Biaya pelaksanaannya dapat mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, terutama untuk penyediaan kerbau dan babi kurban. Upacara ini juga melibatkan berbagai perlengkapan adat dan berlangsung selama beberapa hari. Meski membutuhkan biaya besar, masyarakat Toraja tetap melestarikannya sebagai warisan budaya sekaligus daya tarik wisata budaya. Bo Oditopo Watiati Anjayayan Bolu Oduolo.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah toto nulola deo hakulo Allah subhanahu wa ta'ala dulolo ito mo aamilan mo patalo deo ode olio eya tamo limo matama lamahe tutu tio eya eya lo u mo aamilan lamahluku salawati wa salamu bapatalo untuma ode nabi into nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
0: Sayyidina Muhammad.
1: Dan kita baca mau ada ongongala alio mongo sahabat ilio walo tonula talo dudu ahi hilinga lio du anto tima tima mengasari ati lio. Mongo la mongo tato syukuru u ito donggolo oto duo umur u syukuru hiang donggolo oto duo. Insya Allah ito amiyati ada bohi sehati ahi kuat ahi orjiki ato dula hebotia. Tunggu lo mola akhiri awa utipi aminia.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Mengodlah mengod tato tantu lima ada pada patola miatiau tato terdula umalo pangato de bongope elia mamelinga ngato na boto uwolo la miatia umamai mosilita molo ia wolo uhiwalia meteli punto botia wolo umasilita lo umai lo ngalo teli punto hulon dalo dan wolo polo yang terang cerita ini.
0: Sebelum torang mau ke topik nuni, torang intermezzo dulu ini nuni pengantar odito ya. Saat ini kan memang lagi viral di media sosial Nun. Ini ada pro dan kontra di mana ada penyanyi yang ditegur oleh kepala desa. Mungkin Tinuni juga sudah pernah lihat ini postingan ini ya. Laki-laki yang berpakaian wanita kemudian ditegur langsung oleh kepala desa setempat Nuni. Ini yang lagi jadi bola liar bergulir di media sosial saat ini. Banyak yang pro, banyak yang kontra dengan kasus ini Nuni. Nah, Tinuni sebagai budayawan, sebagai musisi juga, kira-kira menurut Linuni seperti apa ini solusi yang harus torang mau baking di Gorontalo supaya kasus ini tidak akan berulang-ulang kali terjadi Nuni?
1: Kembali ke kodrat.
0: Najo.
1: Ya. Wanu talo lai pemakai lom talo utalai. Wanu tabua pemakai lom talo utabua. Itu satu. Kedua, pesta toh.
0: Jo.
1: Di pesta itu terdapat tata peradaban yang tinggi.
0: Iya.
1: Hamalame pesta wolo. Apalagi pesta kaweng.
0: Jo.
1: Itu betul tata peradaban sekalipun dia sudah resepsi. Resepsi itu kaitannya dengan itu adat itu. Itu kan. Jangan oleh resepsi tahu.
0: Iya.
1: Matawanu jailo nikami itu ila datilme itu wolo resepsi.
0: Jo.
1: Masih ada kaitannya apalagi teto donggo lo opu ade.
0: Iya nuni apalagi ada pu ade adat nuni.
1: Iya. Itu harganya mau wolo resepsi pemakai pikilani. Hah? Mabo lali. Bawa intonasi boleh itu
0: aja. Orang kira politik ini so marah-marah ini masih pagi.
1: Olah dia itu bawa intonasi.
0: Dia
1: lombula luan toh olah dia itu dia. Itu begitu. Nah itu begitu. Itu supaya yo toh olah itu buti ya. Yo kita perlihatkan kepada anak-anak kita sesuatu peradaban yang tinggi bahwa daerah kita itu penuh peradaban.
0: Iya nun.
1: Kata uti mehutu ala di ya gimana gitu ya.
0: Apalagi Gorontalo kan dikenal sebagai Serambi Madinah Nuni.
1: Itu mah Mojina. Jangan sampai mah Serambi Mojina. Ibu dia Mojina uti talak mah apa-apa kalau tak Mojina itu.
0: Padahal kan sudah ada ini perda ini Nuni tapi tetap dilanggar Nuni.
1: Nah itu. Nah walio. Itu kamu dapat akan mal di dulu peh malah wewo.
0: Iya Nuni, itu yang disesalkan itu.
1: Karena ada yang satu lali mahu deh. Waktu saya ketemu dia memang kagum sekali debo ilo ada itu anjwa. Lali mahu deh baru ma pakai boti bo koko wow ma odanggu. Cara bicaranya masih begitu.
0: Iya.
1: Masih beto bawaannya itu bawaan nota buah. Tapi buat mati waat itu ma onanggu ma pakai bawa koko dia terlalu aku tuh.
0: Jeng.
1: Kalau ma aku pakuni ma luar mahude itu yang halal. Boleh berpilih jemaah, uti-beti. Nah sering dia datang. Dia nyanyi. Dia nyanyi beti di studio beti. Mungkin dia juga nyanyi itu di perampat. Siapa dulu dia penama ini? Jo. Nah itu. Ada yang begitu. Karena apa? Hasil wawancara itu aja. Ada yang cokewa.
0: Kecewa.
1: Wanu kecewa aja nunggu mandi jalan keluar. Itu mah cokewa. Kalau kita kecewa, menghibur hati kan. Nah kecewa itu, dama pilih lema, kecewa itu uti bagaikan kursi goyang. Membuat kita bekerja tapi tidak membuat kita kemana-mana. Rugi ente. Itu, rugi ente. Nah, itu setahu kursi goyang toh bekerja diam, tapi tidak kemana-mana. Indo intele buti roba buti oh buti olo buito oh naga baru kalau semusim pesta begini ente kancang ama buma wih poso itu pula lupa kun bolbo itu pula dia tidak buti itu bahkan pernah dia juara kontes waktu itu di sini kontes waria. Karena saya jadi juri waktu itu.
0: Iya, bukannya mau bakas ya putus olo mata pencarian ataupun rejeki orang Nuni. Kembali lagi kepada aturan dan ya, banyak itu ati Nuni yang bakas ya salah di Kadis itu di Pak Kadus ya, kepala dusun.
1: Nah, itu yang saya khawatir dan itu dorang itu yang dicurigai HIV/AIDS. Ya, karena HIV/AIDS itu timbul dari hubungan antara sesama. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama laki-laki, dan perempuan banyak jajan. Itu. Wanu donggo HIV, okay. Bu, kalau tidak tertanggulangi jadi AIDS, mau EMB tak pak? Patah itu buat ya, bu, mau EMB atau AIDS itu buat ya. Nah itu. Mak buti nggak ambil banyak ibu tiang balang timak DBD mehda halio masa hati jangan sampai mau timbul DBD gitu loh.
0: Okay.
1: Buat tiang tua atau apa coba buti?
0: Jo jam wali poli buti kamera nuni wam.
1: Mailangku.
0: Mailangku aja nuni. Jo. Buti walu komentar londoli ibu Uci. Tipe kades hati yang sejadi bulan-bulanan juga.
1: Jo. Ya, sejuta pendapat.
0: Iya, Nun. Gitu.
1: Tapi kembali pada kodrat. Kembali pada kodrat.
0: Iya.
1: Dan dia sebagai kadus, karena dia punya hak di situ, di wilayahnya, harus dia juga menegur. Menegur menuju tata peradaban.
0: Iya, Nun. Nah, gitu. Beliau kan menjalankan aturan ati. Iya. Kong baru dilantik itu tikadus itu Nuni.
1: Nah itu.
0: Makanya banyak yang ancungi jempol Nun.
1: Nah itu. Baru tuan rumah Allah sadari.
0: Pengakali
1: ilah dati demi apa tahu mi antu lualale pulitio. Itu kan?
0: Iya Nuni.
1: Mau antu lupa. Itu kan awalo tidak sesuai kodrat. Nah lo dong gak lo napa ati umur tak dua teye. Kan umur nikah oli yang ngobuti ya pesta ya. Itu kan mau pepeh malah Allah barakati. Kan mau pepeh malah barakati itu terlihat mo. Itu kan barakati umur tak dua tak uadi.
0: Baru Allah dari pihak elektron Allah Nuni perlu untuk diedukasi Nuni. Karena biasanya kan yang mau panggil-panggil itu penyanyi itu kan dari pihak elektron juga. Mungkin karena dorang suka mau heboh itu acara atau apa. Atau mungkin dorang bisa membatekan biaya pengeluaran untuk mau bayar ini penyanyi ini makanya.
1: Sekarang bukan hebohnya pak, wanita tas vokal. Ini
0: betul,
1: penyanyi Nun. bukan akrobat. Kan dorang so akrobatik kan?
0: Iya Nuni.
1: Itu. Jadi ini orang ini bahwa dorang itu penyanyi vokal yang harus diunggulkan bukan akrobatnya. Kita yang apa tak matu yang itu panggung mau lo seminggu semangga wolo beti. Mah empoh udah du beti lo. Tililah hebat beti. Itu vokal yang utama supaya orang dapat dengar tinggal tokun oloh gagah dapat suara ini, dapat suara ini. Wan uti boga ya, orang oloh boleh.
0: Jo, benar
1: itu. Itu yang utama, kan namanya penyanyi, bukan jo. Pelangga.
0: Iya nuni. Kalau perlu bosom mau balip sing kalau sebagainya. Baru juga yang jadi sorotan ini nuni di acara ulang tahun. Kalau tadi kan di pesta nikahan, di acara ulang tahun ini kan biasanya DPMC. Nah, ini juga biasanya pakai jasa lidorang ini nuni. Dan sangat disayangkan karena di situ kan ada anak-anak nuni yang biasanya akan menirukan apa yang dorang lihat saat itu juga.
1: Itu anak-anak itu peka sekali.
0: Iya nun.
1: Kenapa dia begitu? Itu secara psikologi, psikologi.
0: Ya. Sekali ini bahasa liko ni am.
1: Mak dia lo tahu jago lo tiap-tiap. Padahal mau lo duh. Itu. Anak itu dari anak sebelum dia sekolah.
0: Iya.
1: Fasenya ini ya.
0: Ja.
1: Segala sesuatunya mama. Dia melihat seorang laki-laki berpakaian ibu belum terkelola dalam otaknya bahwa itu mama. Dalam otaknya itu mama karena seorang ibu. Ontongalia uti. Jadi akan ada perubahan mental terhadap anak itu. Secara psikologi.
0: Asik.
1: Mak bawa dari tuan tetap lu hati-hati ame.
0: Profesor li orang tikuni.
1: Nah no aku tinggal posis ono mak dari lo laku. Allah maaf Allah Allah ti. Ya. Engkau tidak kau di komentar.
0: Terima kasih Ibu Uci ya sudah memberikan komentar. Ya,
1: Bapak Ipol kalau Mbak Masa ini Bapak Ipol impo bue.
0: Palingan sokalar Mbak Masa di Ibu Uci ini ya Ibu Uci.
1: Ini iya am sebab bau ini studio sudah kirim kemarin yang komentar saat kali am.
0: Ah jo, sate, ya, sate dir.
1: Sate balangan.
0: Oh sate balangan ini. Londo le Pak Muhajir Sulaiman nun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Good morning.
1: Mohemo sayangi Olimia
0: tiotti. Ah, jo.
1: Yang dari Australia itu.
0: Yeah. Pak Kuni dan Anja yang sama-sama ganteng. How are you?
1: Oh, wala walia.
0: How are you?
1: Oh, how lalahe. Kan dia tanya orang ini how are you, berarti orang ini bapak isa proko ayu. Jadi saya jawab how lalahe. Dia bagi sudah tidak ada jawaban. Engkau walaupun bahasa Angeletimai.
0: Kalau saya tidak pantas mereka berbuat begitu karena melanggar adat istiadat.
1: Ya, dah itu. Adat istiadat itu tata peradaban yang tinggi.
0: Jo.
1: Untuk begitu. Ada mata pencarian. Ya, okey. Tapi sesuai kodrat. Kalau mau untuk menghebohkan beti acara, masih banyak jalan. Watia beti anja masih masanya saya. Hama lo mai acara lo mengopang. Kalau tunggu lo tahu dulu. Jo. Watia beti anja de woma. Wanu saya mau bawa acara anak-anak saya berpakaian kayak badut. Ya Allah badut. Yang unik-unik, celana basar, baju basar, merubah situasi pada diri saya. Itu, andilah celana pendek ini, wow, semangat di situ sudah jadi alat-alat untuk kita melucu. Jangan baku sedu dan tiba-tiba mau isi di popoji, tiba-tiba popoji basah sekali. Pas dua orang di sini nih. Dan nih, lemah itu tuh ngalih ngeliat, mau lihat popoji, popoji loh mau tahu. Pokoknya jadi gila seperti anak-anak, karena masih menyesuaikan dengan dorang. Sampai sekarang Anja, mau lo Anja tamala di pegawai Anja, ibu-ibu tuh tiba-tiba.
0: Masih melekat itu nama ya, Nuni.
1: Baru dan dengan dia bangkit, saya selalu lupa kan. Wah itu, bolo tingkat style itu gaya-gaya. Bermata tontok finana, karena saya berpikir jangan-jangan keluar gaul dia. Nanti saya sedekat dia, lo sebab dekat kamu. Kita mendapat ingat uti masih teka ini, tipakuni ini uti ini order buat tipakuni. Itu lemah dari teka yo sampai sekarang emangnya tipakuni muter robot. Baru terampang bangkit di babu, makanya ada bangkit di babu. Ya pilma, uti tak dong koteka, uti mah pegawai, mata lau, itu banyak cara, bukan dengan begitu, sesuai kodrat.
0: Benar ini nih. Baru yang bikin ini netizen geram oleh ini nuni. Dorang penama ini sorupa-rupa nuni mati timama. Padahal talak ibu ti, jaga panggil timama, ti bunda, ti umi.
1: Berbicara psikologi. Odung hemtal tahu hati am tata aja. Dah mahu lodo. Dunia sekarang begitu aja. Memperlihatkan kepintaran pernah mahu lodo dah. Dunia sekarang itu. Betul kalau hati awati. Boleh pulang pulang pulang mengke mengke lecua dia mahu wata. Itu karena dorang itu kenapa dia menggunakan kata mama. Itu ucapan panggilan mama dan panggilan wanita. Karena dorang itu mau menyaingi wanita supaya laki-laki banyak yang suka sama dorang. Dia ke sana semua ya berlebih-lebihan. Make up saja berlebihan. Pakaian saja berlebihan. Karena mau menyaingi wanita supaya ada laki-laki yang mau sama dorang.
0: Yang
1: karena
0: tertarik nun ya. Itu,
1: yang dorang suka itu SMP SMA. Ya itu makanya itu berpakaian begitu. Karena itu orang itu fisik dia itu menyayangi wanita. Bila mabut ya, bob bibir merah remaja atau macet di glotekson betul mabut.
0: Tidak menghapus non itu. ini ti ibu Uci bilang nuni belum bahasa daging saya kuni anja dari pertama Idul Adha.
1: Alah rugi, rugi kau waktu tu bahasa kesana tu orang mau makan. Boleh maaf boleh ah bobak seduti Enggak lo kemantar aja.
0: Belum ada nun.
1: Ya boleh maaf boleh ti. Itu yang dijaga ini anak keturunan kita aja.
0: Nah itu nun, generasi-generasi mendatang ini ati nun.
1: Karena anak itu dia papase pertama sebelum sekolah itu segala sesuatunya mama. Itu. Dia melihat posisi orang seorang mama, jangan-jangan dia terikut karena segala sesuatunya mama. Melihat posisi wanita pun dia itu dia anggap mama itu. Karena posisi wanita kan. Itu setelah dia sekolah andalan ucapan itu juga ibu bapak ibu guru itu ibu guru bilang itu pak guru bilang itu. Kalau masih kecil itu mama bilang segala sesuatu mama itu kan. Begitu dia pas SD, begitu dia SD SMP, SMP dia SMP ke SMA teman, mau pikir dan teman biar sudah dilarang kalau sewahea aja teman utamakan, segala sesuatunya teman, itu wow itu pada umumnya. Datoran sudah rasakan, itu pernah Tuhan rasakan oleh itu toh. Nenek sadar ke sana oleh itu. Nah itu, kan rumah mahasiswa oh sudah ada ilmiahnya.
0: Nah ya, itu. Semulai berubah dorang pe pola pikir itu nuni. So bisa bedakan mana yang baik dan tidak baik untuk dorang pe diri.
1: Nah itu, tapi sering juga ada yang terpeleset.
0: Nah itu nun. Semua juga tergantung di pergaulan nun.
1: Itu terpelesetnya itu karena pengisian otak. Bu jam silitalit itu aja mesti sama mamanya itu mak.
0: Ya, apapun saat ini juga tengah berkembang di media sosial. Ya, semoga ini bisa jadi pelajaran berharga juga, Nuni. Apalagi Torang ini dikenal sebagai daerah Serambi Madinah. Ya, semoga tetap menjaga marwah itu.
1: Nah, itu baru orang juga sudah di ini sudah di apa dirubah sikap perilaku orang itu oleh media sosial.
0: Nah, itu nih.
1: Itu yang begitu dorang keasikan bodorang todong deng HP. Baru poli-poli di kita poli yang duluan ba posting. Kan sudah tidak masuk akal serta robah pola pikir anak-anak sekarang. Jangankan anak-anak, orang tua pun sudah terubah pikiran. Yang tidak masuk akal sudah ikut-ikutan juga. Itu kan itu. Masa terubah putih muamilala putih. Ini kalau tidak dipagari, iya gak ganti mama juga amta goda apalagi wala iyo. Itu kan itu yang jadi pegangan. Itu naku walau maafkan lahir dan batin pun anu lo komentar mau baca apa?
0: Jo di Powolo nuni. Sambil menunggu komentar nuni, mau dungu hupo lagu itu nuni ya.

0: Lanjut nuni.
1: Loh ya wajib bolo pulitul mak itu betul lah. Jo, bolo mak aku buat baca bawa kelamnya tete angok. Jo, buat tete atau lawati ya. Kamera di anjo poli hilang ku.
0: Jo.
1: Mak hilang gua muka lawati ternyata hilang gua lo balang aju.
0: Hilang gua dengan sensor itu nun. Sensor pohon. Ma upo, ma oile, ma didu, bolo kadondong setau.
1: Wow. Ilo pulita lo pahala wati ati ati anja.
0: Ah ilo ngola.
1: Karena upilo-pilo mu malati melu.
0: Padahal banyak kebun buah di sini nuni. Woluo upo.
1: Pernah juara satu anja.
0: Ah?
1: Pernah juara satu tahun berapa itu ya?
0: Jauh.
1: Yang kantor yang paling banyak pohon.
0: Iya.
1: Pohon yang ada manfaatnya.
0: Manfaatnya, jauh. Iya.
1: Ini beda pohon yang ada buti-buti anja seputar di muka studio ini. Hipomulam talo oile anja tiba musim mangga. Dia tutulo ma banyak yang rajin masuk WC anja. Hipomulam oile dongkot mau lupa itu lah. Sisalo oile cuma tak udah mangati. Itu sisanya. Ini yang di muka studio ini tanpa ger di sini. Mangga papan. Maka papa nuti pokoknya so sampai di panggung sana itu.
0: Jo.
1: Itu banyak tanaman.
0: Ini.
1: Juara satu waktu itu.
0: Jo, ada sukun atau amo.
1: Jo.
0: Walua upo.
1: Jo. Huala lagi.
0: Jo. Kadondong. Tadi dibalaka kan walua alpukat.
1: Nah itu ando ada kikiti. Mau minta kakak dondong wali.
0: Nuni buat mau lu komentar lu dari Pak Onal. Assalamualaikum Pak Kuni, mata dua lo mau ngilu kopi, lo mau ngasabongi.
1: Jangan kesebala lo begitu, mau tapu dosa. Jangan popular lo tau, atuh dulu mah, atuh dulu mah dah mau tapu dosa. Mesti olah mitalami di. Adilah Allah jubalah maaf jatuh dua Allah bismillah.
0: Ini orang mau baca cerita tentang persiapan penas ini nun.
1: Itu gagah.
0: Karena ada kemarin kan waktu Ti Anja ada bau undang narasumber untuk tamu kita. Beliau itu kan penyuluh pertanian nun. Sempat baca cerita bahwa katanya sudah ada sebagian petinggi-petinggi yang datang ke Gorontalo nuni. Mungkin orang ini ada baliat lokasi seperti apa.
1: Mepotito lali Mongolia.
0: Baru ada juga sebagian pekerja yang sudah datang di sini nuni. Karena dorang kan di sini selain bawa kamari dorang pek komoditi unggulan dari masing-masing daerah, nantinya dorang mau tanam itu nuni. Kayak ada kelapa dari Manosto itu nuni, dia mau tanam nanti so dekat-dekat itu. Penas itu.
1: Kementerian Pertanian sudah memberikan bibit lobongo 800.000 pohon.
0: Itu baik itu.
1: Jadi tapi dia backing dua tahap. Dua tahap berarti dia bagi dari 800 itu toh. Itu baik itu. Musimnya pemula uti anja tuh kulontar. Jadi orang kalau dah, insya Allah ini berhasil. Jadi bamnyamnya tuh
0: karena kelebihan minyak nuni.
1: An malah datain dulu mah di duminya witanya. Bamnyamnya.
0: So licin bibir nuni.
1: Melangkulam minyak malah di bamnyamnya. Allah maaf Allah. Itu binti Allah sudah mapi lulu dari aja.
0: Itu
1: mulai mudah-mudahan pengen sampai dia bongkok putul itu lantas supaya ada bantuan mudah-mudahan. Wasa suka Allah di presiden ini tiap 3 bulan dia main. Supaya dia pergi ke sana jalan rusak.
0: Iya nuni.
1: Wah orang tu nolak dia ayam papa ayam anja popul bayar dia tu dah lama hilali ali ya. Supaya dia kujurkan dana.
0: Anjo.
1: Apalagi mai efisiensi.
0: Eh langsung aspal ditampan nuni.
1: Langsung. Kalau tak nomor satu tina.
0: Anjo. Mau lewat akan ni langsung aspal dulu ini.
1: Nah itu. Anjo. Oleh mampu sah tau ali. Anjo. Alih ono, alih mau baca tahu, nanti kan bawa latihan.
0: Hmm,
1: itu. Tapi itu persiapan itu aja.
0: Eh, nuni.
1: Baru pameran UMKM itu.
0: Iya,
1: Ya itu, ya bo itu ada berapa ratus itu yang disediakan itu aja. Oh, gratis itu stand park.
0: Ah.
1: Jo, gratis. Nah itu, tapi yang poli dia minta poli menjual yang layak.
0: Nah itu poli.
1: Yang layak ini jauh mah ulawat itu cabo. Itu yang oleh mau layak kololo ja, cabo jawa itu yo. Hasil bumi kita, hasil produksi kita. Untuk itu karawo upia kalanji, boti polo-palo, apa segala macam kukisi itu. Ya mau cabo mau hiwati apolite itu ya itu. Orang juga harus ya silakan nonton karena dia mau making pameran itu dia making di kantor kompleks kantor bupati. Nah itu antara di polo to tadi polo piata ada menara, kesempatan piata ada menara. Ya rasakan bagaimana itu saya itu pertama panjat itu aja. Orang hanya menikmati pemandangan. Itu kan. Pertama saya panjat odi ati hedu tola lo tahe mo pi atabongo tahe mongo hutawa olo uti karena saya lihat dari atas khawatir beito. Beito mau lihat ke bawah saya khawatir sekali itu. Pelema ati olo tamo pi atabongo ati bagaimana dia melihat ke bawah. Mungkin kebiasaan bagi dia terresikonya dia itu hati demi kehidupan toh. Itu yang dipikir jawohin nak wa malah iga ka ampo mandangin dalam maanai mota hitua tua uwa. Maana lo supaya bukan hanya sekedar pemelihat pemandangan, pikiran itu berkelola sesuatu yang kita lihat.
0: Bisa saling menghargai apapun profesi nuni.
1: Itu sering betul saya mau lihat ke bawah apalagi mau melatih tatap itu aja. Di rumah pikir-pikir lagi mulu lo hati langkah tiup putih sedangkan ini itu lo menaik tangga tadi menaik tangga bahwas aku nih mau itu lo ulolohu bahwas habis itu supaya napas lo terlatih.
0: Itu
1: kan orang sekarang ini serba instan toh.
0: Di
1: rumah itu mah minta telepon lo. Padahal itu latihan napas. Latihan hu'u. Buku-buku toh.
0: Buku-buku.
1: Ya maklum kalau petu. Ya itu. Kan mak utiti dinikmati uti mau aminala. Ya. Ini lanjut.
0: Dari situ tuh orang bersyukur nuni. Dari jangan pernah untuk merendahkan pekerjaan apapun.
1: Ya, itu. Itu.
0: Iya, karena biasanya Allah nuni kalau pagi-pagi, so subuh itu ti anja mau turun kamar dari rumah, baru mau ke studio. Selalu mau dapariki itu ada ibu-ibu ati mau basapu jalan ati nuni. Itu di kompleks perempatan di Ipilo itu. Selalu mau dapariki ke sana itu ibu-ibu ada basapu jalan ati nuni. Orang-orang mungkin masih terlelap tidur. Dia so dengan DP tugas dan tanggung jawab ati nun.
1: Nah itu harus pakai perasaan juga nak.
0: Londo li basimus.
1: Enten tali.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pak Kuni Anja. Semoga sehat walafiat. Makanya dari sejak dini, so itu mulai sekarang Marijo torang mau didik torang pe anak-anak mulai dari DP perilaku, DP karakter, DP gender. Artinya mainan yang cocok dengan jenis kelamin, baru yang paling utama DP faktor biologis dan psikologis. Supaya sifat spesifik yang ada pada torang pe anak-anak torang bisa tahu.
1: Makanya itu sobat pancing poli pak. Pada itu pengisian otak kan. Itu mengisi otak itu dari begitu. Otak kiri dan otak kanan. Mana yang perlu kita isi sebelum itu masih. Ya otak kirinya dulu. Dengan dia cara main. Waluota dia walima, masa kecil tidak bahagia. Karena DP otak kiri tidak tak isi kamari hati. Bukan nanti dengan permainan yang sekarang. Dulu itu anak-anak itu apa saja supaya dia jadi mainan dia itu. Itu jadi mainan dia apa saja. Jadi buti peralatan-peralatan sekarang itu. Ini bukan begitu, tidak. Pokoknya ada yang dia mainkan itu. Itu baru poli. Mainan dibeli untuk anak untuk dirusak. Ada orang tua, orang tua membeli mainan anak moingo-ingoan mamurus di 5 menit beti-poli. Mawati-watio itu itu memutus atau melemahkan saraf kreasi dia.
0: Saraf motorik.
1: Iya. Itu. DP otak kiri tidak akan terisi karena dia sudah tertekan oleh bentakan sehingga dia takut main. Otak kirinya belum terisi dengan main-mainan. Jadi lemah ada maafan kola. Oh ya lo masa kecil tidak bahagia. Memang betul itu karena tidak terisi dari kecil. Yang khawatirnya itu setelah dia mahasiswa terisi jauh buta lo kuliah dia aja. Itu karena dia dong kok angka lo mutun tulen mo. Baru tidak sesuai kodrat begitu kan. Yang harus spesifik kan. Itu. Iya. Bapancing mulai itu bapancing tiba si ini apa?
0: Jadi otak kiri itu untuk mengembangkan kreativitas anak. Makanya jangan heran dulu-dulu kamari anak-anak itu kreatif nuni. Dorang mau babiking permainan ya karena dorang ingin bermain dan ingin mengembangkan orang pe kreativitas itu nuni.
1: Botia pen de palialo aja. Mau bikin pala pudu.
0: Itu.
1: Ini baru ini mbaya-mbaya ini, wayang ini. Kesemangat ada di angin. Nah itu iya mau bikin pagi itu segala sesuatunya, mau bikin sapu lidi. Nah itu mengisi juga otak.
0: Nuni.
1: Tiba-tiba, ima satya kan serba instan.
0: Serba instan nuni.
1: Nah, uti boleh utah luan to. Indok beto. Bagaimana merubah ini? Merubah ini apa yang disukai anak ini? Merubah itu karena di ngolot kan tata luar lo HP, main game, itu. I apa yang disukai? Wanu dia suka bola, potalim tas sepatu. Jangan apa butoli. Potalim tas sepatu, wah potalim ay Bali. Potalim ay Bali, matapay ito huyo, bulto pangimba uti umbele talim, butila taat.
0: Daripada pasar kamar bomba tendang pintu.
1: Nggak ada itu. Nggak ada itu.

0: pengawasan itu. Oh ya, tiba-tiba si Muspol kita malah mancing. Boleh maafkan lah dan batin polut ya. Boleh maaf puli. Nah itu. Dong kalau aku tu anjat tak?
1: Dong kalau lu.
0: Jaja ini. Pada pada mama ni ada penas
1: pol. Penas pol itu nun.
0: Jo itu. Ini kesempatan untuk orang. Bukan hanya saja UMKM.
1: Jo transportasi all out ini nih. Jo
0: hotel, pariwisata. Persata. Jadi yang orang di komplek pariwisata itu sediakan makanan.
1: Makanan jo.
0: Itu nggak minali mau laut ti mau tapu mau laut ti.
1: Jo kue-kue tradisional all itu yang perlu dilestarikan nih, perkenalkan ke mereka ini.
0: Itu apa ini tata inisian mau ikut ini. UMKM Liotian yang
1: Hindu
0: kan binaan lo be itu
1: nih. Iya,
0: Hindu apa tak itu tambahan. Kan tu kan duta tester.
1: Duta tester nih Jo. Seluruh Indonesia ini nuni.
0: Ada buat itu Jo. Molalahu apa entah. Iya, anu tiang oli Pak Kisbung.
1: Pak Kisman
0: dia dia mau panggil orang tu orang mau banyak tu orang banyak tu orang duta tester.
1: Duta tester.
0: Tapi dengan catatan tes dulu apa saya dapat atau tidak. Oh maaf kalau tiju di lalbo. Nah itu apa itu tu itu mesti ohu ilanto kurangi saja kata odukungianto kurangi saja. Mesti ohu ilando dari kata hu ilo. Dukung.
1: Dukung.
0: Nah itu begitu. Dapat dukungan itu begitu. I ilang ilo ma begitu o dukung iando po ototo aloma ohu ilando. Apolo ma apol poli ini. Dia olo umai motiti guru dila olo umai motiti masahuru tak botono ilo ilo guru tua to umai pasukuru. Demikian. Wassalam.
1: Memperkenalkan UMKM, memperkenalkan pariwisata, lebih gagah Allah memperkenalkan bahasa Gorontalo nun. Mungkin ini baliho-baliho ini toro mau tulis ke sana jo pakai bahasa Gorontalo. Selamat datang itu kan bisa toro mau ganti. Jadi dorang mau penasaran apa arti ini tak tulis di baliho ini.
0: Jangankan dorang, torang saja mau bertanya. Paling poli bo mau kamar di pro apa arti lo bagiin.
1: Dorang mau foto kamar. Kan itu lebih unik nun.
0: Apa itu sama dengan di bandara. Tutu ladu selamat datang. Patah pilot to melingoli ojo. Apa di PRT pakun? Anda pilih mawan tahu hentut mengoda. Halo, sila lamati ledungga. Anda pilih mak palamiap mau tahu itu ubi. Jo, karena dia mau karena selamat orang sila lamati. Sebenarnya itu begitu. Selamat datang. Paladu umale dungga. Selamat pagi. Paladu umadu modupo. Jo, itu begitu. Waktu itu lah assalamualaikum. Assalamualaikum dah buat paladu. Oh, itu kan keselamatan.
1: Keselamatan. Karena ada kabar nuni nantinya saat pembukaan itu ada tarian kolosal juga nuni.
0: Itu begitu.
1: Jadi torang kan angkat budaya daerah, adat istiadat daerah. Enggak ada salahnya torang mau sisipkan itu torang pe bahasa Gorontalo. Oh, di situ.
0: Nah itu tiannya malu untuk itu tarian. Maksudnya di pulau untuk.
1: Waktu ada tampil di ini itu nuni dari SMK 5 itu tarian kolos. Tapi tidak tahu kalau sekarang dijadwalkan itu dari SMA mana itu yang
0: 400 orang ini yang
1: dana-dana mungkin nuni. Kalau dana-dana gampang mau hafal. Dana-dana kolosal Madeloto Gorut. Dana-dana kolosal tanggulia nun.
0: Maka itu dah lo loi aja
1: tahu
0: postingan-postingan. Tinggal ada orang yang DP pinggang, DP kaki mulus tu. Waktu itu pernah ilo enggak bawa tiap poli aja. Loi olah tiap itu. Karena solala aja.

0: Selala. Nah ini gaya ini, wow, serampang 12 waktu itu aja paling menyibukkan. Tak salah mau pusing aja. Nah Allah ada S besar, S kecil. S kecil kan harus cepat.
1: Cepat,
0: Itu C. Beti-beti tarian serampang 12 itu. Pak tahu aja, butiang. Enggak berasal-asal main longolo. So pergi kamar butia tipa guru hati. Woi, el bopi malah buti ai gaya lo atu mati. Isai tinggal bola asal lempar-lempar. Apa dia bilang ai anja? Dia bilang, "Ma bo delok tengelo sapi iluan tu helo botu o atu mati." Kukulo sapi, terselip batu. Lama pengko ma. Adalah wali. Ma bo delu obu sapi iluan tu helo botu o atu mati.
1: Kalau Pak Bupati noni,
0: jo, ada orang, ya, ada orang.
1: Ti Pak Bupati engodi noni?
0: Ti Pak Sekda kak Pak.
1: Pak Sekda, jo. Persiapan penas olo noni.
0: Tuan rumah.
1: Tuan rumah non.
0: Dengko bang gonjol, dengko hamtulah tu. Bela ti Pak Ati, atuh hamtulah tu lapangan.
1: Harus memantau noni. Tadi kisah dikini mau pantau ini lokasi noni.
0: Jo. Ya di to melak dia mai patak dong ma go ma lapatium ni aja. Bila melati beli do opor tulu tipati. Ya main tulu ke lapangan tipati.
1: Bara tidur tutup mata sabala ini. Lo buat pertanyaan non di londoli ibu uci. Tikuni sudah apa ingat bahasa Gorontalo asam Jawa.
0: Pada niat mai ibu uci malah tinggal
1: Dila,
0: ada
1: nuni.
0: Ada. Pada orang mau sebut itu melotingo dila. Kalupa.
1: Dila asam kinoi.
0: Amal itu bo olu itu.
1: Apa ungkapan itu nuni?
0: Bo asang-asang di badan itu aja. Melotingo to hilangkan itu. Basuar kamar belum mandi. Itu asang kinoi.
1: Molondung ada
0: apa itu? Mau di molondung, molongan, semua.
1: Komentar terakhir Nuni Londoli Basimus. Mantap Pak Kuni. Bos sayangi Leo malik denggu waktu. Sudah jangan berpancing lagi aja. 5 menit kali 59.
0: Jo. Mesti kondor-kondor.
1: Jo. Malik asik ke hati Ami Basimus.
0: Jo. Nah itu boleh mabuk. Asamu ini boleh tergantung tolan tuju. Boleh mabuk lah juga melo pun itu boleh waktu tuju. Ya boleh ya tergantung tolan tu. Awal lo silih tak boleh tuju. Karena boleh talai tak buat talai. Harus tolan harus itu perhatikan anak cucu kita. Itu. Pada boleh penas. Uti tuju pilih harga le me orang toto hulon dalo dan dal popo waliama yuk. Di wow amani enten dari mengot tato tu rumah aku tu mai memutu mama aku tu lo mai mau bulu ai wati ati pakone
1: wati ati anjaya ya
0: di topo amiati mau hidup po.

0: Flash jam 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Monggo dulu omong tato monggo tilo monggo tiamo. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga dan merawat Candi Borobudur sebagai warisan budaya dunia. Menurutnya Borobudur tidak hanya menjadi tempat suci umat Buddha, tapi juga simbol perjalanan spiritual dan peradaban manusia. Kementerian Kebudayaan mendukung penuh rangkaian perayaan Waisak Nasional 2570 BE/2026 yang berlangsung di kawasan Borobudur. Melalui perayaan tersebut, pemerintah berharap nilai toleransi, persaudaraan, dan perdamaian semakin kuat di tengah masyarakat. Pemerintah juga menegaskan pentingnya pelestarian warisan budaya sebagai ruang spiritual, kebudayaan, dan harmoni dunia. Bo Oditopo, Watiati Anjayayan, Bo Olo, Odu Olo.

0: Yeah, when the foreign tourists come to this village, I always welcome them by saying, welcome to Hila Village. And sometimes they prefer to talk in English because according to them, English is very easy for them to understand. Even I can talk in German and also in Dutch, but they prefer talk in English, explain everything in English. Nama saya Muhammad Budin Lating, pengelola desa wisata Negeri Hila. Ya, kadang kalau saya ketemu orang asing datang ke sini, saya sering menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan mereka dengan mengatakan selamat datang di desa wisata Negeri Hila. Kenapa? Karena mereka lebih memilih menggunakan bahasa Inggris sebagai sarana berkomunikasi dengan mereka. Karena menurut mereka ini merupakan bahasa universal di mana mereka merasa nyaman ketika kita berbicara bahasa Inggris dengan mereka. Mereka bisa memahami apa yang saya katakan. Meskipun saya bisa juga berbahasa Jerman maupun bahasa Belanda, tapi mereka lebih meminta saya untuk menggunakan bahasa Inggris.
1: Saya Stefanus Tiweri, sehari-hari sebagai pemerhati hal-hal terkait dengan sejarah dan budaya di Maluku. Bicara soal Benteng Amsterdam itu adalah suatu kekayaan monumental yang menjadi satu catatan dan memori sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Maluku pada masa-masa sebelum kemerdekaan, ketika Indonesia, Maluku, dan Banda seharusnya menjadi incaran karena memang kekayaan rempah pala dan cengkeh di Ternate menjadi daya tarik tersendiri. Begitu banyak bangsa-bangsa Eropa yang boleh melakukan ekspedisi-ekspedisi untuk menemukan. Dan ternyata Portugis sekitaran 15 itu bisa menemukan. Dan keberadaan Benteng Amsterdam itu justru dalam awalnya itu 15-12 Portugis mulai membangun itu benteng sebagai salah satu sumber untuk memperkuat hegemoninya dalam hal soal menampung sumber-sumber penghasilan teristimewa cengkeh untuk dan pala untuk kepentingan mereka. Dia menjadikan Benteng Amsterdam sebagai kubu pertahanan, jadi bertahan untuk menangkis serangan-serangan dari kerajaan itu dengan tentaranya yang luar biasa. Perangnya bukan sedikit, korbannya bukan sedikit. Nah, jadi yang namanya benteng itu di setiap wilayah itu pasti ada, dan dia dijadikan sebagai benteng pertahanan. Nah, Amsterdam itu dijadikan sebagai benteng pertahanan untuk merebut wilayah kekuasaan kerajaan itu di bagian jazirah barat dari Pulau Ambon. Jadi di bawah pimpinan Raja Kaki Ali menentang Belanda waktu itu, ya perangnya luar biasa. Tetapi akhirnya bagaimana yang namanya penjajah dengan dukungan support kekuatan peralatan persenjataan yang kuat, dan itu ya dengan berbagai tipu daya, ya kita tahu kalau penjajah itu dia pasti membujuk pribumi, dan itu pasti ada yang berkhianat, dan justru dengan cara itu lalu bisa memenangkan itu. Justru basis kekuatannya itu di benteng itu.
0: Kalau kita bicara tentang desa wisata, untuk ADWI ya Bu, ada Anugerah Desa Wisata Indonesia, memiliki 7 kategori. Nah, salah satu 7 kategori itu adalah wisata sejarah budaya. Nah, kita muncul dengan wisata sejarah budaya itu merupakan kekuatan kita. Karena di sini kita bisa melihat betapa kentalnya sejarah budaya yang kita miliki. Yang pertama tentu kita punya cagar budaya yang saat ini kita berdiri di sini, yaitu Benteng Amsterdam, yang dulunya merupakan gudang rempah pertama yang dibangun oleh bangsa Portugis tahun 1512. Di sinilah titik nol jalur rempah dimulai, dari sini di mana rempah itu dibawa ke Eropa. Sehingga kita punya keunikan dan keunikan tersendiri, yakni sejarah dan budaya, yakni gudang rempah di sini, dan satu lagi yaitu toleransi antar umat beragama, yaitu Muslim dan Kristen di Maluku, di mana sampai dengan hari ini masih berdiri tegak. gereja tertua di Indonesia, yakni Gereja Immanuel, yang hingga saat ini masih dirawat dan dipelihara dengan baik oleh masyarakat Muslim di negeri Hilah.

0: nama saya Bapak Muhammad Damir Latin, sebagai seorang juru kunci, juru pelihara di Benteng Amsterdam. Saya menjadi juru kunci di Benteng Amsterdam ini sejak tahun 86. Pada saat tahun 86 itu, kondisi benteng itu sangat tidak terurus. Benteng itu ditumbuhi oleh beberapa pohon beringin, ada 3 pohon beringin yang besar yang tumbuh di atas. Kemudian hampir semua dinding benteng itu tidak kelihatan karena ditutupi dengan akar beringin. Jadi bangunan Benteng Amsterdam ini, dia beda dengan benteng-benteng yang lain yang dibangun oleh bangsa Belanda. Karena semua benteng yang dibangun oleh bangsa Belanda itu dia mempunyai 4 sisi yang namanya bastion. Dia mempunyai 4 sisi. Tapi Benteng Amsterdam ini dia cuma memiliki 2 sisi, 2 bastion. Kenapa demikian? Karena dia berawal dari sebuah gudang rempah Portugis. Nah, itu keunikan dari Benteng Amsterdam ini. Kemudian Benteng Amsterdam ini dia memiliki 3 lantai, Bu. Dan 3 lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Tiga lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Kemudian lantai pertama itu dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan rempah. Plus ada satu buah gudang. Itu awalnya adalah sebuah gudang museum. Gudang museum oleh Belanda. Nah, nanti setelah Belanda angkat kaki, Jepang masuk dipergunakan untuk penjara. Makanya ada satu ventilasi yang Jepang tutup. Jadi pada saat zaman Jepang, zaman Belanda, itu bukan penjara. Itu adalah gudang museum. Karena asrama-asrama tentara Belanda dan pesenggerahan itu di luar areal benteng ini. Di areal ini, ke negeri Hilas sana sekitar 100 meter, disitulah letak asrama-asrama tentara Belanda dan penjara. Jadi asrama tentara Belanda itu namanya, dalam bahasa Belanda, namanya pesenggerahan. Itu dia di luar areal ini. Nah, itu lantai pertama. Lantai kedua itu dia berfungsi sebagai tempat tidur para perwiranya. Dan lantai tiga itu dia berfungsi sebagai tempat istirahat dan ruang pengintai. Kenapa demikian? Kalau dia sudah di lantai tiga, itu kapal mulai masuk dari ujung Tanjung Sial sana, karena itu jauh lepas, itu kapalnya sudah kelihatan. Plus ada satu pengarah pengintai yang 2x2 meter di puncak Benteng Amsterdam. Nah, ketebalan tembok Benteng Amsterdam, tebal temboknya itu dari bawah itu tebalnya 2 meter 20, nanti sampai mati atasnya itu 3 meter. Bahan yang dilakukan, materialnya itu susunan batu karang. Kemudian sebagai alat perekatnya itu kapur sama pasir. Ya. Tinggi, khusus bangunan bentengnya, tinggi bentengnya itu 13 meter bangunannya, belum ada menaranya. Tinggi benteng 13 meter, jadi benteng Amsterdam ini tinggi dan lebar itu 13 x 13 meter. Plus menaranya 3 meter tambah 6 meter. Jadi 13 tambah 6, tambah 3 tambah 6. Kenapa pengunjung itu menarik dengan bangunan ini? Pertama, keunikan bangunannya. Kemudian, benteng yang masih utuh di Pulau Ambon, itu cuma salah satu benteng, benteng Amsterdam. Tidak ada benteng lagi di Pulau Ambon yang masih utuh, yang bisa dikunjungi setiap saat, itu dari Benteng Amsterdam.
1: Ya, itu sebenarnya merupakan hasil dari lukisan yang berbasis pada satu penelitian jangka panjang yang dilakukan oleh Rumphius, seorang penulis buta berkebangsaan Jerman yang kemudian bekerja sebagai seorang pegawai di VOC dan setelah itu menjadi orang Indonesia, orang Ambon, dan meninggalnya pun kita tidak tahu di mana dikuburkan sampai dengan saat ini. Tapi dia punya jasa yang sangat besar kepada Maluku, yakni tentang nama-nama biota laut yang ada di Maluku ini, termasuk yang ada di lantai dua benteng itu. Itu merupakan hasil penelitian dia, sehingga seluruh nama-nama ikan yang ada di laut Maluku ini, lebih khusus di Pulau Ambon, itu dia tahu semua, karena penelitiannya otodidak, sehingga dia mengumpulkan seluruh spesies ikan yang ada, dan dia melakukan penulisan-penulisannya. Tetapi yang melukis itu bukan Rumphius, menggunakan tangan orang lain, mengingat matanya sudah buta, sehingga terpaksa dia menggunakan pelukis yang berasal dari Prancis untuk melakukan penulisan terhadap seluruh spesies ikan yang ada.
2: Jadi itu memang hasil pelukis Prancis?
1: Iya, tapi berdasarkan referensi dari si Rumphius.
2: Termasuk ada yang menarik, Putri Duyung itu juga ada?
1: Iya, benar, Bu. ditulis dalam bahasa Perancis.
2: Bentuknya seperti itu?
1: Iya. Jadi ceritanya kan Putri Duyung itu kan dia terdampar di Namlea sana. Nah, kemudian tidak tahu bagaimana kok bisa terdampar lagi di pantai kita sini. Dengan berlinang air mata kemudian diselamatkan oleh ada pada ratusan oleh Rumpis dan kawan-kawan, kemudian diabadikan dalam penulisannya. Dan menurut orang Perancis ketika menerjemahkan itu, bahasa saya tidak tahu bahasa Perancis, saya ngomong Inggris dengan dia dan diterjemahkan bahwa memang betul apa yang dikatakan bahwa dulu kan ada padang lamun. Padang lamun itu kan sangat baik untuk ikan duyung. Nah, sehingga ada di sekitar sini tapi sudah rusak, kemudian ada juga di perairan Buru. Nah, dia terdampar dari sana. Tidak tahu bagaimana zaman seperti itu.
0: Kalau di ruang informasi itu itu adalah patung-patung peninggalan bangsa Portugis. Jadi itu ada dua buah patung, kemudian ada beberapa hasil karya Rumpius dari kerang. Nah, patung-patung ini sebenarnya saya juga sendiri tidak tahu bahwa patung ini ada. Tapi pada saat hari pers tahun 2017 itu di Maluku, hari pers dirayakan di Maluku. Itu ada salah satu budayawan yang bernama budayawan, dia dulu staf ahli Kementerian Pendidikan, Pak Taufik Rachen. Itu semua dia kembalikan dari, diambil dari Museum Nasional dan dia kembalikan ke sini. Karena dia bilang ini adalah benteng Amsterdam yang pada saat itu dibawa ke Museum Amsterdam. Masih banyak, menurut beliau, masih banyak lagi benda-benda peninggalan benteng Amsterdam ini di Museum Nasional di Jakarta.
1: Kita nggak bisa lihat secara parsial. Kalau kita hanya ngomong benteng, gimana dengan gereja, gimana lagi dengan wisata sejarah budaya dan wisata alam lainnya. Jadi saat ini kami sedang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang pengembangan ke depan. Proposalnya sudah kami kirimkan untuk rencana jangka panjangnya. Nah, tinggal kami tunggu. Kalau memang proposal kami itu disetujui, maka tentu akan ada pengembangan-pengembangan yang sangat besar yang kita lakukan di sini, yang tujuannya dia akan bermuara kepada pengembangan ekonomi rakyat. Jadi ada dua poin yang kami minta dari pemerintah. Yang pertama adalah tiga poin. Yang pertama adalah titik nol jalur rempah. Kemudian yang kedua, membangun laboratorium alami rempah terbesar di dunia. Dan yang ketiga adalah pembangunan pelabuhan marina. Kenapa kami minta itu? Karena kami sadar betul bahwa 450 tahun yang lalu ketika bangsa Eropa itu datang, mereka mengambil rempah kita untuk membangun bangsa mereka. Nah, kini saatnya kita kembalikan lagi apa yang kita miliki. Bagaimana pelabuhan marina kita bangun sehingga mereka punya yacht-yacht yang kecil, bisa berlabuh di sini. Kita kembangkan lagi ekonomi rakyat kita dengan melalui sektor wisata. Jadi itu harapan kami. Jadi ke depan nanti kami akan melakukan revitalisasi seluruh aset wisata yang kami miliki, kemudian akan kami tuangkan dalam satu action plan yang merupakan roadmap pengembangan desa wisata kita ke depan nanti. Tapi tentu saja tanpa dukungan pemerintah kami tidak bisa melakukan apa-apa. Sama sekali tidak bisa.

sahabat budaya lo londa lo monggo dulu monggo tato monggo ti lo monggo ti mo. Resep kuliner khas Nusantara di hari ini akan dianca awali dengan info resep balado ikan tongkol. Ini masakan khas daerah Cirebon. Bahan-bahan yang diperlukan sahabat budaya ada 500 gram ikan tongkol, kemudian 6 buah cabai merah keriting, 5 siung bawang merah, kemudian 2 siung bawang putih, 3 buah kemiri, 1 buah tomat, setengah ruas jahe, setengah ruas lengkuas, 1 sendok teh ketumbar, kemudian secukupnya garam, gula, dan juga penyedap rasa. DP cara membuat baking sahabat budaya, disiangi dulu ikan ya, basuh ikan dengan bersih, kemudian marinasi ya dengan limau selama 15 menit baru digoreng ikan. Kemudian tumis bumbu yang sudah di blender sahabat budaya, lalu masukkan garam, gula, penyedap rasa, lalu diaduk sebentar ya. Masukkan ikan yang sudah digoreng, lalu campurkan tadi dengan bumbu, kemudian koreksi rasa. Kalau sudah cocok rasanya, siap untuk disajikan. Dan sahabat budaya Lolondalo, saat ini sudah jam 9 lebih 36 menit waktu Indonesia Tengah. Terima kasih Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Semoga Anda tetap enjoy dalam beraktivitas di pagi ini, karena di Anjam masih akan hadirkan lagu-lagu terbaik Nusantara untuk Anda.

0: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Sedapnya ikan goreng nih. Apa rahasianya, Jo? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
2: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasenseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kegiatan Piala Dunia 2006 melalui RRI Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan, mulai dari babak penyisian sampai final, bisa mengikuti melalui radio RRI di tahun 2006. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dula omongo tato omongo ti lo omongo ti amo. Terima kasih Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Masih bersama Ti Anjen untuk segmen Depuhu atau deretan resep kuliner khas Nusantara. Sahabat budaya lo hulundalo, berikutnya Ti Anja punya info resep pindang ayam ya. Ini masakan khas kota Palembang. Bahan-bahan yang diperlukan itu 1/2 kilogram ayam, kemudian 5 siung bawang merah, 5 buah cabai rawit merah, terus 10 buah cabai merah panjang, 2 batang serai, 1 jempol lengkuas, kemudian seujung jari kunyit, 1 buah tomat, terus juga 1/2 buah nanas, 2 batang daun bawang, dan juga daun kemangi ya. Tapi kalau nggak suka daun kemangi bisa di skip aja sahabat budaya. DP cara membuat baking, torang menghaluskan dulu bawang merah dan cabai. Untuk serai, kunyit, dan lengkuas digeprek aja ya. Kemudian campurkan bumbu halus tadi ke dalam wadah yang berisi ayam, lalu tambahkan air. Masukkan serai, kunyit, dan lengkuas. Masukkan tomat dan nanas yang sudah dipotong-potong, kemudian tambahkan kecap manis. Terakhir masukkan daun bawang yang sudah diiris dan tunggu hingga mendidih ya. Setelah masak, pindang ayam ini siap untuk disajikan.

Udah di menit ke-54 dari jam 9 pagi, Sahabat Budaya udah kelar ya. Ti Anjayan menemani Anda untuk Nusantara pagi di hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Terima kasih ya untuk Anda yang sudah dengerin Pro 4 RRI Gorontalo dari jam 5 pagi tadi sampai dengan saat ini. Jangan kemana-mana Sahabat Budaya, karena setelah ini ada Tima Udo Ayu yang akan menemani Anda untuk Nusantara Siang. Watia Ti Anjayan Mohindupo, Insya Allah itu polimodung gaya. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

manusia, motor

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya lohu londalo, mengotatwa mongodula'a, tahi dungohe, to siaran to prompat RRI Gorontalo. Watiyatima udo ayu, alhamdulillah bisa hadir kembali, berjumpa kembali dengan Anda semua sahabat budaya untuk edisi Rabu 3 Juni 2026. Kita sudah di segmen untuk request Nusantara di jam 10 ini, Toduolo sahabat budaya. Tadi sudah ditemani bersama Kak Anjayayan ya di Nusantara pagi. Saya kasih tahu dulu ya yang boleh Anda request lagu apa saja untuk siang hari ini. Ada lagu Daerah Gorontalo. Daerah Gorontalo sahabat budaya ada 2 DP judul. Judul pertama Bulalo, judul kedua Diata Pogandimo. Kemudian ada lagu Daerah Aceh Kutidieng. Ada lagu Daerah Maluku Tapisa. Ada lagu Daerah Minang judulnya Ala Lomahyo. Ada lagu Daerah Bali Pada Punya. Ada lagu Daerah Manado Nyong Orang Manado. Dan terakhir lagu Jawa Barat judulnya apa nih, Asih ya. Sekali lagi ada lagu Daerah Gorontalo, Aceh, Maluku, Minang, Bali, Manado, dan Jawa Barat ya. Silakan di layanan telepon Mau Doai sudah buka 0822 5996 8266. Layanan telepon berikutnya itu di 0811 430 4040. Untuk layanan WA itu di 0811 ya, 430 4040. Kirim-kirim salam Maudo Ayu Batasi 4 orang saja ya. 4 orang saja untuk kirim-kirim salam. Silakan.

0: Halo, request Nusantara. Halo.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Tata Iin.
1: Iya benar, iya. Kau tahu.
0: Sudah hafal suaranya. Iya.
1: Apa kabar Maludo?
0: Alhamdulillah pio-piohu Tata Iin. Tata Iin, wololo habari?
1: Iya. Alhamdulillah pio-piohu.
0: Alhamdulillah.
1: Lagi cerah.
0: Sama torang di sini Allah cerah ceria. Iya. Silakan Tata Iin mau lagu daerah
1: Gorontalo.
0: Mana? Gorontalo ada dua DP judul. Judul pertama Bulalo, judul kedua Diata Penggantimu. Bulalo ya?
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Kirim
0: siapa?
1: Salam buat Ibu Nelly, Ibu Liz, Ibu Ia, Ibu Roskin. Pokoknya buat seluruh fans sahabat Melhundala tanpa terkecuali, semoga sehat selalu, lancar rezekinya, amin. Dan spesialnya buat Maudo ya, semoga sehat selalu, lancar rezeki dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali Tata Iin di Pohuwato. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih saya berikan kesempatan di layanan telepon, layanan WA, Toduolo. Halo, request Nusantara. Halo.
2: Halo, request Nusantara. Sahabat budaya Lohulondalo.
0: Iya. Salam budaya Pak Asri.
2: Iya, betul sekali.
0: Pak Asri. Pak Asri, alhamdulillah pio-piohu. Pak Asri, wololo habari.
2: Alhamdulillah.
0: Itu yang paling penting. Pak Asri, mau request Nusantara lagu daerah mana di Pak Asri?
2: Maluku.
0: Oke. Untuk siapa, yeah. Pak Asri?
2: Ya, salamnya buat yang baru lewat. Ada siapa? In Tata Iin. Ada Ibu Rostin, Ibu Nelly, ada Ibu Ida, ada Pak Rifanto di Kota Raja. Buat semuanya saja tanpa terkecuali. Lagi tugas, terima kasih semuanya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih saya berikan kesempatan sobat budaya di layanan telepon, layanan WA. Di request Nusantara ada lagu daerah Gorontalo, Aceh, Maluku, Minang, daerah Bali, Manado, dan terakhir Jawa Barat ya. Untuk kirim-kirim salam saya batasi 4 orang saja.

0: Halo, request Nusantara. Halo.
1: Halo, salam iya. Budaya Luhulandalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya juga. Halo juga, Om Matio ini ya?
1: Iya.
0: Walau habari, Om Matio. Iya, Oma. Ada sehat-sehat, Om Matio?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, itu yang paling penting.
1: Alhamdulillah sehat semua, apalagi kesuksesan dari cucu-cucu.
0: Mm-mm. Alhamdulillah.
1: Semuanya lulus.
0: Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah, Oma.
1: Iya,
0: insyaallah.
1: Dua orang itu, Kak, mau lanjut ke perguruan tinggi.
0: Amin, insyaallah.
1: Ade mau lanjut ke SMA.
0: Iya,
1: alhamdulillah,
0: Oma.
1: Gembira sekali.
0: Alhamdulillah.
1: Cucu-cucuku tiga-tiga.
0: Iya, Oma. Alhamdulillah, insyaallah apa yang dicita-citakan oleh cucunya Oma Tio bisa tercapai ya.
1: Amin
0: ya Rabbal Alamin.
1: Lagu.
0: Mau lagu yang mana, Oma Tio?
1: Apa dulu?
0: Ada. Ada lagu Maluku ada.
1: Berjudul apa itu? Mau.
0: Tapi sah DP judul.
1: Oh, itu dia.
0: Oke. Kirim untuk siapa, Om Matio?
1: Buat seluruh sahabat budaya, tiada yang terkecuali. Semoga dijumpai dalam keadaan sehat semuanya. Tak kurang satu apapun. Juga buat Mak Udo yang paling cinta sayang, yang rasanya. Semoga dijumpai dalam keadaan sehat, berikan kekuatan, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, utama yang kecil kecil. Semoga sehat selalu. Oke, Maudo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doanya, Om Matio. Saya doakan juga Om Matio sekeluarga sehat selalu, rezeki lancar dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya masih berikan kesempatan satu penelpon lagi. Kemudian torang semua ke lagu ya. Halo, request Nusantara.
2: Halo, assalamualaikum sahabat budaya Luhulandalo.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga Ibu Nelly.
2: Iya.
0: Walolo habari.
2: Alhamdulillah sehat-sehat Maudio.
0: Alhamdulillah.
2: Maudio bersama keluarga tercinta, insyaallah sehat-sehat selalu. Amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Ibu Nelly mau lagu yang mana? Di request Nusantara.
2: Lagu itu Bulalo.
0: Bulalo. Oke, siap.
2: Iya. Kirim salam buat Ibu Iin. Insyaallah sehat-sehat selalu bersama keluarga tercinta ada Pak Asri. Buat anakku yang sementara OTW ke Garut, insya Allah di perjalanan, insya Allah dilindungi Allah Subhanahu wa taala, amin. Sampai di tempat tujuan, insya Allah dilindungi Allah Subhanahu wa taala, amin. Paling spesial buat Maudo yang sedang beraktivitas, insya Allah sehat-sehat selalu bersama keluarga tercinta. Insya Allah dilindungi Allah Subhanahu wa taala, amin. Makasih, assalamualaikum Maudo.
0: Terima kasih kembali Ibu Nelly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan doa yang sama untuk Ibu Nelly sekeluarga ya, sehat selalu, rezekinya lancar dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sahabat budaya, di sesi pertama ini saya putarkan dulu ya lagu daerah Gorontalo dan juga lagu daerah Maluku. Nanti saya akan balik lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Balik lagi di Request Nusantara, sahabat budaya, mengota to mongodulaa, tahidungo heto, siaran Topro 4 RRI Gorontalo. Masih bersama Maudo Ayu ya. Untuk Request Nusantara, tersisa lagu daerah Gorontalo, Diata Pogandimu. Kemudian ada lagu Aceh, Kuti Dieng. Ada lagu Minang, judulnya Allah Loh Mahyo ya. Ada lagu daerah Bali, Pada-pada Punya. Dan ada lagu Manado, Nyong Orang Manado. Dan terakhir lagu Jawa Barat, Asih ya. Sekali lagi tersisa lagu Gorontalo, Aceh, Minang, Bali, Manado, Jawa Barat. Untuk layanan telepon silakan, saya sudah buka kembali. Dan kirim-kirim salam Maudo Ayu Batasia, 4 orang saja.

0: Halo, request Nusantara.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam budaya Lombok.
0: Iya, salam budaya Inka.
1: Iya, mau dong.
0: Inka mau request Nusantara lagu daerah mana?
1: Lagu Minang.
0: Minang, oke.
1: Iya.
0: Untuk siapa Inka lagunya?
1: Kirim salam buat semua dulu yang lagi berarti sukses. Semoga sehat selalu, selalu dan jangan lupa selamat bersama keluarga, bersama spesial KMC. Paling spesial buat seluruh fans aja, tanpa terkecuali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Odu olo Inka ya. Ucapan doa yang sama untuk Inka juga sekeluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Halo, request Nusantara. Halo.
2: Request Nusantara. Salam budaya Lahulon Dalo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Karifanto.
3: Halo.
0: Iya. Karifanto mau request Nusantara lagu daerah mana Karifanto?
3: Iya, lagu Bali mau dong.
0: Lagu Bali ya. Oh, pengen ya. Ke Bali ya. Iya.
3: Iya.
0: Untuk siapa lagunya?
3: Pertama buat Pak Asri yang ada di Luwu Timur, selamat siang. Terus juga buat Ibu Nelly, ada Om Matio, ada Ibu Nita Mojo bersama keluarga di Jalan Bali, serta seluruh sahabat budaya Perempat RRI Gorontalo, selamat beraktivitas. Buat Tim Audo Ayu, sehat selalu. Odu olo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Odu olo Karifanto ya. Sehat selalu juga untuk Karifanto. Rezekinya lancar insyaallah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Saya ke layanan WA dulu ya, sobat budaya. Di layanan WA ini ada yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Request budaya, request Nusantara, Hulon Dalo. Lagu ikutan saja mau doa ayu ya. Semua bungkus semuanya. Insya Allah pada sehat semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Spesial buat Tino O, tetap sehat walafiat juga mau doa ayu ya. Yang lagi tugas semangat mau doa ya. Oke. Odu olo Mama Lika ya. Sehat selalu juga Mama Lika. Insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Rezekinya lancar terus Mama Lika ya. Amin ya rabbal alamin. Masih di layanan WA ya, sahabat budaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam budaya Lohulon Dalo dari Cikartin di Tangkobo. Pengen lagu Minang. Kirim salam buat Ibu Inong, Ibu Rostin, Ibu Salma Tahir, Ibu Yati Angio. Spesial buat Maudo Ayu, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin ya robbal alamin. Ucapan doa yang sama Cikartin ya, di Tangkobo ya. Sehat selalu juga bersama keluarga. Halo, request Nusantara. Halo. Halo, sudah masuk? Halo. Ya, bisa dicoba kembali ya, sahabat budaya di layanan telepon. Untuk kirim-kirim salam saya batasi 4 orang saja ya. Tersisa lagu Gorontalo, Aceh, Minang, Bali, Manado, dan Jawa Barat.

0: Halo, request Nusantara.
1: Halo, sahabat budaya Luhulun Dalma udah saya.
0: Iya, halo juga Tanoo.
1: Iya.
0: Tanoo, Toduolo mau request Nusantara lagu daerah mana Tanoo?
1: Lagu daerah Jawa mana? Barat.
0: Jawa Barat. Oke, untuk siapa Tanoo?
1: Oh, kirim salam mau buat Ibu Tuti, Tipe, Piti, Bulika. Dari Panto di Kota Raja dan seluruh fans tanpa terkecuali. Spesial untuk Mak Udo, sekeluarga, insya Allah sehat-sehat selalu. Terima kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali Tanoo di Batu Da'a ya. Untuk Tanoo juga sekeluarga sehat selalu ya. Insya Allah dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Saya masih berikan kesempatan sahabat budaya Toduolo di program Request Nusantara. Masih ada lagu ya. Ada Gorontalo, Aceh, Minang, Bali. Minang, Bali, Manado dan Jawa Barat ya. Kirim-kirim salam, saya batasi 4 orang saja. Halo, request Nusantara. Halo. Halo. Ini sudah masuk Bapak Ibu. Halo. Request Nusantara. Ya. Bisa dicoba kembali ya. Nanti dengarkan saja lewat telepon ya. Kalau Anda dengarnya lewat radio nanti feedback ya. Mau baku-baku dusu suara ya. Jadi alangkah baiknya lewat telepon ya. Jangan terlalu dekat dengan radio. Kasih kecili volume radio. Dengar saja lewat telepon ya. Bisa dicoba kembali lagi di layanan telepon dan juga layanan WA.

0: Halo, request Nusantara. Halo.
1: Salam budaya bersama program 4 RRI Gorontalo.
0: Iya, salam budaya dengan Pak Nasrun.
1: Iya,
0: Mbak. Pak Nasrun mau request Nusantara, lagu daerah mana Pak Nasrun?
1: Lagu apa tadi ya?
0: Ada lagu Gorontalo, lagu Aceh, ya. Minang, Bali, Manado, dan Jawa Barat.
1: Oh iya, lagu Gorontalo ya Mbak?
0: Gorontalo, oke Pak Nasrun kirim untuk siapa?
1: Pertama-tama Mbak lagi nyari sabut tugas, terus lagu sama kolam rumah, sama krunya dari Gorontalo. Pastinya saya selalu, salam-salam hati semuanya. Nah, kita mau setelah selang kompak semuanya lah, tanpa kecuali salam jembat hati-hati. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Terima kasih kembali Pak Nasrun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doanya Pak Nasrun ya. Sehat selalu juga bersama sekeluarga. Amin ya robbal alamin. Oke sahabat budaya, saya putarkan dulu ya sesi kedua ini di request Nusantara. Sebelum saya ke lagu, ini ada yang sudah ikutan bergabung di layanan WA. Baru masuk WA-nya ini. Salam budaya Lohulondalo, salam budaya juga dari Oma Albani di Paguyaman. Request lagu Gorontalo kirim buat Ibu Ida Tanou, Ibu Farida, Ibu Vero ya, dan Ibu Ia. Spesial buat semua fans Pro 4 tanpa terkecuali. Spesial buat Maudo Ayu, semoga sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih untuk Oma Albani ya di Paguyaman. Sehat selalu juga Oma Albani ya. Oma Albani sehat selalu bersama sekeluarga. Insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke sahabat budaya Lohulondalo, saya putarkan dulu ya di sesi kedua ini. Yang sudah ikutan bergabung ada lagu Gorontalo yang akan saya putarkan. Kemudian ada Minang, Bali, dan Jawa Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo.

0: dia teh batu.
1: Mangga kalian tuh.
2: Iko ha.
3: Tentang Pak Jatuh ha.
0: Pak Jatuh satu kami cia.
3: Alah lo mayo.
2: Melah,

Odolo Sobat Budaya dimanapun Anda berada, dan tuntas sudah ya untuk program Request Nusantara ya, karena sudah di jam 11 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah. Berikutnya kami update dulu untuk berita daerah Gorontalo di hari ini, Rabu 3 Juni 2026, bersama Pak Hasdin Daniel. Tetaplah bersama kami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tuhulontalo, Butia Polima Bantabantalo, Habali lo Hulontalo, Habali Uhiwalia, Metoli Pundo Botia, Tehasdin Daniel Watia, Ta Mopotunggololo Ia. Mengudulawa mengutato, panitia wau Bank Indonesia Tohulontalo maloposadia walulopulu UMKM u popowaitolio to pameran u motalua uolopenas lo mengotani wau mengopilohala u bongulolio to limbunga lo kandoli libupati. Anihu gambang imao nona lo tame mo ikopenas wa wolo iati. Iwakili li gubernur Ida Sahida Rusli Habibi lo otanggulai upa meriolio boti UMKM musim motu ude wolo sarati. Boli lio mao motu ude wolo standar kelayakan. Utanggulai lio kualitas wau keamanan pasar. Kokolio penas lo mongo tani wau mongo pilo halabuti hiango to umo po otaha sili ukilalaja lo UMKM hiango umo kalaja helumo wau to umai mo polai ati la pulo wau tutumulo.
1: Aota wau heluma. Aota artinya bergaul atau lebih luas lagi mempererat tali silaturahmi, rasa persaudaraan dan kebersamaan sehingga dapat menyatu dengan semua kalangan. Sedangkan bilohe artinya bersimpati, yakni menghargai orang lain dan menghindar dari perilaku yang mungkin akan menyakiti hati orang lain. Faktor penting pada seorang pemimpin adalah musyawarah untuk menghindari potensi konflik atau adu pendapat yang berkepanjangan dan emosional. Seorang pemimpin harus mampu bergaul dengan berbagai tokoh yang memiliki keahlian berbeda-beda dari berbagai ilmu agar lebih mudah memahami permasalahan.
0: Odu olo ito donggo lamiatia toha bali u bahasa lo hulondalo. Wakili li gubernur Ida Sahida Rusli Habibi muhinga laiati umai mopodu otali bunga to umai mopopele hio to u odunggalo musibah. Hu ilo laiati to u mopo beresi lo limbunga palalu to umai modaha u sehati. Wanu limbunga buti pali-palihara turusi pele hia lio to u odunggalo taluhe daa wau huta u mototo yundulo. Wolo uma bilong uma alo pamalenda odelo tangi bulo tao tambuala musi pali-palihara to umai mopepele hio to taluhe daa. Pohile lio u mopodu otalimbunga uma mopomopomulo to u ngopee odunggalo musiba musi ohu ila lo tamo aani.
2: Tahuda lomongo panggola. Adat itu ayua, tonuta buheli tio tata ua.
3: Adat di hutan, siapa yang berani, dia yang jadi kepala. Artinya, tindakan sewenang-wenang.
0: Odu olo itu longgo lamiatia tuhabali u bahasa lo hulondalo. Pamalenda Kabupaten Lohulondalo ma lo layade bibit lo bongo walu lo hetutoli hulo bungo u pilo mantulio mai lo Kementerian Pertanian. U lo layadu bibit lo bongo boti mai ludulio odeta lo wali wakili lo mongo tani to desa Dainaa wau desa Hutabohu. Iti Bupati Kabupaten Lohulondalo Sopian Puhi lo otanggulai bibit lo bongo buti me pemulo tohuta utanggalio walulolihu lo hektare ngo Kabupaten Lohulondalo. Pilo mantua lia me buti mai mo polai ahasili lo idengi umai polonggalio ro dawalo ekonomi. mohudu bibit lobo ngobuti pohutuo lio dulo lenggoda opato-opato lihuto ungo lenggoda. Potala program lo Kementerian Pertanian boti mai moolai ati la pulo wau tutumulo lo mongotani to utalu-talu. Talo otoduo upilo mantulio boti ma dupito lio lo ponyulo to umo pomulo, umo malihara, wau mupolai a usaha lo mongotani.
2: Lumadu lo mongo panggola.
3: Bo delo apoto waudu detu.
2: Seperti benang dan jarum, artinya selalu berpasangan.
0: Odu olo itu donggo lamiatia toha bali ubah bahasa lo hulon dalo. Dinas Kependudukan wau catatan sipil mialo dukcapil tobo ne bolango mai mo ganti KTP umai lo rurusa mialo umai loli ode layati lo bone ui lumbala lo taluhe daa boti-boti mao. Alihu layati tantampu dihu-dihu dokumen kependudukan usaha. Iti kadis dukcapil to bone bolango Octavianus Rahman lo atanggulai pohile lio dilama o hawatiri wanu bolo ilo rusawa lo KTP kaka mialo akta ui lo rusa ui lahumu lo taluheda bo modelo surat keterangan mondo olida ui lumbala lo taluheda tula de mondo olida aboti umagan dia melo dukcapil. Dukcapil ma hipodatawa ta ilo lia mialo ilo rusawa lo dokumen kependudukan.
2: Lumadu lo mongo panggola.
4: Bo odelo taluhu todu ngolonggi.
5: Seperti air di daun talas, artinya hilang tak berbekas.
0: Odu olo itu donggo lamia tia tuha bali ubah bahasa lo hulonda lo. Dabo maapucu tanu maha bali puliti yo. Tato bandayo pobo ide provinsi. Muhinga odetamu aami umai mopo owali penas lo mongotani uau mongo pilohala. U pohutu olio to hulonda lo. Iwakili ta uwa lo bandayo pobo ide provinsi la ode Haimudin lo otanggulai hulon talo ma pilala saya lio umali ahalulu. Tuau lo poharaga uwa umali hiango to umai mopo ota uolo uwoluo to hulon talo. Tame mohadiri ato penas buti pulua lo lihulolota. Uma o mongo tani, mongo pilohala, akademisi, ponyulu lo pertanian, wau ta o kalaba, to u motolo tani, wau motolo hala. Penas beti, mai mo oro dawa ekonomi to hulon dalo. Hama lo mai perhotelan, UMKM, transportasi, kuliner, wau pariwisata.
2: Lumadu lo mongo panggola.
5: Bo odelohu idu wauda tahu.
4: Seperti gunung dan dataran, artinya jauh berbeda.
0: Mengudlah mengudato, tanu bo o odimola uma, pilo posambe umai lamiatia to hianga butia, insya Allah poli de mududungga ya to hianga peenda maing. Lawa mengotato, habali botia, ju tanumai lapato. Udilamu batato, maapu ode mengotato. Utilala to bahasa bo, lo pohiliala potunua potuhanta, wa utilala to lo iya, ende bolo potunua lo mei amiatia. Wah, tia te hasdin Daniel belum i odu ola po o dan ta na bo ando to udi po mo Hindu amia tia ta ta po mo po elamai u lo laita isi isiali wau di la mo palongo to u hitua tua wa ti dio po u ngope ngope peta alo di dida poli ngope ngope peta amai lo patu. Inde bo oditopo, wanti amain dopo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mangau tato latia, mangau ditimali, dilalipata, mau bahasa, lo hulon dalo, dilalipata wa.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Aku nemu investasi cuan 1000% dalam seminggu loh. Gas gak nih?
1: 1000% itu investasi apa sulap?
0: Serius? Katanya cuma transfer, terus duduk manis, duit nambah sendiri deh.
1: Iya, nambah, tapi ke rekening orang lain.
0: Loh, jadi itu jebakan?
1: Ya iyalah, investasi beneran itu jelas, terdaftar dan masuk akal.
0: Waduh, jadi yang bener gimana dong?
1: Cek dulu legalitasnya, pahami resikonya, dan jangan tergiur iming-iming cuan instan.
0: Berarti nggak ada ya investasi yang bikin kayak mendadak?
1: Ada, mimpi, tidur sana.
2: Jangan mudah tergiur investasi bodong. Pastikan legal, logis, dan aman. Ingat, investasi cerdas butuh proses, bukan janji manis. Yuk, jadi investor cerdas, bukan korban.
3: Bud, aku perhatikan sekarang di pasar ayamnya lebih rapi ya. Dagingnya bersih, kemasannya juga ada labelnya. Memang ada program baru ya?
4: Iya Rin, sekarang tuh banyak peternak mulai menerapkan hilirisasi integrasi ayam. Jadi gini, bukan cuma beternak loh, tapi juga mengolah, mengemas, sampai mendistribusikan langsung ke konsumennya.
3: Hilirisasi integrasi ayam, maksudnya gimana tuh? Jelasin dong, yang gampang dimengerti.
4: Nah, ini aku jelasin. Dulu peternak itu cuma jual ayam hidup ke tengkulak, harganya juga nggak tentu. Peternak sering rugi loh. Sekarang lewat hilirisasi, usaha ayam itu terhubung dari hulu sampai hilir, mulai dari pakannya, kandangnya, pemotongan yang higienis, pengolahan jadi daging beku, nugget, sosis, sampai pengiriman ke warung-warung, restoran, bahkan ke rumah-rumah ibu-ibu yang lewat aplikasi tuh.
3: Oh, jadi satu rantai usaha yang menyambung terus ya? Keuntungannya apa buat peternak dan buat konsumen kayak saya?
4: Nah, kalau buat peternak, harga lebih stabil, usaha juga lebih efisien, dan ada nilai tambah dari produk olahan. Gak cuma jual ayam hidup loh, tapi juga produk ayam siap makan dan siap saji. Pendapatan naik, lapangan kerja juga nambah di desa-desa.
3: Kalau buat saya sebagai pembeli?
4: Nah, kalau ibu-ibu dapat daging ayam yang lebih terjamin, disembelihnya di rumah potong yang bersertifikat, proses dingin, terjaga, higienis, dan labelnya juga jelas. Tanggal potongnya apalagi masa simpan, sampai informasi gizinya jadi aman, sehat, dan juga praktis.
3: Wah, cocok buat saya yang sibuk. Tinggal masak, nggak ribet bersihin, dan potong-potong. Tapi hilirisasi integrasi ayam ini ada hubungannya sama pemerintah juga nggak?
4: Ada dong, pemerintah mendorong hilirisasi supaya daerah kita tuh nggak cuma jual bahan mentah aja, tapi juga punya industri pengolahannya sendiri. Dengan begitu, nilai tambah tetap di daerah, bukan lari ke kota-kota besar atau bahkan ke luar negeri.
3: Berarti kalau hilirisasi jalan, ekonomi daerah bisa tumbuh ya? Peternak senang, pekerja di pabrik pengolahan dapat kerjaan, dan ibu-ibu dapat produk ayam yang berkualitas.
4: Betul Rin, ini namanya dari kandang sampai ke meja makan, semua terkelola. Integrasi yang rapi, membuat rantai pasok bisa jadi lebih pendek, biaya ditekan, harga ke konsumen bisa juga lebih terjangkau.
3: Kalau begitu, kita sebagai masyarakat harus dukung ya? Caranya gimana?
4: Sederhana Rin, pilih produk ayam yang jelas asal-usulnya, ada label, dan diolah dengan standar yang baik. Kalau ada program pelatihan peternak atau koperasi hilirisasi di kampung-kampung, mbok ya didukung dan disebarkan informasinya. Kita juga bisa bantu promosi loh produk lokal yang sudah terintegrasi ini.
3: Saya jadi paham sekarang. Hilirisasi integrasi ayam bukan cuma soal bisnis, tapi juga tentang kesehatan, keamanan pangan, dan masa depan ekonomi daerah.
4: Betul, Rin. Dengan hilirisasi integrasi ayam, peternak bisa naik kelas, produk lebih berkualitas, dan masyarakat lebih sejahtera.
5: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

0: Odolo Sobat Budaya dimanapun Anda berada, dan kami informasikan untuk kumandang azan zuhur wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 11:49 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi kami informasikan untuk muslimin dan musliman, kumandang azan zuhur pada pukul 11:49 waktu Indonesia Tengah.
1: Suatu hari di sebuah pasar kota Madinah, Rasulullah melihat seorang budak yang sedang melamun kebingungan. Kemudian Rasulullah menghampiri budak tersebut dan bertanya, "Wahai hamba Allah, apa yang membuat engkau tampak kebingungan seperti itu?" Kemudian budak itu menjawab, "Ya Rasulullah, sewaktu aku ke pasar hendak belanja keperluan tuanku, aku kehilangan uang yang dititipkan tuanku untuk belanja keperluan rumah. Saya takut untuk pulang, ya Rasulullah, dan aku pun tidak punya uang lagi untuk menggantikan uang tersebut untuk berbelanja. Wahai hamba Allah, berapakah uang yang hilang itu?" 4 dinar, ya Rasulullah." Rasulullah yang kala itu memegang uang 4 dinar, akhirnya diberikan semua untuk budak tersebut. Saat budak itu selesai berbelanja, ia malah berdiam diri di pasar dan tidak segera pulang. Dengan heran, Rasulullah kemudian menghampirinya, "Wahai hamba Allah, mengapa engkau tidak segera pulang?" "Wahai kekasih Allah, aku takut untuk pulang karena keterlambatanku, sementara tuanku sangatlah keras perlakuannya." Dengan senyum Rasulullah berkata, "Biarlah aku yang mengantar engkau pulang untuk menghadap tuanmu. Biarkan aku yang meminta maaf kepadanya." Sementara itu, tuannya budak tersebut melihat dari kejauhan Rasulullah hendak menghampiri rumahnya. Ia masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya. Ketika sampai di depan pintu rumah tuan si budak itu, Rasulullah kemudian mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Namun tidak ada jawaban dari dalam rumah. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam lagi, tapi lagi-lagi tidak terdengar jawaban salam tersebut. Ketika Rasulullah mengucapkan salam untuk ketiga kalinya, barulah terdengar suara jawaban salam tersebut, "Ya Rasulullah, betapa bahagianya diriku ketika engkau mengunjungi rumah kami. Apa yang engkau inginkan sehingga engkau datang ke rumahku?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai hamba Allah, keinginan aku hanya satu. Janganlah engkau marahi budakmu ini karena pulang dengan terlambat. Ya Rasulullah, engkau datang jauh-jauh dari kota Madinah hanya untuk memberi syafaat kepada budakku ini. Ya Rasulullah, jika memang engkau yang meminta, aku memenuhinya. Bahkan aku akan bebaskan budak ini di jalan Allah." Rasulullah tersenyum mendengar hal itu. Ketika Rasulullah hendak keluar rumah untuk pulang, beliau bertanya, "Ketika aku datang ke sini dan mengucap salam, mengapa engkau tidak menjawab salamku? Barulah ketiga kali aku mengucap salam, engkau menjawabnya." "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menjawab salam engkau, namun kami pelankan suara kami. Kenapa engkau jawab dengan suara pelan?" "Ya Rasulullah, jika kami menjawab salammu yang pertama dengan suara keras, maka engkau hanya mendoakan kami hanya satu kali. Kami sengaja pelankan suara kami agar engkau mengulang mendoakan kami dengan salam engkau itu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum mendengar penuturan pemilik rumah tersebut.

sampai kepada Rasulullah. Kemudian dia berdiri di hadapan beliau dan mengabarkan kepada beliau bahwa dia telah berzina. "Wahai Rasulullah, aku telah melakukan maksiat yang mewajibkan adanya hukuman had atasku. Maka sucikanlah aku." Apa yang diperbuat oleh Rasulullah? Apakah beliau meminta persaksian dari para sahabat atas wanita tersebut? Tidak, bahkan memerahlah wajah beliau hingga hampir-hampir meneteskan darah. Kemudian beliau mengarahkan wajah beliau ke arah kanan dan diam, seakan-akan beliau tidak mendengar sesuatu. Rasulullah berusaha agar wanita ini mencabut perkataannya. Akan tetapi, wanita tersebut adalah wanita yang istimewa, wanita yang salihah, wanita yang keimanannya yang telah menancap di dalam hatinya. Maka Nabi bersabda kepadanya, "Pergilah, hingga engkau melahirkannya."

Berlalulah bulan demi bulan, dia mengandung putranya selama 9 bulan. Kemudian dia melahirkannya. Maka hari pertama nifasnya, dia pun datang dengan membawa anaknya yang telah diselimuti kain dan berkata, "Wahai Rasulullah, sucikanlah aku dari dosa zina. Inilah dia, aku telah melahirkannya."

maka sucikanlah aku, wahai Rasulullah. Maka Nabi pun melihat kepada anak wanita tersebut, sementara hati beliau tercabik-cabik karena merasakan sakit dan sedih, dikarenakan beliau menghidupkan kasih sayang terhadap orang yang berbuat maksiat. Siapa yang akan menyusui bayi tersebut jika ibunya mati? Siapakah yang akan mengurasi keperluannya jika had atau hukuman ditegakkan atas ibunya? Maka Nabi bersabda, pulanglah, susuilah dia, maka jika engkau telah menyapihnya, kembalilah kepadaku. Maka wanita itu pun pergi ke rumah keluarganya. Dia susui anaknya dan tidaklah bertambah keimanannya di dalam hatinya, kecuali keteguhan seperti teguhnya gunung.

pun bergulir, berganti tahun. Kemudian wanita itu datang dengan membawa anaknya yang sedang memegang roti. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah menyepihnya, maka sucikanlah aku." Dia dan keadaannya sungguh sangat menakjubkan. Iman yang bagaimanakah yang membuatnya berbuat demikian? 3 tahun lebih atau kurang, yang demikianlah tidak menambahnya kecuali kekuatan iman. Nabi mengambil anaknya, seakan-akan beliau membelah hati wanita tersebut dari antara kedua lambungnya. Akan tetapi ini adalah perintah Allah, keadaan langit, kebenaran yang dengannya kehidupan akan tegak. Nabi bersabda, "Siapa yang mengkafil atau mengurusi anak ini, maka dia adalah temanku di surga seperti ini." Kemudian beliau memerintahkan agar wanita tersebut dirajam. Dalam sebuah riwayat bahwa Nabi memerintahkan agar wanita itu dirajam, kemudian beliau mensolatinya. Maka berkatalah Umar, "Anda mensolatinya wahai Nabi Allah, sungguh dia telah berzina." Maka beliau bersabda, "Sungguh dia telah bertaubat dengan 1 tobat. Seandainya taubatnya itu dibagikan kepada 70 orang dari penduduk Madinah, maka taubat itu akan mencukupinya. Apakah engkau mendapati sebuah taubat yang lebih utama dari pengorbanan dirinya untuk Allah?" Dikutip dari hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya ini adalah rasa takut kepada Allah. Sesungguhnya itu adalah perasaan takut yang terus-menerus berada pada diri wanita mukminah tersebut saat dia terjerumus ke dalam jerat-jerat syaitan. Dia menjawab jerat-jerat tersebut pada saat lemah, "Ya, dia telah berbuat dosa. Akan tetapi dia berdiri dari dosanya dengan hati yang dipenuhi oleh iman dan jiwa yang digerakkan oleh panasnya maksiat. Ya, dia telah berdosa, akan tetapi telah berdiri pada hatinya tempat pengagungan terhadap zat yang dia bermaksiat kepadanya. Sesungguhnya ini adalah taubat yang sejati, wahai hamba-hamba Allah." Wallahu a'lam bishawab.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Kadang buat tampil elegan butuh biaya yang dalam. Tapi semua itu pilihan. Kalau yang lokal punya rasa internasional, gak perlu yang high risk. Bikin kantong jadi tipis. Jadi pilih yang pas tapi gak pas-pasan. Sekarang gak cuma pegang senjata buat jadi seorang pejuang. Dengan bangga membeli, memakai produk buatan bangsa Indonesia, jadilah pejuang negeri.
1: Belakangan ini harga emas naik dan ramai dibicarakan di media sosial. Banyak orang jadi tergoda ikut membeli karena takut ketinggalan tren atau yang sering disebut FOMO, Fear of Missing Out. Padahal, membeli emas sebaiknya bukan karena ikut-ikutan, tapi berdasarkan tujuan keuangan yang jelas. Emang, emas memang cocok untuk investasi jangka panjang dan lindungi nilai. Tapi, perlu perhitungan, mulai dari harga beli, biaya cetak, hingga waktu terbaik untuk menjual kembali. Kalau beli saat harga sedang tinggi, karena panik takut ketinggalan, risikonya justru rugi ketika harga sedang turun. Lebih bijak kalau kita menabung emas secara bertahap, sesuai kemampuan, dan tetap menjaga keseimbangan dengan kebutuhan hidup lainnya. Ingat, investasi yang sehat itu bukan soal cepet-cepetan, tapi soal tepat dan terencana. Jadi, sebelum ikut tren beli emas, tanya dulu pada diri sendiri, ini strategi atau cuma FOMO?
2: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Aduh, halo sobat budaya dimanapun Anda berada. Suasana siang masih bersama Maudo Ayu untuk Anda juga yang lagi sementara istirahat siang ya. Makan siang jangan Anda lewatkan ya. Nanti dilanjutkan kembali untuk kerjaan Anda ya. Masih dengan updatean informasi di segmen siang ini. Informasinya adalah PT Federal International Finance menggelar Festival Street Food ya 2026. Jadi acara ini menjadi bentuk komitmen perusahaan dalam mengembangkan UMKM di masyarakat. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha agar mampu bersaing dengan pengusaha lainnya. Dan sahabat budaya, GS Balding SCR dan Sustainability Divisor Head Five Group Teresilial Mulani mengatakan bahwa pihaknya memberikan pembinaan berupa edukasi branding dan pengemasan produk. Dan Five Group juga memberikan kesempatan kepada para pelaku UMKM untuk bertemu langsung dengan masyarakat. Melalui kegiatan tersebut juga, produk UMKM diharapkan semakin dikenal dan memiliki pasar yang lebih luas. Selain pembinaan Five Group, akses pembiayaan melalui Finatra bagi UMKM yang ingin mengembangkan usaha, program pendampingan juga diberikan kepada karyawan maupun purna karyawan Five Group yang ingin berwirausaha. Selengkapnya untuk informasi ini ya, Anda bisa akses melalui laman rri.co.id.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh. Sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan republik rumah tangga.
3: Aksara Lontara, juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

Dan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Perempat RRI Gorontalo, suara budaya Nusantara ya. Torang masih dengan updatean informasi berikutnya, sahabat budaya, harga cabai rawit di Pasar Andalas, Kota Gorontalo mengalami penurunan signifikan dalam beberapa hari terakhir. Sempat menyentuh angka Rp120.000 per kilogram pada akhir pekan lalu. Kini komoditas tersebut dijual di kisaran Rp60.000 per kilogram untuk Rabu hari ini, 3 Juni 2026. Selain cabai rawit, sahabat budaya, harga ikan oci juga mengalami penurunan dari Rp50.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Harga sagela turun dari Rp45.000 menjadi Rp40.000 per ikat. Sementara itu harga tomat relatif stabil di angka Rp14.000 per kilogram. Sedikit lebih rendah dibandingkan sebelumnya yang berada pada kisaran Rp15.000 per kilogram. Di sisi lain, sahabat budaya, beberapa komoditas justru mengalami kenaikan. Harga bawang merah naik dari Rp27.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Begitu pula ikan lajang yang kini dijual Rp35.000 per kilogram, naik dari harga sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Untuk bawang putih, harga masih bertahan di angka Rp30.000 per kilogram. Harga ayam dengan berat 2,5 kg juga tidak mengalami perubahan, tetap berada pada kisaran Rp55.000 per ekor. Dan tren penurunan harga cabai dan juga stabilitas harga kebutuhan pokok lainnya diharapkan dapat terus terjaga sehingga daya beli masyarakat tetap baik di tengah berbagai kebutuhan rumah tangga yang terus meningkat. Updatean informasi ini silakan Anda bisa akses melalui laman rri.co.id.

0: Kadang buat tampil elegan butuh biaya yang dalam. Tapi semua itu pilihan. Kalau yang lokal punya rasa internasional, gak perlu yang high risk. Bikin kantong jadi tipis. Jadi pilih yang pas tapi gak pas-pasan. Sekarang gak cuma pegang senjata buat jadi seorang pejuang. Dengan bangga membeli, memakai produk buatan bangsa Indonesia, jadilah pejuang negeri.
1: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
2: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

Udahlah sobat budaya dimanapun Anda berada. Masih dengan updatean informasi dari seluruh Nusantara. Berikutnya sahabat budaya, Lembaga Rumah Tahanan Negara kelas 2B Singkil sukses kembangkan bunga olahan Rosella. Perkuat produk unggulan usaha mikro kecil menengah UMKM warga binaan permasyarakatan. Keberhasilan tersebut ditandai dengan adanya kegiatan panen tanaman bunga Rosella yang dilaksanakan di dalam rutan. Kepala Rumah Tahanan Negara kelas 2B Singkil, Cepi Mulyawan mengatakan, hasil panen tanaman Rosella ini merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan dan sekaligus sebagai bahan persiapan bahan baku produk unggulan UMKM rutan. Melalui kegiatan yang bernilai ekonomi dan juga mendukung ketahanan pangan ini, sahabat budaya, menjadi wujud nyata pemberdayaan warga binaan di dalam rutan. Dan budidaya Rosella ini direncanakan akan menjadi salah satu program unggulan dan juga berkelanjutan rutan. Karena dapat bermanfaat positif warga binaan juga untuk mendukung program ketahanan pangan dan juga UMKM di dalam rutan lingkungan permasyarakatan. Updatean informasi tersebut silakan Anda bisa akses ya melalui laman rri.co.id.

0: Selamat tidak baku dapat Apa kabar, Sai?
1: Alhamdulillah baik, Sai. Ih, pegaga jangan apa tas, ada bini di mana?
0: Ih, bu ada beken ini. Dari Eceng Gondok yang cekata biar-biar di danau.
1: Baru beken bagaimana sampai jadi tas?
0: Ada depe cara, bo gampang. Nanti kita kasih tunjung, mau?
1: Mau, asik.
0: Iyo, Eceng Gondok olo ini boleh mau beken jadi anyaman rupa kursi, tudung saji, souvenir, dan banyak lagi. Jangan apa pergi pakai tape rumah, cok.
1: Ih, gaga ini. Oke, makasih wah, dadah.
0: Tunggu, mau ke mana?
1: Som ke danau.
0: Yah, mau kasih tunjung, bosa bawa lari tas.
2: Memang mengganggu, tapi dengan kreativitas, dia bisa lebih bermanfaat.
3: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin, punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
4: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Selamat siang untuk Anda semua yang barusan bergabung di Pro4 RRI Gorontalo. Masih ditemani bersama Maudo Ayu ya. Sekarang masih dengan updatean informasi berikutnya dari daerah Gorontalo. Panitia bersama perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo akan menyiapkan sedikitnya 80 stand pameran bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah pada pelaksanaan Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan Penas KTNA di Provinsi Gorontalo, sahabat budaya. Jadi stand pameran tersebut juga ya, itu sudah dilaksanakan. Dan kemarin ya, seluruh tenda itu disiapkan, dimanfaatkan juga secara gratis oleh pelaku UMKM yang memenuhi persyaratan. Dan sahabat budaya, pelaksanaan Penas KTNA di Gorontalo juga ini beberapa pekan lalu juga momentum strategis bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk unggulan daerah kepada ribuan peserta dan pengunjung dari seluruh Indonesia. Selain sebagai ajang promosi, kegiatan ini juga membuka peluang perluasan jaringan pemasaran, kemitraan, usaha, serta peningkatan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas. Nah, updatean informasi tersebut Anda bisa akses melalui laman rri.co.id.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
4: FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

Aduh, halo sahabat budaya dimanapun Anda berada, dan masih dengan updatean informasi dari seluruh Nusantara. Informasi berikutnya, sahabat budaya, beberapa tahun terakhir minuman matcha semakin populer ya, dan banyak digemari oleh masyarakat dan berbagai kalangan usia di dunia modern. Minuman khas Jepang tersebut dikenal memiliki rasa unik sekaligus juga dianggap lebih sehat dibandingkan kopi oleh sebagian masyarakat luas. Jadi banyak orang yang tertarik mengkonsumsi matcha karena dipercaya mampu meningkatkan energi tanpa menyebabkan jantung berdebar berlebihan saat beraktivitas. Kandungan antioksidan dalam matcha juga dinilai membantu menjaga kesehatan tubuh serta mendukung pola hidup seimbang setiap harinya. Warna hijau khas matcha semakin sering menghiasi media sosial sahabat budaya melalui berbagai minuman hingga dessert yang kekinian menarik perhatian masyarakat, dan popularitas tersebut memunculkan pertanyaan, apakah matcha sekadar tren visual semata atau benar-benar menawarkan manfaat kesehatan nyata bagi tubuh. Nah, mengenal apa itu matcha? Nah, ada beberapa sahabat budaya mungkin belum mengenal matcha ya. Matcha itu sahabat budaya berasal dari daun teh hijau. Daun teh hijau pilihan yang digiling halus, dan matcha ini telah digunakan oleh masyarakat Jepang sejak abad yang ke-12. Berbeda dengan teh biasa ya, kalau matcha dikonsumsi bersama bubuk daunnya sehingga kandungan nutrisi di dalamnya juga terasa lebih padat serta lengkap. Daun teh camellia sinensis untuk matcha ditanam di tempat teduh agar kadar klorofil meningkat secara alami maksimal. Kandungan antioksidan juga sahabat budaya, vitamin seratnya serta asam aminonya juga di dalam matcha dipercaya baik menjaga kesehatan tubuh dalam jangka panjang ya. Kalau manfaat matcha bagi tubuh, kalau matcha itu dia mengandung antioksidan. Dia sangat tinggi untuk membantu melawan radikal bebas dan mencegah kerusakan sel tubuh. Dan konsumsi rutin teh hijau juga ini terbukti bisa meningkatkan pembakaran kalori guna mendukung pengelolaan berat badan ideal. Selain itu juga kandungan baiknya juga berpotensi menjaga kesehatan jantung dengan cara menurunkan kadar kolesterol jahat. Dan sahabat budaya, selengkapnya untuk informasi ini ya, Anda bisa akses melalui laman portal resmi kami di rri.co.id.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: Apakah Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
3: FM 95,1 MHz.

0: minta duit lagi.
1: Papa, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Lumayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
2: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri, tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
3: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Masih bersama Maudo Ayu untuk segmentasi Nusantara Siang dengan updatean informasi dari seluruh Nusantara. Sahabat budaya, Indonesia dikenal sebagai negara yang multikultur karena memiliki ribuan suku dan juga ratusan bahasa daerah yang sangat unik ya. Apalagi keberagaman tradisi lokal ini berhasil memikat wisatawan mancanegara sekaligus diakui oleh dunia internasional sebagai warisan berharga. Setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri, mulai dari adat istiadat, kemudian bahasa, hingga kesenian tradisional yang turun-temurun. Berbagai festival budaya tahunan diadakan untuk melestarikan warisan leluhur dari ciri khas tersebut. Ada beberapa festival budaya, sahabat budaya. Ini dikenal sudah mendunia. Dan yang pertama itu Festival Kerapan Sapi, warisan tradisi balapan asal Madura. Nah, dari Festival Pacuan Sapi khas Madura itu rutin berlangsung setiap bulan Agustus dan juga September. Dan selalu menarik perhatian wisatawan ya di berbagai daerah. Jadi pengunjung juga bisa menyaksikan sepasang sapi menarik kereta kayu sambil berlomba cepat melawan peserta lainnya sepanjang lintasan tertentu. Lalu ada atraksi adat lompat batu alias di Nias ya, asal Nias. Nah, ini atraksi adat lompat batu asal Nias di Sumatera Utara. Ini juga dikenal masyarakat lokal dengan sebutan Fahombo hingga sekarang. Dan keunikan budaya Nias juga ya, sahabat budaya, itu pernah menghiasi uang pecahan Rp1.000 pada tahun 1992 sebagai simbol warisan budaya Indonesia terkenal. Masih ada lagi, sahabat budaya, tradisi erau khas Kutai Kartanegara. Kalau dari Kartanegara itu, sahabat budaya, festival budaya dari erau ya, itu termasuk perayaan tertua Indonesia karena sudah berlangsung sejak masa kerajaan Kutai pada zaman dahulu berkembang. Lalu ada festival tradisional Pasola khas Sumba. Nah, ini juga sebagai bagian perayaan tahun baru, kepercayaan Marapu masyarakat Sumba. Ada atraksi budaya yang dihadirkan. Suasana meriah juga menunjukkan keberanian para peserta dalam mengikuti ritual adat turun-temurun ya setempat. Jadi Pasoda ini, sahabat budaya, berlangsung pada beberapa kampung tertentu di wilayah Sumba Barat dengan berbagai tradisi. Di antaranya itu, sahabat budaya, membuktikan Indonesia memiliki kekayaan budaya luar biasa yang bertahan juga di tengah perkembangan zaman modern saat ini. Jadi melalui pelestarian budaya daerah, sahabat budaya, generasi muda diharapkan ini semakin mengenal tradisi Nusantara sekaligus menjaga identitas bangsa bersama ke depannya. Nah, ini terkait dengan informasi Festival Budaya Nusantara yang menjadi magnet wisatawan mancanegara. Anda bisa akses selengkapnya melalui laman portal resmi kami di rri.co.id.

0: Hey bro, mimpi aku semalam seru loh. Pasti kena nih.
1: Ah, palingan mimpi tersesat di hutan lalu dikejar serigala.
0: Terus, mimpi aku semalam, ular sama naga berkelahi. Dari pertarungan yang panjang itu, akhirnya dimenangkan naga loh. Dan lebih seru lagi, di ujung ekor naga itu ada angka 7777. Banyak sekali bro. Aku punya uang 1 juta dong. Aku mau pasang togel. Kalau kena, aku ganti 2 juta deh.
1: Kau masih bermain togel, bro? Ekonomi udah pas-pasan, masih juga seperti ini.
0: Ayo dong, bro. Sekali ini aja. Aku pasti ganti secepatnya, please.
1: Oke, awas jangan lupa diganti. Ini adalah uang istriku mau arisan minggu depan, bro.
2: A few moments later.
0: Kalah lagi. Tidak!
3: Bermain togel bukanlah sebuah solusi dari masalah ekonomi.
4: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh. Karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.
5: FM 95,1 MHz.

0: jam 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, tari bonet merupakan tarian tradisional masyarakat suku Dawan atau Atoni Meto di Pulau Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dilakukan secara berkelompok dengan membentuk lingkaran sambil bergandengan tangan, diiringi nyanyian dan juga syair berbahasa Dawan. Secara etimologis, kata bonet berasal dari istilah na bonet, yang artinya mengepung atau mengelilingi sesuai dengan pola gerak tari yang melingkar. Pada awalnya tari bonet menjadi ungkapan rasa syukur masyarakat atas hasil buruan dan panen, serta memiliki nilai spiritual dan juga kebersamaan yang kuat. Kini tari bonet sering ditampilkan dalam acara adat pernikahan, penyambutan tamu, hingga festival budaya sebagai simbol persatuan masyarakat Timur. Tari ini juga telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia karena memiliki nilai budaya dan sejarah yang penting bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Sekian untuk Warta Budaya edisi Rabu 3 Juni 2026. Mongo uta toa mongo dula'a, watiati ma'udo ayu, bolo odu olo.

Sahabat Budaya Luhulon Dalo, berikutnya kami di segmen untuk Suara Budaya Nusantara berjaringan bersama Pro 4 RRI Jakarta dan juga RRI Ternate dengan topik menelusuri jejak Kesultanan Bacan. Narasumbernya Dr. Herman Usman sebagai sosiolog dan juga salah satu penulis buku Kesultanan Bacan, Dinamika Kekuasaan dan Kosmopolitanisme Ekonomi Global. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo dan sekaligus mau doayu pamit dari ruang dengar Anda. Salam budaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa pukul 13 kami hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini Abang Po, semua pendengar di seluruh Nusantara, kita bakal ajak Abang Po dan pendengar untuk ngobrol tentang menelusuri jejak Kesultanan Bacan bersama dengan RRI Ternate. Di sana sudah ada rekan saya Ahmad Aramalan. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang, sore ya. Itu masih di mute kayaknya. Halo, selamat sore, Bang Ahmad, Bang Ramalan. Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana ceritanya, Bang Ramalan? Ya, suaranya balik lagi.
2: Halo.
1: Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana ceritanya?
2: Ya, halo. Bang Ramalan. Selamat sore.
1: Ya, suaranya balik lagi.
2: Halo.
1: Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana ceritanya? Suaranya balik lagi nih.
2: Selamat sore.
1: Ya, suaranya balik lagi.
2: Halo.
1: Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana ceritanya? Suaranya balik lagi nih. Boleh diutak-atik dulu, Bang Ramalan ya. Diutak-atik dulu kenapa suaranya Ayah kembali lagi gitu, masih kedengaran lagi di telinganya Ayah setelah Ayah kirimkan ke Bang Ramalan suaranya, dibalikin lagi ke Ayah suaranya. Nanti kita ngobrol bersama Dr. Herman Usman, sosiolog dan salah satu penulis buku Kesultanan Bacan, Dinamika Kekuasaan dan Kosmopolitanisme Ekonomi Global. Atau gini aja deh, sambil diutak-atik ya barangkali ya, Bang Ahmad Ramlan boleh mulai dulu deh ngobrol sama narasumber kita, Bapak Dr. Herman Usman. Coba, dicoba dulu Bang Ahmad.
2: Ya, baik, selamat siang ya di Jakarta dan selamat sore dari Indonesia Timur, tepatnya di Ternate, Ponova.
1: Ya.
2: Apakah bisa mendengarkan suara saya? Sudah jelas di sana?
1: Sudah. Suara saya sudah terjelas. Terdengar?
2: Jelas di sini, jelas.
1: Oh iya.
2: Jelas, Ponova.
1: Kembali sedikit tapi nggak apa-apa ya, nggak seperti yang tadi. Baiklah kalau gitu ya. Siap, laksanakan dulu dah ngobrolnya, nanti baru kita ngobrol panjang lagi. Kasian narasumber kita sudah nunggu dari tadi. Silakan Bang Ahmad.
2: Siap. Baik, pendengar Suara Budaya Nusantara, seperti yang sudah dipublikasikan atau di promosikan lewat media sosial ya, maupun lewat udara, untuk tema yang torang bahas pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai dengan menelusuri jejak Kesultanan Ternate, dinamika kekuasaan dan kosmopolitanisme ekonomi global. Dan di studio Pro 4 Ternate saya sudah bersama dengan narasumber ya, yang juga penulis buku mengenai dengan jejak Kesultanan Ternate, dinamika kekuasaan dan kosmopolitanisme ekonomi global. Bapak Dr. Herman Usman, beliau adalah sosiolog dan salah satu penulis buku Kesultanan Bacan. Baik, dan saya menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Herman.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, selamat sore untuk para pendengar
2: seluruh Nusantara tentunya.
4: Seluruh Nusantara ya.
2: Ya, Pak Herman, saya menyapanya Pak Her apa Paman?
4: Bang Herman saja.
2: Oh, begitu. Siap.
4: Soalnya kalau Pak agak formal.
2: Formal gitu ya. Iya. Baik, biar lebih akrab, berarti orang panggeko atau
4: abang saja.
2: Ya? Oke, Abang Herman. Ya, sehat ya Abang ya.
4: Alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah. Baik, Abang Herman, seperti yang tadi Sodi Sentili ya, torang bahas mengenai dengan menelusuri jejak Kesultanan Ternate. Tapi di sini torang lebih ke dinamika kekuasaannya ya,
4: ya.
2: Terkait juga dengan kosmopolitanisme ekonomi global.
4: Ya.
2: Nah, jadi pendengar sahabat budaya Suara Budaya Nusantara, seperti yang torang ketahui, Kesultanan Bacan merupakan salah satu kesultanan penting di kawasan timur Indonesia. Jadi ini selama berabad-abad gitu ya, Pak Herman.
4: Ya.
2: Ya, terutama pada masa perdagangan rempah-rempah, Kesultanan Bacan memainkan peran vital dalam jaringan perdagangan internasional yang mencakup Asia Tenggara, India, Timur Tengah, dan Eropa. Jadi dalam konteks ekonomi kosmopolitan, kesultanan ini bukan hanya menjadi pusat pertukaran komoditas, tetapi juga titik pertemuan berbagai budaya, agama, dan tradisi ekonomi yang berbeda.
4: Ya.
2: Nah, jadi di sini torang bakal ulas ya, lebih lanjut bersama dengan torang ke Ko Herman, Abang Herman. Nah, jadi Abang Herman, bagaimana nih ya keterlibatan Bacang dalam jaringan perdagangan global saat itu?
4: Oke, makasih banyak Bang
2: Ahmad atau Bang, disapa Ato ya.
4: Bang Ato,
2: ya.
4: memang agak, tapi sebelum saya masuk ke situ, saya mungkin disclaimer dulu. Kita menelusuri jejak Kesultanan Bacan ini bukan di aspek sejarahnya.
2: Sejarah, ya.
4: Memang saya bukan orang sejarah.
2: Iya.
4: Dan waktu kami menulis atau meneliti dan menerbitkan buku ini, itu melalui satu kegiatan oleh ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Maluku Utara. Dan kebetulan kami itu tim untuk menyusun atau meriset dulu di Kesultanan Bacan, karena ada 4 kesultanan yang kami lakukan riset. Maluku Kieraha maksudnya. Jadi ada Ternate, ada tim tersendiri di Ternate, ada Tidore, ada Jailolo, dan kebetulan saya dengan beberapa teman itu melakukan riset di Bacan. Nah, dalam perjalanan riset itu, kalau kami mengambil aspek sejarahnya, itu sudah ada beberapa buku yang menulis soal itu. Salah satunya adalah lewat Kepulauan Rempah oleh almarhum Pak siapa? Amal, Pak Adnan Amal. Nah, kami kebetulan dalam hasil riset itu, kami melihat ada hal yang unik dan tidak pernah selama ini diekspos secara lebih luas, yaitu berkaitan dengan soal kosmopolitanisme ekonomi global, di mana Bacan ternyata ikut menentukan perjalanan rempah di pentas dunia. Nah, memang kalau bicara soal sejarah, Bacan ini menurut catatan yang kami temukan dan juga dari beberapa buku yang kami lihat, ini dipindah dari Pulau Makian ke Pulau Bacan itu karena ada erupsi gunung berapi yang ada di Makian, lalu pindah ke Bacan. Nah, di Bacan ini, kalau dalam beberapa catatan yang kami dapat, itu adalah salah satu pulau besar di Kabupaten Halmahera Selatan, dan juga memang dia merupakan penduduk wilayah yang sangat besar dengan jumlah penduduk yang, kalau sekarang ini dia sangat luar biasa jumlah penduduknya. Dan dia memiliki bentang luas wilayah itu 2.053 km persegi yang terletak di bawah garis khatulistiwa pada 127 sampai 128 derajat bujur timur dan 5 sampai 10 derajat lintang selatan. Nah, Pulau Bacan ini, sebelum kami masuk ke situ, sekilas mengulas tentang geografisnya, itu sebelah utara itu dia berbatasan dengan Kayowa dan Gurici. Lalu selatan itu bersebelahan dengan pulau-pulau Obi, lalu di barat dengan Laut Maluku, di timur dengan Selat Patenti atau dan Halmahera bagian selatan. Nah, di Pulau Bacan itu ada pulau-pulau besar, yaitu Pulau Bacan sendiri, lalu ada Kasiruta, ada Mandioli, dan ada Batang Lomang. Nah, saya ingin bilang bahwa Kesultanan Bacan itu adalah salah satu kerajaan tertua di kawasan di Maluku Kieraha dan juga mungkin di kawasan Timur Nusantara yang memiliki peran penting dalam sejarah perdagangan global. Nah, dia bersama dengan Kesultanan Ternate, Tidore, dan Jailolo. Nah, Kesultanan Bacan itu termasuk dalam 4 pilar kekuasaan Islam yang ada di wilayah Maluku Kieraha atau Maluku Utara. Lalu dari situlah dia membentuk jaringan politik dan ekonomi kawasan rempah-rempah. Nah, kejayaan Kesultanan Bacan itu tidak dapat dipisahkan dari posisi strategi Maluku, kawasan Maluku waktu itu, sebagai pusat produksi cengkeh yang sejak abad 15 itu menjadi komoditas yang paling dicari di dunia. Dan dalam konteks itu, maka Kesultanan Bacan itu bukan saja sekadar sebagai sebuah kesultanan lokal atau kerajaan lokal, tapi dia adalah bagian dari mata rantai ekonomi global awal yang menghubungkan Asia, Timur Tengah hingga Eropa. Jadi bayangkan di tengah ada 4 kerajaan yang 3 mungkin sibuk dengan kepentingan mereka. Kesultanan Bacan itu sibuk dengan bagaimana dia melakukan perdagangan dengan wilayah Eropa, global gitu. Nah, sejarah juga mencatat bahwa perdagangan rempah-rempah itu telah menghubungkan Maluku dengan jaringan internasional jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Ada salah satu penulis sejarawan Anthony Reid itu pernah menjelaskan bahwa kawasan Asia Tenggara itu maritimnya itu mengalami apa yang disebut dengan abad komersil pada abad ke-15 hingga abad ke-17. Dan ketika itu perdagangan laut berkembang pesat, di mana rempah-rempah itu menjadi komoditas utama di dunia. Nah, pada masa itu, cengkeh dari Maluku, waktu kawasan belum ada Maluku, Maluku Utara, tapi masih pakai kawasan Maluku.
5: Kawasan Maluku, benar.
4: Itu memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi di pasar internasional, karena itu digunakan untuk pengawet makanan, obat-obatan, hingga kebutuhan aristokrasi di Eropa. Itu menurut catatan dari Anthony Reid. Nah, dalam jaringan perdagangan tersebut, Kesultanan Bacan itu memainkan peran penting sebagai simpul distribusi dan jalur pelayaran gitu. Nah, karena letak geografis Kesultanan Bacan yang begitu strategi di antara jalur pelayaran Maluku dan Sulawesi, membuat wilayah Kesultanan Bacan ini strategis untuk aktivitas perdagangan. Mulai para pedagang Arab, Gujarat, Melayu, hingga Cina itu datang ke kawasan Maluku hanya untuk memperoleh rempah-rempah. Nah, di waktu itu Kesultanan Bacan itu melakukan impor, ekspor itu selain rempah-rempah itu juga ada kopi, ada damar yang menjadi kebutuhan dunia internasional saat itu. Nah, hubungan dagang ini, hubungan dagang yang dilakukan oleh Kesultanan Bacan itu tidak hanya membentuk pertukaran ekonomi, tapi juga pertukaran budaya dan agama. Islam, dia berkembang di Bacan, Kesultanan Bacan itu melalui interaksi dagang yang intensif, terutama daripada para pedagang dari, pedagang muslim ya, dari luar, luar kawasan itu. Nah, itu yang membuat Bacan itu menjadi begitu sangat, sangat intensif untuk dia terus berkembang terkait dengan soal perdagangan internasional itu. Nah, lalu ada catatan juga dari Andaya, Leonard Andaya, itu dia bilang bahwa kekuatan politik Kesultanan Maluku saat itu dibangun melalui kontrol atas perdagangan rempah-rempah dan hubungan diplomatik dengan pedagang asing. Nah, Kesultanan Bacan itu memanfaatkan jaringan tersebut, jaringan perdagangan itu, untuk memperkuat legitimasi politik dan pengaruh regionalnya. Bahkan boleh disebut bahwa Kesultanan Bacan itu menjadi salah satu wilayah yang memiliki hubungan cukup awal dengan Portugis setelah kedatangan mereka ke Maluku pada awal abad 16. Nah, kehadiran Portugis menunjukkan bahwa Bacan telah masuk dalam orbit ekonomi global kolonial yang sedang berkembang kala itu. Nah, itu mungkin pengantar untuk kita memulai membedah bagaimana Kesultanan Bacan ini berada pada wilayah soal itu. Mungkin itu, Bang Ato.
5: Ya, ya. Baik. Sudah dipaparkan ya bagaimana keterlibatan Bacan dalam jaringan perdagangan global saat itu ya. Ya. Dan tadi juga sempat mengarah ke sejarahnya. Ya, jadi ya. Dari awal mula pembentukan sejarahnya sendiri itu memang berawal dari Makian kemudian ke Bacan ya. Ya. Lalu berkembanglah ke keterlibatan Bacan sendiri khususnya dalam jaringan perdagangan global pada saat itu ya. Nah, selain keterlibatan atau hubungan dengan orang Melayu ya, tadi juga sempat disentil Arab, Cina, apakah dari bangsa-bangsa Eropa ya, Belanda maupun Portugis juga sempat menjalin hubungan atau kerjasama dengan Bacan itu sendiri itu?
4: Iya, memang pihak Kesultanan Bacan itu memiliki kemampuan berdagang yang luar biasa. Hmm. Jadi tidak hanya soal rempah-rempah, tapi mereka juga melakukan interaksi, berjual. Bahkan mereka berjual itu ada emas.
5: Emas juga.
4: Ya. Ada kayu, ada damar, ada kopi, dan ada sumber daya lain. Bacan itu sampai sekarang itu punya kopi terkenal, kopi robusta apa, yang pernah diminum oleh Ratu Wilhelmina. Waktu itu, waktu Belanda ada di sana itu, itu pernah meminum kopi yang luar biasa.
5: Apakah enak. Eksistensi kopi itu masih ada, Pak? Ya?
4: Nah, itulah yang menjadi persoalan.
5: Okay.
4: Lalu yang berikut dengan damar, dengan kalau kita ke Bacan itu masih ada beberapa tinggalan, peninggalan-peninggalan itu yang saya kurang tahu apakah itu masih bisa didapatkan atau tidak itu. Nah, itu yang menjadi persoalan
5: sekarang. Berarti memang Bacan ini selain mempunyai rempah-rempah seperti pala cengkeh, ternyata di satu sisi dia juga punya kekayaan alam lain seperti emas, pertambangan dan sebagainya.
4: Betul.
5: Makanya di sana juga menjadi pusat perdagangan dan juga diperebutkan oleh bangsa-bangsa.
4: Ya, dan memang Bacan itu dia bertumbuh itu sebagai wilayah yang heterogen. Heterogen maksudnya adalah DP penduduk itu bukan homogen orang Bacan, bukan.
5: Tapi
4: dia ada Makeang, ada Galela, ada Tobelo, ada benar-benar dari luar begitu. Jadi kalau dibilang pada tahun 1850 itu penduduk Bacan itu yang asli itu hanya tinggal 400 orang.
5: Oh iya benar. Berarti paling minoritas nih ya
4: justru
5: pribuminya nih ya.
4: Tapi dia memiliki, jadi Kesultanan Bacan itu menerima, dia terbuka. Dia menerima etnis apapun juga di sana untuk berkembang. Yang dasarnya di situ. Maka mungkin dia menjadi salah satu pusat perdagangan awal kalau di Kesultanan, empat kesultanan ini gitu. Gitu, Pak Ato. Jadi
5: baik. Sahabat budaya dan pendengar Suara Budaya Nusantara, tentunya kami juga mengundang Anda untuk bergabung ya lewat telepon maupun WhatsApp. Ya, Po Nova.
1: Ya, Bang Ato. Tapi kita break dulu ya. Sebelum kita terima nanti penelpon kita dan juga boleh WhatsApp ya. Ternate berapa?
5: Ya, untuk Ternate di 3126518, juga di 0821952666695. Untuk yang WhatsApp hanya chat di 0853983951.
1: Boleh diulang lagi Bang Ato?
5: 0821952666695, juga di 3126518. Untuk WhatsApp-nya di 0853983951.
1: Dan untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0213440798. Boleh juga ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928. Bang Ato, kita break dulu ya, nanti kita kembali lagi ya.
5: Siap, Nova.
1: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita bakal balik lagi nanti bersama dengan RRI Ternate.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Bang Ato. Halo.
2: Ya.
1: Iya,
2: Bu Nova. Bagaimana? Suara saya sudah jelas di sana?
1: Suaranya jelas, tapi orangnya belum nongol. Kemana?
2: Oh iya, orangnya belum nongol.
1: Orangnya belum nongol. Alhamdulillah. Baru suaranya doang nih yang kedengaran lagi.
2: Baik, oke, sudah ya.
1: Nah,
2: sudah
1: ini nongol lagi nih. Baik, yang mau gabung di teleponnya untuk di Jakarta 02135045510 atau di 02134407978. Ternate Bang Ato, diulang lagi
2: 0921312658. Deng juga di 0821952666695. Yang mau gabung lewat WhatsApp me boleh ya. Di 0853-9853-3951.
1: Kalau sudah ada yang tersambung ke Ternate, kita terima dulu.
2: Baik, dari Ternate saya terima, sudah ada pendengar yang bergabung. Halo, Suara Budaya Nusantara.
3: Halo, Waalaikumsalam.
2: Ya, Assalamualaikum. Iya.
3: Selamat datang di kota Ternate.
2: Oke.
3: Orang datang dari rantau, serindu mau baku dapat, orang-orang bersaudara.
2: Sio,
3: yes.
2: Ya,
3: Cikgu Ahmad Ramlan, sehat? Ya,
2: alhamdulillah sehat, Cikgu Ria.
3: Sapa dulu Jakarta, Ponana si cantik. Halo, Ponana.
1: Bukan Ponana, Cikgu.
2: Ponova.
1: Ada
2: sama Ponova sih.
3: Ponova, Bram. Astagfirullah.
2: Maaf
3: Ponova, rancang banyak kok.
1: Iya, silakan Cikgu.
3: Sehatnya Ponova ya.
2: Langsung ke narasumber Cikgu.
3: Semangatnya nih, sambil nyanyi lagu Selamat Datang pada kesembukannya di Jakarta. Eh, sederhana mana dulu nih sama Bapak apa nih? Assalamualaikum.
2: Ya,
3: Assalamualaikum Bapak Dr. apa nih Herman Usman ya?
2: Abang Herman Usman.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapak apa manggil apa nih? Kakak manggilnya Bang Ato.
2: Kakak juga boleh. Oh, abang juga boleh. Kok juga boleh ya.
3: Nah, ini memang temanya menarik juga kalau bicara dari sini enggak cukup waktunya. Temanya menelusuri jejak kesultanan baca. Kan ada lagunya. Ada lagu yang Maluku kira ha ha ha. Tuh saya udah baca nih.
2: Nah, ya, coba silakan pertanyaannya ke Abang Herman.
3: Panggilnya Kakak Usman ya.
2: Ya, ya Herman. Abang Herman, ya.
3: Kak Herman yang ganteng juga ada, atau ada si Kok Nova Subrano. Nah, memang menelusuri jejak Kesultanan Bacan ini di Kota Ternate berarti menggali sejarah Maluku kira ha. Benar, tadi udah paparannya sudah di ini ya. Di mana Kesultanan Bacan pernah membangun basis perwakilan atau kediaman bersejarah di Ternate untuk memperkuat apa namanya pemerintahan dan dakwah, benar ya kalau salah itu. Nah, nanti pertanyaan dengan cari Cikgu Ria. Nah, pasti kan ada pusat kerabat dan jejak sejarahnya di Ternate. Terus seperti apa menjelajahi peninggalan utama Kesultanan Bacan. Nah, seperti apa nih wilayah Kepulauan Maluku Utara? Di sana ada Istana dan Masjid Sultan Bacan. Apakah di sana istananya masih bagus? Terus benteng Bernefes. Ada benteng apa namanya tadi aku udah. Benteng Bernefes, ya benar ya? Nah, itu masih ada kah? Nah, itu pertanyaannya kalau diingat ya. Tolong tanggapannya buat kakak. Kakak nama Kak Usman ya?
2: Iya.
3: Saya sudah paham, sudah membaca ini?
2: Iya, baik. Cikgu, makasih. Syukur dofu-dofu,
3: ya. Ya, pokoknya ada pantun dulu lah, kasih pantun dulu lah. Beri pantunnya kan budaya, ada berpantun, biar semangat.
2: Iya, silakan Cikgu, iya.
3: Pantunya apa ya? Tadi sudah selalu kok pantunya. Gini, pantunya atau sama apa kakak ini, Kak Herman, Konopa, jadi sampai lupa begini pantunya ya, kalau salah mau di ini. Pantunya gini, mari torang singgah di Pulau Bacan, ingat sejarah lama yang sepi di batu cengkeh dan pala punya pusaka puji, dari kasih rusa turun ke Labuha ini. Begitu pantunya.
2: Cakep.
3: Terima kasih banyak kakak waktu.
2: Oke, syukur dofu-dofu.
3: Syukur dofu-dofu, syukur loci, dan ke, bye.
4: Syukur loci.
1: Baik, kita tahan dulu ya Bang Ato ya. Kita coba ke Jakarta dulu yang mau gabung di Jakarta. Kita tampung dua pertanyaan biar nanti langsung dijawab sama narasumber kita. Halo, selamat sore.
5: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
5: Dari Kalideres, Pak Nova.
1: Dari Kalideres, ada iya. Abah.
5: Amsar. Bang Haji Amsar.
1: Iya.
5: Iya.
1: Iya.
5: Pak Haji Amsar. Assalamualaikum, Pak. Siapa di
2: Ternate? Abang Herman.
1: Ada Bang.
4: Waalaikumsalam,
1: Herman.
4: Bang
1: Herman. Ya, sama Bang Ato.
5: Juga sama Bang Ato ya. Sehat selalu ya.
1: Iya.
5: Iya. Saya kan Pulau Jawa ya.
1: Ya. Ya,
5: maksudnya kalau Jakarta juga maksudnya Pulau Jawa ya, kalau Pulau apa Maluku itu Ternate itu termasuk satu pulau sama Maluku apa beda pulau?
4: Iya, satu pulau.
5: Beda pulau. Oh, satu pulau.
4: Iya.
5: Berarti luas Maluku.
4: Tapi
5: ya.
4: Tapi dia beda dengan bacaan. Iya. Ya.
5: Oh, beda pulau.
4: Iya, beda ya. Pulau dengan bacaan.
2: Ternate pulau sendiri, bacaan sendiri. Iya.
5: Oh,
2: tapi masih gitu. Dalam wilayah Maluku, Kepulauan Maluku, ya.
5: Iya, maksudnya Kepulauan Maluku ya, itu abang ya.
4: Iya.
5: Yang saya tanya itu kalau orang sebut batu bacan itu dari situ?
4: Iya, betul, dari Kampung
5: oh,
4: Palamea.
5: Iya. Oh iya. Berarti Indonesia lengkap dengan budayanya dan tanahnya yang subur selalu ya.
4: Ya betul.
5: Ya, berarti saya terharu kalau Maluku tuh lebih apa alamnya lebih baik daripada pulau-pulau lain gitu.
4: Iya. Iya iya.
5: Ya itu aja sih pertanyaan saya.
4: Okay.
5: Terima kasih Bang Herman, Bang Ato.
4: Terima kasih banyak.
5: Ya. Pak Nope juga ya.
1: Ya Pak Haji.
5: Semoga sehat selalu tentunya ya.
1: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Usman, silakan langsung dijawab dua pertanyaan.
2: Dari tadi, Ciguria tadi sebelum
4: dari
2: mengenai dengan Mbak eksistensi Cigu, daripada Kesultanan Bacan
4: iya,
2: sendiri.
4: Mbak Cigu, saya beberapa kali memang ke Bacan waktu tahun 2023-2024 saat melakukan riset itu masih Kesultanan Bacan ada dan masih eksis. Perangkat-perangkatnya itu masih tetap terjaga. Bahkan tadi yang disebut Benteng Barnavel di Bacan itu saya kurang tahu Berapa tahun yang lalu saya pernah ke benteng itu dan saya kurang tahu sekarang bagaimana kondisinya. Tapi yang jelasnya benteng-benteng itu ada di Bacan. Bahkan perkebunan kopi itu kalau tidak salah itu ada beberapa teman yang bilang masih tersimpan atau masih ada itu jejaknya itu. Nah, ini pertanyaan Cigu, Mbak Cigu tadi ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat mendasar karena bagi saya bahwa hal-hal yang menjadi tinggalan Kesultanan di Maluku Kieraha termasuk Kesultanan Bacan itu harusnya menjadi bagian penting dari perawatan sejarah untuk menjadi bahan pelajaran bagi generasi mendatang gitu, terutama generasi saat ini. Nah, banyak hal memang di Bacan yang sampai sekarang mungkin belum sempat diperbaiki atau dirawat lah. Tapi saya lihat dari Kesultanan Bacan itu sudah mulai ada beberapa kali melakukan apa ya, melakukan upaya untuk menjaga situs-situs sejarah yang ada di Kesultanan Bacan. Misalnya tentang kubur Fatimah yang ada di Bacan itu. Nah, cuman ada satu hal yang menjadi penting bahwa di Bacan itu, Kesultanan Bacan itu pernah mendirikan apa yang disebut dengan Bacan Arsipel Maskapai. Sebuah perusahaan yang menjadi joint venture dengan pedagang-pedagang dari Eropa gitu. Bahkan Bacan itu punya mata uang sendiri yang berlaku saat itu. Nah, saya kurang tahu apakah ini tidak apa maksudnya bisa dirawat tidak gitu. Dan kalau boleh saya juga ingin menyarankan pemerintah Halmahera Selatan bersama dengan Kesultanan Bacan itu kalau boleh ada museum untuk mengambil ulang apa yang menjadi bagian penting untuk merawat peradaban-peradaban yang pernah ditinggalkan oleh Kesultanan Bacan. Nah, seperti tadi yang ditanyakan oleh Pak siapa tadi?
1: Pak Haji Ansor.
4: Pak Haji, Pak Haji ya? Tadi oh, tentang iya. Batu Bacan. Nah, Batu Bacan dulu yang sempat booming, sekarang ini yang ada di Palamea itu, itu juga mungkin bisa menjadi dirawat, dikembalikan ulang, bagaimana dia menjadi apa namanya model peninggalan yang luar biasa. Tapi setelah dia selesai, dia hilang, ya kita juga ya cuma di pojok kecil karena itu orang jual itu batu bacan itu pun juga sudah bercampur dengan yang lain. Nah, maksud saya adalah bahwa sejarah masa lalu Kesultanan Bacan yang luar biasa besar dan sampai sekarang masih ada jejak-jejak yang bisa kita amati, ini harusnya bisa memberi pelajaran penting bagi generasi sekarang bahwa bacan ini harus bisa apa ya, harus bisa memiliki semacam apa, semacam situs penting, museum yang orang masih bisa menjadi bahan pelajaran itu di masa-masa yang akan datang. Mungkin itu.
2: Baik, tanggapan dari Abang Herman ya, pertanyaan dari Ciguria dan ya. Juga Pak Haji, Haji ya,
1: Pak Haji Ansor, ya. Ansor dari Jakarta.
4: Pak Haji Ansor dari
2: Ya. Dari Jakarta.
1: Oke deh. Yang masih pengen bergabung silakan. Kalau masih ada di Ternate silakan, Bang.
2: Iya, Ternate sudah sangat ramai. Tapi saya ke WhatsApp dulu, sudah ada yang chat ya, karena sebelumnya sudah kita terima ya di jalur telepon. Saya ke WhatsApp.
1: Ya.
2: Ada Bang Orik di Jember, Jawa Timur. Assalamualaikum Ponova, Ko Ato dan juga Pak Herman.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Saya baru tahu kalau ada kesultanan lain di Maluku Utara, yakni Kesultanan Bacan. Pertanyaan saya untuk Abang Herman, dilihat dari umurnya, lebih tua manakah di antara empat kesultanan yang ada di Maluku Utara atau Maluku Kieraha? Ya. Sepengetahuan Abang Herman, adakah tradisi yang pernah dilakukan oleh Kesultanan Bacan dalam hal pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta? Ini ya. ada lagi tiga ya. Hal apa yang diwariskan oleh Kesultanan Bacan kepada masyarakat Maluku Utara hingga saat ini? Syukur dofu-dofu atas penjelasannya.
1: Oke, baik.
4: Oke, kalau makasih siapa namanya?
2: Abang Herman.
4: Bukan.
1: Bang Ori.
2: Bang Ori. Mohon
4: maaf. Oh iya, Bang Ori. Jember. Kalau dari empat kesultanan itu, yang tertua itu memang Kesultanan Tidore. Dia umurnya sudah 900 tahun lebih. Ternate sudah 700 sekian. Kalau Bacan itu, dia berkisar sekitar itulah.
2: Jadi kalau ya, dari urutannya Bacan ke
4: Tidore yang paling tua.
2: Tidore yang paling tua, Ternate.
4: Ternate, Bacan, Jailolo.
2: Jailolo ya.
4: Kalau tidak salah kayak begitu. Nah, apa yang di apa namanya, apa yang ditinggalkan oleh, sebenarnya banyak kalau ditinggalkan oleh Bacan. Termasuk ada beberapa tradisi yang sampai sekarang masih dijaga. Nah, yang menjadi perhatian bahwa Bacan ini awalnya itu namanya Seki. Sebelum dipindahkan, lalu ada berganti berapa kali nama, lalu menjadi Bayan. Bayan itu artinya pengetahuan. Lalu karena ada apa, akulturasi, asimilasi berbagai budaya, ada Cina, ada Arab, lalu penyebutan Bayan itu berubah menjadi Bacan. Bacan itu juga ada menjadi, saya lupa, ada satu ilmu sejarawan yang menyebutkan nama itu. Bacan itu Bacan de Moro bagaimana itu. Jadi dia ada pertautan dengan peradaban-peradaban besar yang ada di Cina maupun yang ada di beberapa di negara yang lain itu, di Eropa gitu. Nah, kalau dibilang tentang ada peninggalan, memang ada. Nah, jadi tradisi-tradisi itu di empat kesultanan ini itu hampir sama semua. Hampir mirip.
2: Yeah.
4: Terutama di berkaitan dengan soal kesultanan dan soal apa namanya, tradisi dan adat istiadat gitu. Nah, itu yang menjadi bagian penting sehingga empat kerajaan ini, empat kesultanan ini itu masih alhamdulillah sampai sekarang itu masih kokoh berdiri. Nah, walaupun memang ada beberapa catatan yang menyatakan bahwa Bacan, Ternate, Tidore itu ada memiliki apa ya, catatan yang Ya karena soal perebutan atau soal
2: kekuasaan
4: gitu.
2: Baik, jadi dari kalau berbicara dari usianya ya,
4: ya
2: memang posisi Bacan itu menurut catatan sejarah itu ketiga.
4: Nah itu
2: ya, ya. Jadi yang pasti dia urutan ketiga lah ya, gitu. Ya. Baik, dari pertanyaan ya, pertanyaan dari Bang Orik di Jember sudah ditanggapi. Sekarang saya terima penelpon selanjutnya, Ponova ya,
1: ya
2: dari
1: silakan. Ternate.
2: Baik, saya terima penelpon yang sudah bergabung. Halo, Suara Budaya Nusantara.
6: Selamat sore, Bang Atoh.
2: Iya, halo. Selamat sore juga.
6: Iya. Ya. Andi dari Jambi, Andi Caker dari Jambi, Bang Atoh.
2: Oh, Bang Andi dari Jambi. Silakan ke Abang Herman, Bang Andi.
6: Selamat sore, Bang Herman.
4: Selamat sore, Bang Andi.
6: Tanyakan begini. Apakah itu buah pala cengkeh kopi itu sekarang masih aktif di perkebunan di sana?
2: Nah. Baik, iya.
4: Ini saja. Saya langsung, Bang Andi.
6: Perkebunan itu sampai sekarang masih aktif?
2: Iya.
4: Iya.
6: Ya, saya mau tanyakan itu perkebunan itu sekarang apa masih ada, masih aktif kan?
2: Oke. Okay. Iya, Bang Andi. Itu saja pertanyaannya, Bang Andi.
6: Ya, pertanyaan. Ya. Terus, itu Bang Ato, itu... Ambon sama Ternate itu sama satu provinsi kah itu apa sudah
4: pisah? Enggak.
2: Iya, baik.
4: Baik.
2: Baik. Siap. Nanti
4: iya, jadi Bang Andi, kalau pala di Maluku Utara itu sebenarnya masih ada. Cuman kalau untuk ukuran yang agak kaya dulu yang bertonton dan segala macam itu sudah agak kurang. Produksinya sudah menurun. Kalaupun juga ada ya paling cuman beberapa lah begitu. Dan dia tidak lagi seperti di masa Kesultanan Bacan yang harus mengirim bertonton keluar gitu. Itu satu. Yang kedua, Ternate dan Ambon itu beda provinsi. Ambon itu di Provinsi Maluku, lalu Ternate itu di Maluku Utara. Awalnya itu adalah provinsi kita masih gabung di Provinsi Maluku dulu.
2: Jadi sudah dimekarkan.
4: Sekarang sudah dimekarkan tahun 99, 98 lalu menjadi Provinsi Maluku Utara tersendiri dengan ibu kota Sofifi. Begitu Bang Andi.
2: Oke.
4: Okay. Yeah. Bang Andi.
2: Iya, yeah. Oh ini masih ada. Baik, syukur dofu.
4: Silakan
2: dofu Bang Andi. Baik, yeah. Salam sehat dan sukses selalu Abang Andi.
6: Selamat sore Bang Ato.
2: Iya, iya, selamat sore. Baik, Ponova.
1: Iya, yeah, yang mau gabung di Jakarta juga boleh ya. Kita masih tunggu di 0213504510. Dan di Ternate juga ya. Kita masih punya waktu nanti jelang pukul 14 kurang 5 menit atau kurang 4 menit. Silakan yang masih ingin bergabung ya, yang masih ingin menyampaikan pendapatnya. Halo. Ini ya Bang Ato, kita terima Jakarta ya.
2: Iya.
1: Waduh. Silakan, terputus. Silakan Bang Ato kalau ada di Ternate.
2: Saya terima dari Ternate. Halo, Suara Budaya Nusantara.
7: Selamat sore Mas, dari Madiun Mas.
2: Iya, selamat sore. Dari Madiun dengan ya. Mas Subiono ya?
7: Iya, no, dari Madiun.
2: Oke, baik. Silakan Mas Subiono ke ya. Abang Herman.
7: Singkat aja Mas. Ya. Kami di Madiun selaku rakyat Indonesia yang terhormat Bapak Sultan Muhammad Irsyad Mas ya, Maulana Badir Syah. Sebagai penjaga adat, kemudian melestarikan budaya Bacan dan lembaga adat. Mohon kepada Bapak Sultan untuk sejarah Kesultanan Bacan itu mohon dan cerita asal itu mohon divideokan Pak. Mohon izin, mohon divideokan. Kemudian diunggah ke TikTok, kemudian atau YouTube lah. Itu yang pertama, yang kedua adalah untuk
2: iya.
7: Batu batanya mohon sertifikasi. Ya,
2: betul. Baik,
7: Mas. Sertifikasi untuk keasliannya. Jadi nanti penjualnya, pengrajinnya itu bisa laku gitu. Jadi harus begitu. Kalau nggak begitu nanti nggak jalan batanya. Khususnya kalau cerita untuk gen Mas ya. Untuk gen masih. Assalamualaikum.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Usman tanggapannya?
4: Tapi sebenarnya saya
2: koleksi barangkali.
4: Saya setuju betul dari pendapat siapa tadi?
2: Mas Subiono. Jawa Timur.
4: Iya, Mas Subiono betul bahwa memang tidak hanya Kesultanan Bacan, tapi semua kesultanan yang ada di Maluku Utara, memang sudah waktunya di era digital kayak sekarang harus dipromosikan apa yang menjadi potensi budaya maupun potensi sumber daya alam yang mereka miliki. Supaya bahwa sejarah masa lalu itu bisa orang nikmati di era sekarang dengan tinggalan-tinggalan, dengan potensi yang mereka miliki. Kayak Kesultanan Bacan itu ternyata memiliki kedekatan dengan Tirto Adi, tokoh pers Indonesia pertama itu, karena dia menikah dengan Buki Fatima itu. Nah itu kan orang ya yang tahu cuma di sini, tapi secara nasional ya mungkin ada di buku-buku sejarah tentang itu. Tapi secara di anak-anak yang anak-anak sekolah itu kan kurang tahu tentang itu. Bahkan misalnya tentang pala cengkeh yang ada, yang menjadi kekuatan kesultanan di Maluku Kieraha, itu minimal bisa menjadi bagian penting bahan pembelajaran bagi generasi supaya mereka tahu bahwa Kesultanan Bacan dulu, Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore maupun Jailolo itu memiliki potensi luar biasa yang sekarang ini menjadi dambaan kita semua gitu. Lalu ketika orang mulia tentang bagaimana potensi itu sekarang, itu kan agak repot gitu. Misalnya kayak tadi dari Pak Sapa tentang batu bacan, nah kalau boleh ada keluar di media sosial tentang bagaimana cara orang memproduk batu bacan tuh di Palamea.
2: Iya, karena orang tahu batu bacan kan pada saat itu kan eksistensi dan juga menjadi incaran wisatawan ya, masyarakat luar Maluku Utara begitu. Betul. Ya. Dan sekarang sudah mulai ini ya,
4: hilang, berkurang. Hilang, mulai pelan-pelan mulai agak menghilang ya. Lalu di bacan itu punya kopi, tadi kopi robusta dan segala macam. Nah ini kan cuman kalau hanya cerita agak repot juga. Nah harus ada bukti begitu yang bisa memperkuat tentang eksistensi yang pernah dimiliki oleh Kesultanan tidak hanya Bacan, tapi juga Ternate, Tidore maupun Jailolo. Gitu.
2: Baik Mas Subiono, nah ini orang so dengar bersama tanggapan dari betul. Abang Herman, nah, setuju ya. Jadi sekarang tuh Gen Z atau generasi ya, sekarang harus... tuh so mulai minim atau kurang tahu mengenai dengan sejarah Kesultanan Maluku Kieraha ini, ya, termasuk Kesultanan Bacan.
4: Iya.
2: Baik Ponova.
1: Iya. Mungkin sebagai penutup Pak Herman, statement closing yang ingin disampaikan silakan.
4: Iya, pelajaran penting dari sejarah Kesultanan Bacan ini adalah bahwa kita memerlukan semacam kedaulatan ekonomi lokal, di mana pengalaman kolonial itu telah menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya yang dimiliki oleh Kesultanan Bacan maupun kesultanan yang ada di Maluku Kieraha itu kalau misalnya tanpa

0: dan ekonomi kreatif. Karena itu maka situs-situs sejarah, tradisi lisan dan identitas maritim yang ada di Kesultanan Bacan atau yang ada di Bacan itu memiliki nilai penting untuk memperkuat posisi Maluku Utara di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Mungkin itu dari saya sebagai closing segment.
1: Baik, Mbak baik. Novi. Ya, Mbak Nova.
0: Ya. Mbak Nova.
1: Iya.
0: Tidak apa-apa, hanya baik, tidak ingin A saja.
1: Iya, beda. Oke, Bang Ato terima kasih. Bang Usman juga terima kasih ya.
0: Ya, sama-sama.
1: Iya. Mbak Nova. Iya, Nova. Salam sehat, salam bahagia. Insya Allah lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi ya.
0: Amin, amin.
1: Baik, kalau begitu. Abang Po, Nyaba Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Ternate tentang menelusuri jejak Kesultanan Bacan. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung bersama kami tadi di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Insya Allah lain waktu, lain kesempatan kita bakal jumpa lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Raya, terima kasih Eca ya. Kita akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: memang torang garuk sekali.
1: Lanjut lagi.
2: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya.

Sahabat budaya, mengota atau mengodula, pakaian adat Ngembe merupakan busana tradisional perempuan suku Kaili di Sulawesi Tengah yang biasanya dikenakan dalam upacara adat, pesta, dan acara pernikahan. Baju Ngembe memiliki ciri khas berbentuk segi empat, berlengan lebar, berkerah bulat, serta berpotongan longgar hingga pinggang. Busana ini umumnya dipadukan dengan sarung tenun Donggala dan berbagai aksesoris adat seperti kalung, gelang, anting, serta penutup dada berhias payet atau manik-manik. Dalam tradisi masyarakat Kaili, baju Ngembe melambangkan keanggunan, kesopanan, dan identitas budaya perempuan Sulawesi Tengah. Hingga kini pakaian adat Ngembe masih digunakan dalam berbagai kegiatan budaya sebagai bentuk pelestarian warisan leluhur masyarakat Kaili. Sekian pas jam pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Watiya Tiffany Mohi Oduolo.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo. Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Saya Hadi Said, pengamat olahraga di Provinsi Gorontalo. Ucapkan selamat kepada RRI yang berinisiasi untuk menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga masyarakat khususnya di Gorontalo untuk mengikutinya dan meramaikan acara tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, sahabat budaya, mengota tomongo dula'a untuk kaum muslimin dan muslimat. Kini saatnya kita akan sama-sama melaksanakan sholat asar, ditandai dengan azan asar untuk daerah Gorontalo dan sekitarnya.

0: ذاتil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Sahabat budaya, mongot atau mongodula'a yang akan melaksanakan sholat asar, kami ucapkan selamat melaksanakan sholat asar. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

0: sama Bu Siti kita genap 10 orang, 10 juta tiap bulan. Nanti pas cabut kita bikin di tempat yang eksklusif ya.
1: Iya, baik. Sampai ketemu ya.
2: Ikut arisan lagi ya?
1: Iya. Emang tidak boleh ya? Cuman 10 juta.
2: Apa manfaatnya itu, Bu?
1: Dia nabung.
2: Baiknya uang itu buat usaha tetangga kita. Mereka itu butuh. Kalau bagus ya, tawarkan juga ke teman-teman Ibu. Kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Kalau gitu, ya sudahlah.
2: Nah, ingat Bu, itu ladang pahala buat akhirat.
3: Epilog.
1: Halo Bu Juju, saya bakal ikut arisan ya.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Baik, sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Kita bersama di Jejak Nusantara untuk edisi sore hari ini di hari Selasa tanggal 3 ya, tinggal 3 Juni 2026. Tak terasa ya, kita sudah masuk di pertengahan tahun 2026. Sahabat budaya di Jejak Nusantara kali ini tengah hadirkan satu info. Kita mau ke daerah Sulawesi Tengah ya, di mana Nusantara naskah ya, naskah kuno pada umumnya itu banyak memuat tentang bukti peristiwa bersejarah serta perkembangan peradaban suatu masyarakat. Selain itu, sahabat budaya, naskah kuno juga ini menjadi sumber informasi sosial budaya, khususnya kehidupan sosial budaya masyarakatnya, di mana naskah-naskah kuno ini mendapat dukungan. Salah satu naskah kuno itu adalah Lontarak ya, Lontarak sebagaimana dikenal masyarakat Bugis Makassar di Sulawesi Selatan. Aksara Lontarak merupakan salah satu aksara tradisional yang digunakan untuk menuliskan bahasa-bahasa di wilayah Nusantara, terutama di wilayah Indonesia bagian timur seperti Sulawesi, Maluku, Kalimantan, sama Nusa Tenggara. Awalnya Lontarak ini, sahabat budaya, berupa tulisan Yan tertera di atas lembaran daun lontar. Namun seiring perkembangan zaman, tulisan Lontarak kemudian dituliskan pada kertas. Hasil penelitian Yunus A di tahun 1993 ya, bersama teman-temannya, itu menunjukkan bahwa pada umumnya naskah Lontarak ini ditulis dalam bahasa Bugis dan Makassar beraksara. Namun setelah kedatangan Islam pada abad ke-16 di Sulawesi Selatan, banyak naskah Lontarak ditulis dengan menggunakan aksara Arab meski tetap menggunakan bahasa Bugis dan Makassar. Konteks Lontarak dalam masyarakat Bugis Makassar, sahabat budaya, beraneka ragam. Salah satu diantaranya itu adalah atoriolong, yaitu histografi atau catatan silsilah keturunan raja-raja, keluarga bangsawan, dan berisi catatan sejarah yang dialami oleh masyarakat terdahulu. Dan DP unik ini, sahabat budaya, tidak hanya berbahasa Bugis dan Makassar. Naskah Lontarak juga ini ditemukan dengan menggunakan bahasa Kaili, sebuah bahasa daerah dengan penutur terbanyak di Sulawesi Tengah, khususnya di Lembah Palu atau meliputi Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala, sama Parigi Motong. Dan naskah ini masih tersimpan rapi oleh kerabat Datu Pamusu di Desa Kaleke, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi. Dan lanjutnya sebentar nih, sahabat budaya, kita mau ke lagu Nusantara dulu ya, untuk menemani semuanya.

Baik, sahabat budaya, mau tahu mau ngodul, kita lanjut lagi di Jejak Nusantara. Kalau sore hari ini kita jalan-jalannya ke Kaili, tapi dengan informasi ya. Karena Fanny tidak ajak untuk naik pesawat atau naik kapal laut, apalagi naik odong-odong. Oke, selamat sore buat semuanya, salam semangat, walaupun di luar masih panas, tapi alhamdulillah. Daripada kemarin dikasih hujan terus juga kain tidak mau kering ya, mendingan kita syukuri dulu kalau hari ini tidak hujan. Kalau besok hujan alhamdulillah, karena petani juga butuh hujan ya, butuh air. Tapi kalau sudah kelebihan poli kasihan ya. Yang penting standar-standar ya Allah. Baik, kita lanjut lagi sahabat budaya. Uniknya tidak hanya berbahasa Bugis dan Makassar, naskah Lontarak ini ditemukan dengan menggunakan bahasa Kaili, sebuah bahasa daerah dengan penutur terbanyak di Sulawesi Tengah, khususnya itu ada di Lembah Palu seperti Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala sama Parigi Mautong. Dan naskah ini sahabat budaya itu masih tersimpan rapi oleh kerabat Datu Pamusu di Desa Kaleke, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi. Dalam Lontarak berbahasa Kaili yang ditulis di atas kertas cetakan tahun 1913 ya. 1913 yang pastinya Fanny belum lahir. Dan menceritakan tentang silsilah kerajaan di Lembah Palu, khususnya kerajaan Dolo, Tawaili dan juga Kaleke. Jadi Lontarak yang dibahas di sini sahabat budaya itu merekam data dan informasi tentang kedudukan Datu Pamusu dalam silsilah kerajaan Dolo. Dan naskah Lontarak ini juga memuat catatan harian aktivitas Datu Pamusu termasuk perjuangannya melawan penjajah Belanda. Penemuan naskah Lontarak berbahasa Kaili ini tidak hanya menjadi jejak sejarah kerajaan Dolo, sahabat budaya, dan juga perjuangan Datu Pamusu yang di Sulawesi Tengah, tapi sekaligus juga mengungkap adanya hubungan sejarah dan budaya yang erat antara kerajaan Bugis sama Kaili. Selain itu juga dokumen ini sahabat budaya menjadi bukti ya. Ini menjadi bukti kalau Datu Pamusu itu memiliki kemampuan berbahasa daerah lain selain bahasa Kaili. Karena dari tulisan ini menunjukkan bahwa Datu Pamusu ini memanfaatkan aksara Lontarak sebagai media khusus untuk menuangkan tuturnya yang tentunya bertujuan agar anak cucunya itu mengetahui leluhurnya. Dan ini juga sekaligus menandakan adanya hubungan baik dan emosional yang kuat antara Datu Pamusu serta raja-raja lain di kerajaan dari Bugis Makassar. Begitu sahabat budaya, tapi lanjutnya sebentar ya, kita mau ke lagu dulu. Karena sudah ada Kakak Ipul di muka. Semua rekaman ya Kakak Ipul ya. Oke, sebentar Kakak Ipul ya. Habis ini kita rekaman ya. Oke, selamat sore semuanya dan tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.

Tahukah Anda? Dikutip dari sport.detik.com, rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia FIFA hingga kini masih dipegang oleh Hakan Şükür dari Turki. Momen bersejarah itu terjadi pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia tahun 2002 antara Turki melawan Korea Selatan. Baru 11 detik pertandingan berjalan, Korea Selatan melakukan kick-off. Namun sebuah kesalahan di lini tengah langsung dimanfaatkan Hakan Şükür. Dengan cepat ia merebut bola, berlari ke kotak penalti, lalu melepaskan tendangan yang tak mampu dihentikan penjaga gawang lawan. Gol kilat tersebut langsung membuat stadion bergemuruh dan hingga kini tercatat sebagai gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia. Pertandingan itu sendiri berlangsung dramatis. Turki akhirnya menang dengan skor 3-2 dan berhasil meraih posisi ketiga. Pencapaian terbaik mereka sepanjang sejarah tampil di Piala Dunia. Rekor 11 detik milik Hakan Şükür menjadi salah satu momen paling ikonik di dunia sepak bola hingga sekarang. Belum ada pemain yang mampu memecahkan catatan luar biasa tersebut di ajang Piala Dunia FIFA.

sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang terus bersama di 95,1 MHz dan juga AM 1008 kHz. Sore ini kita akan sama-sama di Pro Dangdut.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Saatnya Pro Dandut. Dandut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya Mongota atau Mongodula yang saat ini sudah bersama di Pro Dangdut. Jangan lupa deh kata kunci, Dangdut adalah kita. Apa kabar buat yang sore hari ini lagi menikmati sore? Karena di jam begini ya sudah tidak panas. Karena dia begini, memang sore tidak panas. Karena sudah sore ya. Jadi buat yang ada rencana mau jalan-jalan, menikmati sore, entah mau ke daerah-daerah pantai sana juga selamat sore. Kalau tinggal sarankan ke tangga 2000 ya. Itu tempat saya, apa ya? Tempat terfavorit saya. Karena kalau mau ke tangga 2000 itu di sana pasti ada yang jualan pisang goreng, ada yang jualan Milo bakar, ada yang jualan mie goreng. Jadi tinggal duduk dan pesan dan bayar ya. Dan duduk manis menghadap ke laut. Oke, selamat sore buat semuanya. Salam Pro Dangdut di Lalipata. Ada lagu dari Abida Laila, Jalan Datar ya, bukan jalan berbelok-belok. Tapi kalau mau ke tangga 2000 DP jalan, bukan jalan datar ya. Dari jalan datar menurun, membelok dan sampailah ke tempat yang kita tuju. Itulah tempat andalanku. Kalau tinggal paling sukanya di bagian bawah ya, bagian apa ya itu ya, yang bagian pokoknya paling bawah ya, sudah dekat-dekat kantor lurah. Di situ not ingat tempat favorit karena pas mau balik ya laut ke arah sana. Sebenarnya semua tempat bagus ya, cuma memang dari dulu sukanya di situ karena di situ ada batu, apa itu batu yang model ada telapak kaki ya. Jadi itulah DP keunikan kenapa paling suka di sana. Oke, ada lagu dari Abida Laila, Jalan Datar, terus juga Baby Sima, lagunya Siapa Sih Kamu? Siapa Sih Kamu? Ya saya Fani. Terus juga ada lagu dari Owan ya, Kabut Biru. Apa kabar Owan? Mungkin ada di Gorontalo ya. Selamat sore, salam Pro Dangdut dari Perempatan di Gorontalo. Terus juga ada lagu dari Salma, lagunya ciptaan dari Mansur S ya, Ku Minta Maafmu. Kalau kemarin tuh ingat minta maaf sup, dia tidak balas. Bagaimana itu? Ada orang yang tinggal ada WA minta maaf, dia tidak, cuma dia baca sup. Tapi insya Allah dia semaafkan. Yang penting dia ngapain tugas selesai itu minta maaf. Terus juga lagu dari Naga Suara, ada lagu Yesi Bintang ya, suka-suka apa tuh judulnya tadi ya. Oke, lagunya Suka-Suka Aku Berhayal ya. Oke, silakan yang mau bergabung di Pro Dangdut, terduola di lain telepon sudah ada, langsung saja Pro Dangdut.
1: Halo Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Enga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat-sehat, matahari cerah, kain kering semua.
0: Alhamdulillah. Selamat melipat pakaian dan mencuci.
1: Selamat menyetrika. Alhamdulillah di restu lulus Enga.
0: Alhamdulillah restu lulus.
1: Sama dengan si iya,
0: sampai
1: anak
0: lulus sudah. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Banyak selamat ya. Tapi kayaknya anak-anak semuanya pada lulus ya, alhamdulillah.
1: Iya, lulus semua.
0: Iya, tidak ada yang tidak lulus, alhamdulillah. Mereka semua
1: anak. Lagu.
0: Lagu yang mana?
1: Jalan datar. Bukan belok-belok.
0: Iya, kalau Pati Tataneli kan lurus-lurus ya.
1: Iya.
0: Belum belok-belok tuh. Dari Polres lurus.
1: Yang penting bukan hati belok.
0: Betul.
1: Bukan cuma jalan, penting bukan hati.
0: Iya, betul.
1: Insya Allah nanti mau pasir restu.
0: Amin, insya Allah panjang umur. Allah.
1: Nanti mau baku WA.
0: Iya, betul, insya Allah.
1: Oke, ingat, semoga sehat selalu. Salam sangat restu. Semoga panjang umur sehat selalu. Insya Allah dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah Tita Taneli, kita lanjut lagi next ke penelpon berikutnya. Selamat sore yang lagi nonton ya. Ada ya siapa nih? Ulfa Gani. Terus juga ada Mama Sya. Ya, begitu ya bacanya ya, Mama Sya. Terus ada siapa lagi? Pokoknya ada Tika Anjing Romo juga ya. Oke, penelpon berikutnya silakan. Di telepon berikutnya produk Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Iin, bagaimana kabar sekarang hari ini? Tidak mampu di perjalanan kemarin?
2: Oh tidak.
0: Tidak ya, masya Allah.
2: Biasa ini apa saja sudah mampu. Oh. Kalau mabuk itu sudah berlalu.
0: Oh begitu ya. Kalau begitu mau kasih naik pesawat pokoknya, yang tak putar-putar.
2: Pokoknya tidak tidur.
0: Iya.
2: Maratomil itu terus di perjalanan.
0: Oh iya. Oke. Mau lagu yang mana ti Tata Iin?
2: Itu yang siapa sih kamu?
0: Oh siapa sih kamu? Fanny dong Fanny.
2: Siapa sih dia yang tidak mau memaafkan?
0: Iya. Begitu ya.
2: Oke. Insya Allah ya Fani, ketemu ya, lagi lah tahun ini ya.
0: Iya, insya Allah. Jadi mau jalan-jalan lagi bulan September ya?
2: Iya, insya Allah.
0: Oke, siap. Yap, terima kasih.
2: Terima kasih, ya.
0: Salam sama mama ya. Salam sama mama ya. Oke.
2: Oke,
0: terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dua lagi yang ikutan di lagu-lagu Jalan Datar sama Suka-suka Aku Menghayal ya. Oh, siapa sih kamu? Oh, siapa sih kamu tadi ya? Bukan Suka-suka Aku. Oke, ada dua lagu ya yang siap mau putar. Sekarang di line telepon lagi. Oke, di line telepon. Kembali lagi penelpon berikutnya, silakan bisa bergabung lagi. Oke, Pro Dangdut. Hai. Pro Dangdut. Mana nih?
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
3: Ibu Yadi Bualemo.
0: Hei, orang Bualemo. Apa kabar?
3: Halo.
0: Halo, Bualemo. Tanais. Halo.
3: Halo, kecil banget suaranya Lienga.
0: Kecil sekali suara saya. Halo.
3: Iya.
0: Allah, ini sudah full.
3: Ah, itu udah jelas.
0: Sudah jelas ya. Oke. Okay.
3: Agak-agak ada
0: suara. Apol ya. Awas si Polima dulu ini suara lo. Biawawin sudah dapat deh.
3: Masya Allah.
0: Oke. Okay. Mau gabung lagi.
3: Apa lu mau apa lu pengen nyari doang saja apa yang malah lewat eng.
0: Iya, mau lahir batin. Mama pelito lama mau daging. Lahir batinnya belum selesai.
3: Iya, daging hari pertama mai dulu, mau lahir batin Leo, mohon maaf lahir batin Leo seterusnya.
0: Iya, seterusnya, di lama pulito.
3: Iya, jam pulito.
0: Oke, mau gabung di lagu mana ya?
3: Saya mau ikutan lagunya itu Jalan Datar itu.
0: Oh, Jalan Datar itu ya? Tobolemu tidak jalan babelok.
3: Tidak, bawa datar itu.
0: Bawa datar
3: tuturusi.
0: Oke.
3: Oke, Engas. Halo, bapak-bapak tercinta. Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Ya,
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Ayo. Oke, penelpon satu lagi. Halo, Pro Dangdut.
4: Halo. Assalamualaikum, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan?
4: Dengan Asri, Lu Timur.
0: Halo, Pak Asri.
4: Halo, apa kabar?
0: Lu Timur, gimana kabar nih, Lu Timur?
4: Alhamdulillah, baik.
0: Baik ya?
4: Cerah.
0: Oke, baik dan cerah Lu Timur ya, Masya Allah. Kemarin pulang kampung tidak? Tidak ya?
4: Cuma di sini saja, Lu Timur.
0: Oh, tetap di Lu Timur ya, lebaran kemarin ya? Oke.
4: Iya.
0: Pak Asri, gabung di lagu yang mana? Kenapa?
4: Masih bisa lagu kedua nanti ya.
0: Iya, ada lagu. Oh, lagu yang
4: minta
0: nanti berikut ya. Oke,
4: iya,
0: lagu.
4: Minta maaf. Bu.
0: Ku minta maaf, mau ambil aja deh.
4: Iya.
0: Ambil aja deh. Tidak usah kesekur, tidak usah ini, tidak usah minta, ambil saja. Ikhlas saya.
4: Iya. Iya, terima kasih banyak ya. Bapak Ani.
0: Terima kasih.
4: Dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Fitrawati Mohik, Ibu Kristin, ada siapa nih? Pak Sitos, Nakamoto juga apa kabar? Terus juga ada siapa nih? Lupna, Magdalena juga selamat sore. Pak Alex Store juga selamat sore ya. pokoknya semuanya yang lagi gabung nih di Prodangdut sore hari ini. Tapi sekarang terus mau ke lagu dulu ya. Selamat sore, Mohd Tato Mohdula Angamila yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Baik, sahabat budaya, kita lanjut lagi di Prodangdut sore hari ini masih dengan Fani. Tengah Fani masih temani sampai di jam 17 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih yang sudah
1: ada penghutan. Iya, penghutan.
0: Lagi jauh nih. Oke, langsung saya tengah baca yang WA masuk. Selamat sore, salam Prodangdut. Ya, Prodangdut, dangdut adalah kita dari Oma Akram, Akil di Satria. Lagu Jalan Datar. Terima kasih Inga, semoga sehat selalu bersama keluarga. Waalaikumsalam. Lagunya sudah tadi ya. Iya, tidak apa-apa deh, lagu tadi sudah ya. Sok putar. Jadi kita lanjut lagi di penelpon. Penelpon, silakan yang mau bergabung lagi di Prodangdut. Langsung Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Hai, Kota Raja.
2: Iya, Inga, apa kabar?
0: Ada apa raja di sana?
2: Ada mendung-mendung ini Kota Raja.
0: Sama mendung-mendung di Kota Raja?
2: Iya.
0: Astaga. Sobat buah,
2: kalau kota bagaimana, Inga?
0: Di sini masih panas.
2: Masih panas ya?
0: Panas. Tidak juga panas sekali, sore so agak-agak ya.
2: Sore.
0: Jadi bagus. Gitu. Tidak sama dengan di Kota Raja Sumendung, semua gitu.
2: Iya.
0: Sadia payung saja. Oke, Rifanto mau lagu yang mana, Rifanto?
2: Ada lagu apa saja ini, Eng?
0: Ada lagu dangdut. Lagu dangdut. Rayuan Buaya dari Arafik sama Nelly Agustin, terus juga lagu Suka Aku Menghayal. Terus ada lagu Kabut Biru, lagu dari Owan. Ku Minta Maafmu juga dari Salma ya. Mau lagu yang mana nih?
2: Karena saya dari Bualemo, iya. Saya suka lagunya Owan.
0: Saya sudah tahu itu. Bakal begitu kejadiannya. Karena kamu adalah orang di sana, harus mendukung,
2: iya.
0: Itu si Owan itu adalah orang yang harus kita dukung ya. Salam ya kalau ketemu.
2: Siap.
0: Bilang, ya nggak Fani, pesalam buat Owan. Oke, okay, lagunya Owan ya, Kabut Biru.
2: Iya, Kabut Biru. Terima kasih, ya nggak, sehat selalu bersama keluarga.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, Kak Rafiq. Rafiq belum ya. Ada Kabut Biru dari Owan. Terus, yang mau bergabung lagi, silakan. Oke, okay, penelpon berikutnya, silakan mau bergabung. Oke, okay, Prodangdut. Ibu Yopi, selamat sore. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, masuk.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Tata Rostin.
3: Iya, dan adalah kita.
0: Oke, bagaimana kabar Tata Rostin hari ini? Iya, Tata Rostin.
3: Lagunya Arafik, apa?
0: Apakah itu?
3: Rayuan, apa sih kabarnya?
0: Buah, ya.
3: Rayuan buah ya?
0: Bikin tako. Oke, yang itu ya?
3: Ya.
0: Oke.
3: Okay. Oke, Fani, insya Allah selalu. Maka assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada siapa lagi? Ditunggu buat yang mau bergabung lagi. Dan sekarang sudah 25 menit dari jam 16 sore. Kembali penelpon berikutnya di 0811 430 4040 ya. Aduh, habis sudah sebut lagi nomor tetangga. Oke, Prodangdut. Halo, Prodangdut.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa?
4: Dengan Tata Warni, apa nih?
0: Hey, Tata Warni di mana?
4: Lagi aman, Paris.
0: Oh, di Paris. Waduh.
4: Iya.
0: Jauh sekali tuh Paris.
4: Paris.
0: So, di Paris.
4: Di Paris.
0: Tak kaget. Dingin tante di sana. Oke, okay, yang ada di Paris, di Paguyaman sana ya. Tata Warni.
4: Iya.
0: Ada dua lagu. Mau
4: kirim.
0: Tidak boleh kirim-kirim.
4: Oh iya,
0: itu kan saya. Mau gabung di lagu yang mana?
4: Lagunya Owan itu boleh.
0: Boleh, ya. Boleh sekali. Di lagunya Owan ya. Oke, okay.
4: Di lagu dekat.
0: Bodekat. Nah, kayak begitu saya lagi titip salam buat Owan ya. Supaya banyak kasih sampai.
4: Oh, nanti. Ya, nanti sampai. Kalau dia ada di Gorontalo.
0: Ada kayaknya dia ada menyanyi baru-baru di mana ya? Pokoknya di kabupaten sana. Oke. Pokoknya sehat selalu ya, Ibu Warni.
4: Oke. Terima kasih,
0: Ibu Warni. Terima kasih. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, dari Paris. Kapan ya bisa pergi ke Paris? Jadi kalau mau ke Paris tidak perlu jauh-jauh berangkat naik pesawat. Naik oto saja so sampai orang di Paris di Paguyaman ya. Oke, siapa lagi yang mau ikut? Kalau tidak, tidak mau putar saya lagu dulu ya. Selamat sore buat semuanya dan salam Pro Dangdut. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Baik sahabat budaya, mau tato mau ngodula, pokoknya rayuan buaya. Tahu buaya apa ini? Buaya darat, buaya koala, atau buaya apa? Oke, kita lanjut lagi sahabat budaya. Selamat sore buat Cikartin di Tangkobo. Pengen katanya lagunya Minang. Lagu apa ya? Lagu dangdut ya. Cikartin di Tangkobo punya lagunya Owan. Tadi sudah, alhamdulillah ya. Oke, Tata Fani sehat selalu bersama keluarga. Amin. Terima kasih. Kita lanjut lagi ya sahabat budaya. Ada lagu dari Fajal Dad sama Endang, Gadis atau Janda. Anti Larici dengan judul Dara dan Jejaka. Kalau tadi kan Gadis atau Janda, terus kalau di lagunya Anti Larici itu Dara dan Jejaka. Kalau di lagu berikutnya itu Suka-suka Aku Menghayal, lagunya Yesi Bintang, Ku Minta Maafmu. Tadi ada yang minta ya. Oke, Tiangnya sama putar itu ya. Oke, ada satu lagu tadi di request sama Pak Asri ya. Oke, Pak Asri selamat sore, salam pro dangdut. Ini lagunya sudah Tiangnya Fanny taruh di atas ya. Jadi satu lagu sudah ada. Satu lagu lagi ada yang mau buruan langsung saja request. Lagunya mau diputar, silakan di 08114304004 0 Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ian di Petangan.
0: Ian apa Yam?
1: Lian.
0: Oh Lian, okay. Lian di Potanga, apa kabar di sana? Sehat?
1: Alhamdulillah baik.
0: Okay. Lian, kamu mau lagu yang mana?
1: Yang mau diputar itu apa itu?
0: Itu Ku Minta Maafmu.
1: Iya, yang itu
0: ya. Okay. Terima kasih.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang lain lagi, silakan masih ada waktu bisa pilih lagu yang sudah Tiangnya siapkan. Ada lagu dari Fajal Dad sama Endang, Gadis atau Janda. Terus juga Anti Larici, Dara dan Jejaka. Terus ada lagu dari Yesi Bintang, Suka-suka Aku Menghayal. Tidak ada yang bisa protes ya. Oke, penelpon berikutnya silakan di 0811-43040 ya. Pro Dangdut. Ya, Prodang Dut. Ya, Prodang Dut.
2: Allah.
0: Hai, sudah bergabung. Siapa?
2: Jumoti.
0: Tuh. Halo, Prodang Dut. Prodang Dut.
2: Ngelewetnya yang mau tuku edit.
0: Salah masuk ini, An. Halo.
2: Dangdut adalah kita, Mbak Fani, Tano ini.
0: Titi.
2: Lagi bicara orang Babili. Lagu ikutan saja.
0: Tidak mau pilih lagu. Tidak mau pilih lagu.
2: Itu juga yang pokoknya lagu Samua Tano.
0: Mau ambil aja Samua.
2: Pokoknya lagu Samua itu.
0: Oke, sama putar Samua.
2: Oke, saya ngasih. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya, Tante Nau sama ambil Samua itu lagu. Yang lain tidak boleh ambil. Oke. Masih ada satu lagu lagi ya. Silakan bisa memilih. Di lain telepon lagi. Silakan buat sahabat budaya yang mau bergabung lagi di Pro Dangdut. Langsung Pro Dangdut.
2: Dangdut ada.
0: Iya, dengan siapa?
2: Ibu Ani Batu Bangan ya.
0: Hei, Oma Ani, ada bagus-bagus Jo hari ini, sehat selalu, minal aidin wal faizin.
2: Salam buat cucu-cucu itu.
0: Oke, di Batu Barani. Lagu apa?
2: Iya.
0: Mau lagu yang mana, Ti?
2: Janda atau aku. Janda atau aku.
0: Gadis atau janda? Gadis atau janda? Bagaimana itu gadis atau janda?
2: Sudah ada jalan
0: ini. Lagu yang itu ya? Oke, siap.
2: Iya. Janda ada.
0: Pokoknya gadis atau janda? Atau Dara dan Jejaka? Oke, Oma Ani, lagu yang itu ya. Oke,
2: siap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oma Ani. Salam sehat selalu. Minal aidin wal faizin. Ibu Silvana juga apa kabar? Ibu Nina Kasim, terus juga Ibu Shero, Ibu siapa Ibu siapa tadi? Aduh, udah lupa lama yang satu. Terus juga Ibu siapa yang ada di Malali, Ibu kita Kartini ini yang mau jadiin sudah lupa lama yang mencumu. Iya, selamat sore buat Mbak Uyan, Mbak Yanti juga yang ada di rumah masing-masing sama Tipali, atau juga Mbak Uyan sama suami tercinta di Pak Komendan. Juga apa kabar buat di Mami Mimi? Selamat sore, salam Prodangdut Mami, sehat selalu. Terus juga selamat sore buat di Ibu Marleni yang imut kecil ya. Oke, selamat sore buat Majelis Taklim RRI Gorontalo yang sudah tergabung, yang belum juga insya Allah nanti bisa bergabung juga bersama kami itu setiap malam Jumat ya. Oke, terima kasih, kita lanjut lagi, kita ke lagu saja ya. Selamat sore buat semuanya dan salam Pro Dangdut. Ada lagu Ku Minta Maafmu. Selamat sore Pak Asri ya. Pak Asri lagunya baru mau diputar nih. Terus juga lagu dari Fajal Dad sama Endang Gadis atau Janda. Selamat sore dan salam Pro Dangdut.

0: Baik, sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang sudah bersama di Pro Dangdut. Insya Allah semuanya sehat, bahagia, dan yang sudah bergabung juga selamat sore ya. Terima kasih, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Dengan adanya teknologi kecerdasan buatan, sekarang kalian bisa bikin suara tiruan dengan hasil yang mirip dengan suara aslinya.
2: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI saat ini semakin pesat dan tak terhindarkan. Banyak orang mulai cemas, khawatir bahwa kehadiran AI akan menggantikan peran manusia di dunia kerja. Namun, benarkah demikian? Faktanya, bukan AI yang mengambil pekerjaan kita. Justru orang-orang yang mampu memanfaatkan AI dengan baiklah yang akan melaju lebih cepat dan unggul dalam persaingan. AI hanyalah alat, sama seperti komputer, internet, atau mesin lainnya. Ia tidak memiliki niat untuk menggantikan manusia, melainkan membantu pekerjaan menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih akurat. Di berbagai bidang, mulai dari penulisan, desain, hingga analisis data, AI digunakan untuk mempercepat proses kerja. Mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Sebaliknya, mereka yang enggan belajar dan menolak perubahan justru beresiko tertinggal. Dunia kerja saat ini tak lagi hanya menuntut keterampilan dasar, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi, bukan soal takut digantikan, tapi bagaimana kita siap berkembang. Karena di era ini, yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling mampu beradaptasi.

0: اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا.
1: Tahukah ayah, ibu, sebaiknya berhati-hati dalam memberi label mengenai perilaku, sifat, atau bentuk fisik anak, karena memberi label kepada anak bisa berbahaya bagi kepercayaan diri anak. Label negatif sendiri biasanya akan diberikan ketika anak dinilai bodoh, malas, nakal, gendut, dan hal-hal lainnya. Semakin hari jika kita sering mengatakan hal tersebut, anak semakin yakin akan kebenaran kata-kata yang disampaikan orang tuanya. Perlu diingat bahwa kata-kata orang tua adalah doa. Stop memberi label negatif pada anak.
2: Ke warung Tati, beli pecel.
3: Hei, mau kemana?
2: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
3: Boleh lah. Eits, jangan pakai sandal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
2: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
3: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
2: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Salam olahraga. Saya Agus Lahinta dari Rumah Karao. Saya ingin menghimbau kepada seluruh pencinta olahraga, terutama Piala Dunia 2026. Udah gak sabar kan untuk menantikan Piala Dunia 2026? Sama seperti saya, jangan lewatkan babak penyisihan sampai dengan final di Piala Dunia kali ini hanya di RRI. Kenapa? Karena RRI adalah Radio Piala Dunia 2026. Salam olahraga! Siapkan pasang telinga.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kematian ibu hamil masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Padahal, sebagian besar kasus dapat dicegah. Penyebab utama antara lain, pendarahan, tekanan darah tinggi, dan infeksi. Keterlambatan dalam mengenali tanda bahaya dan mendapatkan pertolongan medis sering menjadi faktor resiko. Segera periksakan diri jika mengalami pusing hebat, pembengkakan, atau pendarahan. Mari kita jaga ibu, karena satu ibu sehat, satu generasi selamat.
1: Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
2: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
2: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
2: Iya sudah, Mace. Cepat, eh.
1: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
2: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
2: Pace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
1: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
2: Mace, sapu mobil gimana nih?
3: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon's Breath dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon's Breath dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

Baik sahabat budaya, Mogota atau Mogodla, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Dan sebagai informasi, azan maghrib hari ini dikumandangkan pada jam 17 lebih 54 menit waktu Indonesia Tengah. Dan untuk para muajin dan juga kaum muslimin dan muslimat bisa menyesuaikan waktu untuk azan maghrib untuk hari ini untuk Gorontalo dan sekitarnya di jam 17 lebih 54 menit waktu Indonesia Tengah. Dan nantinya kita akan bergabung dengan Pro 4 RRI Gorontalo, ya, dengan Pro 1 RRI Gorontalo, ya, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo menantikan akan sama-sama dengan panduan sholat maghrib untuk hari ini.

Muslimah dimanapun Anda berada, terkhususnya para muazin, kami infokan kembali untuk hari ini waktu pelaksanaan maghrib jatuh pada pukul 17.54 waktu Indonesia Tengah. Sementara untuk beberapa wilayah lainnya akan menyesuaikan dengan jadwal yang ada, seperti halnya wilayah Suawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu Daa, Atinggola dan sekitarnya. Sementara untuk Bone Pantai dan Suawa Timur dikurangi 1 menit dari pukul 17.54 waktu Indonesia Tengah. Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek, Bolioto dan Paguyaman ditambah 2 menit, wilayah Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, sementara Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Molosipat ditambah 7 menit dari pukul 17.54 waktu Indonesia Tengah.

pendengar menantikan waktu maghrib sore ini, kami ajak Anda untuk mendengarkan lantunan pengajian ayat suci Al-Quran dalam Quran Surah Al-An'am, dimulai dari ayat 151, dibacakan oleh Korea Tiara Bamba.

0: صدق الله العظيم.
1: Selanjutnya kita ikuti penyampaian risalah maghrib sore ini disampaikan oleh Rahma Sulaiman dalam judul Menghidupkan Esensi Kurban di Era Modern.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, serta kesempatan kepada kita untuk terus mendekatkan diri kepadanya melalui amal ibadah dan kepedulian sosial. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Menghidupkan esensi kurban di era modern. Demikianlah judul risalah pada sore hari ini. Di era modern saat ini, kehidupan manusia semakin sibuk dengan urusan dunia. Teknologi berkembang pesat, gaya hidup berubah, dan hubungan sosial terkadang semakin renggang. Di tengah kondisi tersebut, ibadah kurban hadir sebagai pengingat penting tentang makna ketakwaan, keikhlasan, dan kepedulian terhadap sesama. Kurban bukan sekedar menyembeli hewan. Lebih dari itu, kurban adalah simbol ketaatan dan pengorbanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha wa la kiyanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Ayat ini menjelaskan bahwa inti dari ibadah kurban bukan pada banyaknya hewan atau besarnya nilai materi, melainkan keikhlasan hati dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita belajar dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya yang sangat dicintainya, beliau menerima perintah itu dengan penuh keikhlasan. Demikian pula Nabi Ismail menunjukkan ketaatan luar biasa kepada Allah. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita bahwa kurban adalah tentang kesiapan mengorbankan ego, keserakahan dan kecintaan berlebihan terhadap dunia demi meraih ridho Allah. Di zaman sekarang, semangat kurban harus terus dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak semua orang mampu membeli hewan kurban, tetapi setiap muslim dapat menghadirkan nilai-nilai kurban dalam dirinya. Mengorbankan waktu untuk mendidik anak dengan akhlak Islami adalah kurban. Mengorbankan tenaga untuk membantu sesama adalah kurban. Mengorbankan rasa ego demi menjaga persaudaraan juga merupakan bagian dari semangat kurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada amalan yang dilakukan anak Adam pada hari nahar yang lebih dicintai Allah selain mengalirkan darah hewan kurban." Hadis ini menunjukkan betapa besar keutamaan ibadah kurban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, kurban juga memiliki dimensi sosial yang sangat kuat. Melalui kurban, kita belajar berbagi kebahagiaan dengan fakir miskin, tetangga, dan masyarakat yang membutuhkan. Di saat sebagian orang menikmati hidangan yang berlimpah, kurban hadir untuk memastikan bahwa saudara-saudara kita juga merasakan kebahagiaan yang sama. Inilah indahnya Islam. Ibadah tidak hanya menghubungkan manusia dengan Allah, tetapi juga mempererat hubungan antar sesama manusia. Saudara-saudaraku yang seiman dalam Islam, di era modern ini, jangan sampai ibadah kurban hanya menjadi rutinitas tahunan tanpa makna. Jadikan kurban sebagai momentum memperbaiki hati, meningkatkan kepedulian sosial, dan memperkuat ketakwaan kepada Allah. Mari kita hidupkan semangat kurban dalam keluarga, lingkungan masyarakat, dan kehidupan sosial kita. Ajarkan kepada anak-anak tentang arti berbagi, keikhlasan, dan cinta kepada Allah sejak dini. Semoga Allah menerima amal ibadah kurban kita, membersihkan hati kita dari sifat sombong dan cinta dunia yang berlebihan, serta menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Saya akhiri risalah maghrib ini dengan sebuah doa. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tiba waktu maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

kepada seorang Muslim, maka Allah akan memberi kemudaratan kepadanya. Barang siapa yang merepotkan, menyusahkan seorang Muslim, maka Allah akan menyusahkan dia. Hadits riwayat

tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul

Kata seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

0: دع الأيام تفعل ما تشاء.
1: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih, dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia. Wow.

Baik sahabat budaya, mohon tato mohon doa untuk kaum muslimin dan muslimat yang baru saja selesai melaksanakan sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan malam hari ini sahabat budaya, mohon tato mohon doa, Tenga Fani akan temani semuanya sampai di jam 19 waktu Indonesia Tengah. Hampir 30 menit ke depan nanti Tenga temani ya sahabat budaya, karena setelah itu ada Tato Indah yang akan menemani mohon tato mohon doa. Terus bersama dengan Pro 4 RR RI Gorontalo.

lagu dari Vivin Humonggio, sahabat budaya, Mongota Tomongo Dulaa. Kita lihat ada info apa malam hari ini untuk sahabat budaya semuanya. Karena kalau sahabat budaya ingin info yang lengkap dan teraktual dan bisa dipercaya, silakan sahabat budaya bisa membacanya di rri.co.id. Silakan bisa buka portal rri.co.id. Dan sahabat budaya, Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo mencatat substansi pendidikan menjadi sektor yang paling banyak diadukan masyarakat selama di bulan Mei 2026. Dari total 43 laporan yang diterima, sebagian besar berkaitan dengan layanan pendidikan, terutama seiring dimulainya proses seleksi penerimaan murid baru atau SPMB di berbagai jenjang pendidikan. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo Muslimin B. Putra mengatakan jumlah pengaduan pada Mei 2026 itu mengalami peningkatan dibanding beberapa bulan sebelumnya, ia mendekati jumlah laporan yang diterima pada bulan Februari 2026 yang mencapai 46 pengaduan. Dan ini katanya meningkat jumlah pengaduan masyarakat terkait pendidikan di bulan Mei. Selain pendidikan, Ombudsman Gorontalo juga menerima pengaduan terkait kepolisian sebanyak 2 laporan. Sementara 7 substansi lainnya masing-masing menerima 1 laporan, yakni agraria dan pertanahan, energi dan kelistrikan, hak sipil dan politik, pajak, perbankan, perdesaan, serta pengadaan barang dan jasa. Di sisi kanal pengaduan, masyarakat masih lebih banyak memanfaatkan layanan telepon pengaduan. Tercatat sebanyak 24 laporan disampaikan melalui telepon, 15 laporan melalui WhatsApp, 3 laporan dengan datang langsung ke kantor Ombudsman, dan 1 laporan melalui website. Jadi menurut Muslimin, tingginya pengaduan layanan telepon menunjukkan akses masyarakat terhadap layanan pengaduan Ombudsman semakin baik. Audito sahabat budaya lengkapnya, silakan bisa mengakses informasi lainnya di portal rri.co.id. Tetap bersama kami di Perempat RRI Gorontalo, dan masih kami temani dari Sudirman 30.

Baik, sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Sahabat budaya, kami sampaikan sebuah informasi atau radiogram dari pemerintah daerah Kabupaten Bualemo ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bualemo. Disampaikan bahwa telah dibuka pendaftaran calon siswa sekolah rakyat terintegrasi 71 Bualemo untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Program ini menyediakan pendidikan gratis yang dibiayai negara untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Selama bersekolah, siswa mendapatkan fasilitas asrama, makan dan minum, pakaian, serta perlengkapan sekolah yang disiapkan pemerintah. Program Sekolah Rakyat 71 diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekali lagi, program Sekolah Rakyat 71 diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang termasuk kategori desil 1 dan desil 2 pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN, termasuk anak yang belum pernah sekolah maupun putus sekolah. Dengan kriteria usia calon siswa yaitu SD usia 7 sampai 18 tahun, SMP usia 13 sampai 15 tahun, dan SMA usia 16 sampai 18 tahun. Kuota penerimaan siswa baru sebanyak 90 siswa SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA. Sekolah rakyat terintegrasi 71 berlokasi di Desa Bongo, sekali lagi berlokasi di Desa Bongo 3, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bualemo. Sekali lagi, Sekolah Rakyat Terintegrasi 71 berlokasi di Desa Bongo 3, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bualemo. Pendaftaran tidak dipungut biaya dan dibuka hingga tanggal 15 Juni 2026. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Bualemo, pendamping PKH dan TKSK Bualemo. Demikian atas perhatian diucapkan terima kasih dan tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh rakyat.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Halo, halo. No, kenapa? Soma nangis ini?
2: Mama, saya butuh uang untuk berobat sekarang. Saya ada kecelakaan, Mama. Kirim kabarnya, Pak.
1: Astaga, itu saya pe anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
3: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan torong pesuara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
1: Oh, jadi itu bukan saya pe anak?
3: Ya, belum tentu. Mari jo torong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
4: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.

0: FM 95.1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
1: Pas jam 19 waktu Indonesia Tengah.

Sahabat budaya, kalau Sara merupakan simbol adat tertinggi masyarakat suku Tolaki di Sulawesi Tenggara yang menjadi pedoman dalam kehidupan sosial, budaya, dan hukum adat. Secara fisik, kalau Sara berbentuk lingkaran yang terbuat dari anyaman rotan dan dilengkapi kain putih sebagai lambang kesucian, persatuan, serta keseimbangan hidup masyarakat Tolaki. Bagi masyarakat Tolaki, kalau Sara tidak hanya dianggap sebagai benda adat, tetapi juga menjadi simbol penyelesaian konflik, pemersatu masyarakat dan sumber nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Sara digunakan dalam berbagai upacara adat seperti pernikahan, penyelesaian sengketa, pelantikan pemimpin adat, hingga ritual budaya penting lainnya. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mencerminkan ajaran tentang persatuan, keadilan, penghormatan, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Tari Likurai merupakan tarian tradisional khas masyarakat Belu dan Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki sejarah sebagai tarian penyambutan para pahlawan yang pulang dari medan perang. Tarian ini umumnya dibawakan oleh perempuan dengan membawa kendang kecil atau tihar sambil menari mengikuti irama dan syair berbahasa Tetun. Seiring perkembangan zaman, tari Likurai tidak lagi berkaitan dengan tradisi perang, tetapi digunakan dalam upacara adat, penyambutan tamu kehormatan, festival budaya, dan perayaan masyarakat. Gerakannya yang dinamis melambangkan kegembiraan, rasa syukur, persaudaraan, serta penghormatan kepada tamu yang datang. Tari Likurai juga menjadi salah satu identitas budaya penting masyarakat Timur yang terus diwariskan dari generasi ke generasi di Nusa Tenggara Timur. Dan info terakhir, sahabat budaya, badik merupakan senjata tradisional khas masyarakat Bugis, Makassar, dan Mandar di Sulawesi Selatan yang berbentuk pisau tikam dengan bila tajam dan ujung runcing. Bagi masyarakat Bugis, Makassar, badik tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan diri, tetapi juga menjadi simbol kehormatan, keberanian, dan harga diri yang dikenal dengan konsep siri. Senjata ini umumnya terdiri dari tiga bagian utama, yaitu gagang, bilah, dan sarung yang dibuat dengan teknik tempa tradisional. Pada masa lalu, badik selalu dibawa oleh laki-laki Bugis Makassar sebagai bagian dari identitas budaya pernikahan dan berbagai kegiatan budaya sebagai warisan leluhur yang terus dilestarikan.

Dan info berikutnya, sahabat budaya, matamu buah merupakan tradisi adat masyarakat suku Patai di Desa Batetanga, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, yang dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur atas datangnya musim buah dan hasil panen yang melimpah. Tradisi ini biasanya digelar 2 hingga 3 kali dalam setahun dan menjadi warisan budaya yang terus dilestarikan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Dalam pelaksanaannya, warga bersama-sama menyiapkan hasil kebun, membuat makanan tradisional seperti lamang atau lemang, serta menggelar makan bersama dengan nuansa adat yang kuat. Prosesi matamu buah juga diisi dengan doa bersama, pertunjukan budaya Patai, serta berbagai kegiatan yang mencerminkan nilai kebersamaan, gotong royong, dan penghormatan terhadap alam. Bagi masyarakat Batetanga, tradisi ini bukan ritual pemujaan, melainkan ungkapan syukur kepada Tuhan atas rezeki dan keberkahan hasil alam yang diberikan setiap musim panen. Sekian Pas Jam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Wati Yatifani Mohi Oduolo.

Terima kasih sahabat budaya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Wati-wati ngafani pamit, dan untuk lanjut program acara malam hari ini, nantinya sahabat budaya akan bersama dengan Titatu Indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odu olo.

0: saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana. Generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026.

0: Dede, kalau lewat itu, betabe caranya ya?
1: Iya pak, maaf, tabe.
0: Nah, gitu. Luar benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, enggak ada tabek-tabeknya. Enggak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh, gen.
3: Bro, bro. Entak uang.
2: Bra, bro, bra, bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.
5: Lumadu lomo panggola.
6: Bo odelo dan dia hula obolonga.
7: Seperti janji bunga labu, artinya tidak dapat dipercaya.
8: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.
9: Aduh, lo sahabat budaya dong gaulan tuh to Pro 4 RRI lo hulun talo to hui butia sahabat budaya wala tia titatu indah wow sampai to ujam 12 lo hui. Terima kasih banyak sahabat budaya, Anda sudah bersama kami kembali di malam ini Nusantara Malam ya, sampai di jam 12 malam edisi hari Rabu 3 Juni 2026 bersama saya Titatu Indah. Nantinya ada beragam informasi budaya diselingi juga dengan berbagai info-info budaya lainnya.

Perempuan setengah baya itu memasukkan ujung benang ke lubang yang dianyam menjadi seperti mata rantai yang saling berkaitan. Di depannya terbentang tas setengah jadi. Kedua kakinya dipakai untuk membantu membuat tas yang dalam budaya Papua dikenal dengan nama noken. Rajutan benangnya dipintal dari serat kayu melinjau atau orang Papua menyebutnya genemo. Noken dipakai hampir oleh semua suku di Papua dan menjadi semacam simbol kesejahteraan. Di kampung pedalaman, noken masih dipakai sebagai sarana pembawa barang. Di kota, benda ini hanya dipakai sebagai pajangan, simbol kepapuaan seseorang. Meski nasibnya kini diambang kepunahan, noken telah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia.

0: Sahabat Budaya, dimanapun Anda berada dari Jayapura, informasinya tentang pengumuman kelulusan dan pelepasan siswa kelas berapa nih? 9 di Aula Sasana Krida Jayapura pagi tadi. Dan berlangsung meriah dengan berbagai kegiatannya. Ada yang yang melaksanakan dan mengikuti kegiatan ini dengan menggunakan kebaya, sementara ada juga siswa laki-laki dengan busana batik sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai budaya dan kebersamaan. Sebanyak 348 siswa di Jayapura mengikuti kelulusan di tahun 2025-2026 dan seluruhnya dinyatakan lulus. Ternyata sahabat budaya di Gorontalo juga sama ya, pengumuman di sekolah-sekolah itu hampir 100% siswa-siswanya, anak didiknya lulus dengan berbagai capaian. Dan sahabat budaya, semoga saja kelulusan di berbagai sekolah ini bisa menjadi generasi, apa yang lulus bisa menjadi generasi yang berprestasi dan mampu bersaing di jenjang pendidikan berikutnya.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

0: bola.
1: Hiam bola lango mehuluto.
2: Sedangkan lalat tergelincir, artinya sangat licin.
3: Hey Dri, apa kabar?
4: Baik Lin, kamu gimana? Kok belum pulang?
3: Aku juga baik. Eh Dri, by the way, tadi aku lihat si Yohan dijemput om-om. Berarti selama ini gosip itu benar. Kalau si Yohan tuh cewek yang gak benar.
4: Hah? Masa sih?
3: Beneran Dri, bukan hanya itu. Aku juga dapat info bahwa si Yohan itu suka keluar malam dan pulangnya pagi. Loh, ada apa ini Pak? Kenapa saya ditangkap? Memangnya salah saya apa Pak?
5: Berdasarkan peraturan Kapolri SE 6X tahun 2015 tentang hate speech, melarang kita menyebarkan ujaran kebencian dan adu domba. Stop hoax, stop hate speech, dan stop bullying. Ayo, rawat kebinekaan, jagalah perdamaian untuk Indonesia.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, lagu ini tadi sempat menyebutkan satu khas produk fermentasi di Sulawesi Utara atau juga ada di Maluku, namanya bakasang ya. Oke, sahabat budaya, ternyata bakasang itu adalah bahan makanan yang terbuat dari jeroannya atau isi perjeroan atau daging ikan kecil-kecil yang dicampur dengan garam, terus difermentasikan selama beberapa hari sampai menghasilkan cairan kental berwarna coklat kehitaman dengan aroma dan juga rasa yang sangat gurih. Nah, proses pembuatan bakasang ini yang terbuat bahannya dari isi perut ikan, biasanya itu ikan cakalang, sahabat budaya, atau ada juga ikan kecil yang utuh seperti sarden atau teri, dicampur dengan garam, kemudian difermentasi atau dijemur di bawah sinar matahari selama seminggu sampai berubah warna menjadi cairan kental. Dan rasanya itu asin, asam, tapi kaya akan gurih alami karena proses pemecahan proteinnya selama fermentasi, dan aromanya itu sangat khas dan tajam, sahabat budaya. Di daerah Maluku dan juga Sulawesi Utara, bakasang itu sering digunakan sebagai sambal atau bumbu penyedap. Nah, biasanya dicampur dengan cabai, bawang, dan perasan jeruk nipis, kemudian dimakan bersama ketela pohon atau ubi atau juga nasi ada ya, atau bubur, nah pisang goreng biasanya begitu. Variannya selain jeroan ada juga jenis bakasang yang dibuat dari telur ikan atau daging ikan itu sendiri. Nah, sahabat budaya, monggo dulu, monggo utato, monggo tilo, monggo tiamo, lanjut lagi dengan berbagai informasi lainnya di malam ini, khususnya untuk lagu-lagu daerah Senusantara.

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Terima kasih sahabat budaya masih dengan Pro 4 RRI Gorontalo di malam ini dengan beragam informasi yang telah kami siapkan dalam kebersamaan kita di Nusantara malam. Nah, sahabat budaya dari Gorontalo, kami bisa menyampaikan update informasi dari wilayah Bone Bolango. Di sana sudah diluncurkan langkah tegas khususnya oleh Bupati Bone Bolango dalam rangka memperkuat reformasi pelayanan rumah sakit daerah. Tidak hanya menekankan disiplin sahabat budaya, tetapi juga memastikan dukungan anggaran besar bagi sektor kesehatan dengan total tambahan itu mencapai 35 miliar rupiah di RSUD Toto Kabila dan RSUD Tombolilato. Ukuran keberhasilan rumah sakit ini bukan hanya sekedar rutinitas kerja pegawai, melainkan menurut Bupati Bone Bolango Ismet Mile adalah tingkat kepuasan masyarakat yang dilayani. Menurut Bupati Ismet, rumah sakit ini adalah wajah pemerintah daerah yang paling dekat dengan masyarakat. Olehnya, seluruh ASN dan tenaga kesehatan harus punya kesadaran yang sama bahwa setiap tindakan dan pelayanan yang diberikan ini akan menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Nah, sahabat budaya, mengodula amongutato, mengutilo, mengutiamo, ini juga sebagai bentuk keseriusan Pemkab Bone Bolango meningkatkan kualitas layanannya. Bupati Ismet memastikan sistem reward and punishment juga

Tetap diterapkan secara konsisten. Jadi, ASN yang menunjukkan dedikasi dan kinerja terbaik itu ada apresiasinya. Sementara pelanggaran disiplin tidak akan ditoleransi. Informasinya, sahabat budaya, ada di rri.co.id.

Sama budaya mengedula mengutato, mengetilo, mengetiamo, ada tradisi baku pukul menyapu di desa Mamala Maluku yang menjadi salah satu ritual adat yang paling unik di Indonesia Timur. Sahabat budaya, tahukah Anda ternyata tradisi ini digelar setiap tahun setelah peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan prosesi para pria dewasa yang saling memukul menggunakan lidi aren yang telah diikat menjadi satu. Meski menyebabkan luka ringan dan parah, para peserta tetap mengikuti ritual ini dengan semangat karena dipercaya ada simbol keberanian di situ dan ada simbol persaudaraan dan keteguhan hati. Setelah ritual selesai, luka para peserta itu biasanya diobati menggunakan ramuan tradisional yang dibuat dari daun-daunan. Nah, sahabat budaya, tradisi yang telah berlangsung turun-temurun ini juga menarik perhatian wisatawan yang ingin menyaksikan kekayaan budaya masyarakat di daerah Maluku.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kalau bicara soal generasi muda sekarang ini sebagai penerus bangsa, sangat berperan penting menjaga eksistensi budaya Indonesia. Namun seringkali masih ada juga kelompok yang terpengaruh oleh perubahan budaya-budaya lokal. Tapi ini juga tentunya perlu kesadaran dan langkah nyata supaya budaya lokal itu tidak hanya sekedar dikenang, tapi dihidupkan melalui inovasi dan partisipasi aktif generasi muda. Karena globalisasi sekarang ini menghadirkan dua sisi, yaitu peluang dan ancaman. Di satu sisi, budaya Indonesia dikenal di dunia melalui media digital, tapi di sisi lain juga, budaya asing sangat-sangat mudah mempengaruhi gaya hidup masyarakat. Contohnya, peminat kesenian tradisional dan juga bahasa daerah yang tidak dipungkiri ini semakin jarang digunakan di kalangan anak muda. Kalau hal ini terus dibiarkan, akan ada ancaman hilang bagi keberagaman budaya Indonesia. Jadi mari kita sebagai generasi muda memberikan potensi-potensi besar kita untuk melestarikan budaya lokal melalui kreativitas dan banyak hal yang bisa kita lakukan, di antara lain mengintegrasikan budaya lokal ke karya-karya modern seperti musik, film, atau desain-desain digital. Terus juga media sosial yang sekarang ini selalu booming, kita boomingkan dengan promosi budaya. Misalnya kita membuat konten edukatif tentang tarian, kuliner, atau tradisi daerah. Dan mengikuti serta boleh juga kita melaksanakan, ya, sekali-sekalilah kita laksanakan kegiatan kebudayaan seperti pagelaran atau pergelaran dan festival-festival lokal seperti lomba-lomba tradisional, entah itu apa, tapi ada unsur budayanya. Ini semua menumbuhkan rasa bangga kita terhadap identitas budaya sendiri dan dimulai dari mengenal sejarah dan nilai-nilai luhur.

0: Masyarakat Dayak Meratus meyakini bahwa kitab ajaran Balian tersimpan di dalam hati orang-orang keturunan Datu Ayu. Kitab Balian adalah ilmu yang tersirat, bukan merupakan sebuah kitab ajaran yang ditulis. Kitab itu tersimpan di dalam setiap diri Balian sebagai pemimpin dan sumber pengetahuan alam. Religi orang Meratus dinamakan kepercayaan Balian, namun harus dipisahkan dengan pemimpin keagamaan mereka juga diberi nama Balian. Ialah orang yang memimpin seluruh aspek upacara ritual kehidupan orang Dayak Meratus.
1: Kepercayaan dianut adalah kepercayaan Balian namanya. Walaupun orang awam menyebutnya, kadang-kadang menyebutnya keharingan. Malahan orang luar Kalimantan juga yang taunya bahwa mereka Dayak lalu beragama keharingan. Sesungguhnya bukan keharingan, karena keharingan itu berbeda dengan kepercayaan atau keyakinan yang diyakini oleh masyarakat suku Bukit Meratus. Kita, ya, para budayawan, kemudian para antropolog, sejarawan juga mengenalnya dengan sebutan kepercayaan Balian. Karena ritusnya itu bersumber kepada Balian sebagai pelaksana upacara dalam keyakinan orang-orang suku Bukit Meratus. Jadi kepercayaan Balian yang lebih tepat.
0: Ketika malam memeluk punggung-punggung Meratus, bulan setengah bayang, bunyi gendang bertalu-talu, gemerincing gelang hiang, berpadu dengan lengkingan dengung rapalan mantra para Balian, penghubung antara alam nyata dengan alam supranatural yang seakan berebut menjangkau nada-nada tinggi. Suara-suara itu seperti berasal dari dunia lain, menyusur malam, mengalir, dan terhempas dari jeram hayal yang entah di mana.
1: Untuk penyebutan yang sekarang ini umum adalah masyarakat suku Dayak Meratus. Tetapi dalam kajian antropologis, ya, paling tepat itu adalah masyarakat suku Bukit Pegunungan Meratus.
0: Mayoritas Dayak Meratus hingga kini masih menganut kepercayaan Balian sebagai agama yang diyakini dan dijalankan melalui ritual-ritual pemujaan di balai adat. Seperti yang dituturkan oleh Ruwai, Balian Desa Datar Batung, Batang Alai Timur.
2: So Balian tuh mulai di Adam tuh, Pang, karena kisahnya bahari itu sejarah orang Toha tuh kadang ada nang siapa-siapa kadang ada di situ satu aja agama. Cuma sudah Adam beranak 40, kan, jadi ada nang ke Islam, ada nang di Dayaknya, ada di Islam turunannya ya di Nabi Muhammad, kan, turunannya. Jadi di Karisten, kan, ada Nubeda Misa, itu kan kepercayaan masing-masing. Ada kita, ujur-ujur turunan di Adam Tihawa.
3: Kita bahabaran lagi am.
0: Mantra atau mamang merupakan fondasi utama kehidupan upacara masyarakat Dayak Meratus. Mamang tersusun dari kata-kata bahasa bahari, leluhur Melayu tua. Mamang menjadi gambaran perjalanan sejarah orang Meratus turun-temurun yang juga menyerap budaya lain di sekitarnya. Seperti Batara, untuk sebutan lain dari suara yang menyerap unsur Hindu. Adam Tihawa, serta nabi-nabi yang dalam kepercayaan Balian dimaknai roh penjaga serapan dari agama Islam. Kitab suci orang Meratus adalah mantra suci atau mamang yang diturunkan para leluhur. Mantra ini dibacakan khusus pada tempat dan waktu tertentu, seperti pada aruh, siklus kehidupan, pengobatan, dan lainnya. Hampir semua diiringi dengan tabuhan gendang dengan ritme khusus sesuai acara.
4: Iya, luas pandangan lo kepada mata, pasti ingat ada di hati, ada mau kada ada. Iya, nang kitabnya ditaguk, iya di hati kita nih, ini yang sebenarnya.
0: Cerita tentang Datu Ayu yang menelan kitab, kemudian diyakini oleh para penganut aruh sebagai landasan dari cara mewariskan pengetahuan religi melalui tradisi lisan. Kitab sesungguhnya kepercayaan Balian adalah hati, artinya bahwa tingkah laku seseorang sehari-hari berarti membaca kitab hati.
5: Nah, di situ nang kita menganjurakan sampai kamu kadatu raja kawasa uji kita nang menguasai komedang langit, nang menguasai umat Muhammad yang bernyawa di atas lantai di bawah payung. Kalau Belian dengan Islam itu kada ada bedanya, sama pada menyebut nama Allah.
0: Meski memiliki kemiripan dengan Islam, namun pada pelaksanaan ibadah mereka, agama Balian lebih identik dengan Hindu, yaitu sama-sama melakukan persembahan dan pemujaan terhadap para dewa, datu, dan roh. Itulah sebabnya, agama Balian kemudian sering diidentikkan dengan Hindu, meski pada kenyataannya sangat jauh berbeda.
6: La ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahu sholli Muhammad. Allahu inna wis awal wis kom. Itu syahadat kami.
0: Ajaran orang Dayak Meratus merupakan ajaran otentik dan murni yang diperjuangkan dalam pencarian panjang leluhur-leluhur bangsa Indonesia yang masih tersisa.

Parang Kaajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
3: Bener, enak banget soalnya.
4: Hus.
3: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
2: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
3: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
2: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
3: Enggak mau juga sih.
2: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
3: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan.

0: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.
1: Benar sekali sahabat muda ya, Anda masih mendengarkan lagu-lagu daerah se-Nusantara dengan sajian informasi di penjuru Nusantara, informasi-informasi budaya ya. Dan sahabat budaya mengodola mengutato, mengotilo, mengotiamo untuk Anda yang berasal dari daerah Jambi. Ini ada lagu dari daerah Jambi, sahabat budaya Ramzi Nana dengan judul lagunya Ote Sayuti.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya, aduh Allah, masih dengan Pro4 RRI Gorontalo dan saatnya kami mengajak Anda dalam pemutaran mini drama legenda ya, yang setiap malam kami hadirkan dari berbagai daerah. Kali ini sahabat budaya kami ajak ke daerah Gorontalo dengan sejarah dari Putri Ingalo, namun ini bagian kedua. Kita dengarkan sejarahnya seperti apa ceritanya dalam mini drama legenda Gorontalo Putri Ingalo bagian kedua.
3: Cucuku bakal mendapat pemuda tampan, tapi tunggu dulu. Sayangnya berpenyakitan, kurap, abongo.
4: Apa benar, Nek?
5: Coba aku, Nek. Pasti aku dapat putra raja.
3: Wah, kau sungguh beruntung. Kau akan menjadi seorang permaisuri dan mendapatkan jodoh seorang pangeran.
6: Hei, Ingalo, rasakan olehmu hadiah ini.
5: Aduh, Kak.
6: Sejupit kau.
5: Hah? Ini temannya. Aduh, ampun, Kak. Jangan gambar saya, Kak. Jangan dorong saya, Kak. Ampun, Kak. Sakit, Kak.
7: Saya hanyalah seorang gadis dusun biasa, Tuan.
8: Jangan merendah, gadis manis. Mungkin aku ditakdirkan Tuhan bertemu kau, gadis ayu, di taman yang indah ini.
7: Tuan terlalu berandai-andai. Tapi, apabila Tuan berkenan,

0: Silahkan tuan ke pondok saya dan menikmati hidangan.
1: Tunggu dulu, Dharma.
2: Setujukah kau bila suatu saat nanti di taman ini kudirikan sebuah istana bermahligai cinta, tumpahkan kasih sayang bersama anak-anak kita kelak?
3: Sekarang Imam sudah hamil. Tinggal tunggu saatnya saja ya. Bagaimana kalau
4: kita ganti dengan kucing dan bayinya kita hanyutkan ke sungai? Beres kan? Terbayar sudah dendam kita.
0: Semua anaknya kita perlakukan sama.
2: Ingalo, sangat menyesal setelah kau melahirkan 3 kali berturut-turut anak kucing. Musyawarah memutuskan bahwa itu adalah kutukan Tuhan dan kau akan membawa malapetaka bagi kerajaan ini. Bagaimanapun itu, keputusan musyawarah adat bahwa kau harus dibuang dari kerajaan ini.
0: Kalau itu sudah keputusan adat, baiklah, aku akan bawa nasib ini sesuai takdir Sang Maha Pencipta. Biarlah hal ini menjadi kenangan pahit bagiku. Selamat tinggal suamiku, selamat tinggal kakak-kakak. Lupakanlah adikku yang terkutuk ini, Kanda Pangeran. Relakan aku pergi dari sisimu, dari sisi seorang satria yang menyayangiku. Aku pamit. Selamat tinggal semuanya.
5: Pada episode pertama, Putri Ingalo sering disiksa oleh kedua kakaknya karena iri mendengar ramalan dari si nenek tua. Kedua ramalannya tidak sebaik yang mereka harapkan. Hasil ramalan nenek tua Jompo pada awalnya baik, yakni menjadi kaya. Namun di ujung-ujungnya, kedua kakaknya akan mendapatkan jodoh berpenyakit kulit. Berbeda dengan Putri Ingalo, hasil ramalan dari si nenek tua akan menjadi permaisuri dan mendapatkan jodoh seorang pangeran. Alhasil kedua kakaknya makin dengki, emosi kepada Putri Ingalo. Berawal dari sini kedengkian kakak-kakaknya setelah mendengar hasil ramalan nenek tua. Putri Ingalo pun bertemu dengan sang pangeran dan mereka memutuskan untuk menikah. Sang raja pun menyetujui keputusan mereka. Sampai akhirnya Putri Ingalo mengandung, tetapi kedua kakaknya masih saja melanjutkan siksaan terhadap Putri Ingalo. Setiap Putri Ingalo melahirkan, bahkan 3 kali berturut-turut, kedua kakaknya selalu melakukan hal buruk. Tanpa sepengetahuan Putri Ingalo, mereka menggantikan bayi Ingalo dengan anak kucing, dan bayinya pun dihanyutkan ke sungai. Sang putri sangat sedih, kenapa hal ini bisa terjadi di kehidupannya. Sang pangeran pun sangat marah, membentuk sebuah musyawarah, dan memutuskan bahwa itu adalah kutukan dari Tuhan, dan akan membawa malapetaka bagi kerajaan. Ingalo pun pergi dari istana, meninggalkan semuanya. Bagaimana dengan cerita selanjutnya?

Singkat cerita, 7 tahun pun berlalu, di sebuah gubuk yang berada di pedalaman hutan, hiduplah seorang pencari rotan bersama ketiga anak-anaknya. Si pencari rotan sedang sibuk membelah-belah pohon yang sudah tumbang di pedalaman hutan tidak jauh dari gubuk mereka. Dan ketiga anaknya sangat asik bermain palapudu.

0: Nak, hati-hati ya. Jangan main terlalu jauh. Sekitaran sini aja.
1: Saya Abah.
2: Dan ketiga anaknya mulai merasa lapar.
0: Tunggu Nunua, abis ini torang mau piba ambek kasubi deng lutu di kobong sablah.
1: Oke Abah.
2: Kemudian di istana, raja sedang sibuk mempersiapkan untuk berburu dan memanggil para mayulu kerajaan.
3: Mayulu! Mayulu!
4: Tuboyanggu.
3: Panggil para tulai balang. Kita akan segera berangkat berburu.
4: Ma ode utonu eyanggu.
5: Kita akan pergi ke hutan rotan.
2: Mayulu dan raja berangkat berburu. Tibalah raja dan para mayulu kerajaan di sebuah hutan rotan. Dan saat bersamaan, pencari rotan dengan ketiga anaknya masih berada dalam hutan tersebut.
0: Anak-anakku, selesai makan, jangan bermain di luar halaman kebun kita ini. Tadi, Abah lihat raja sedang berburu di sekitar sini. Jangan sampai kalian mengganggu aktivitas raja ya.
1: Oke, Abah.
2: Muncullah raja bersama Mayulu.
5: Hai pencari rotan, apa anak-anak ini keponakanmu? Karena aku tahu istrimu tidak pernah melahirkan.
0: Benar, titah Eyanggu. Mereka adalah anak angkat hamba.
5: Bagaimana kau mengambil anak angkat di tengah hutan ini?
0: Baik, Eyanggu. Anak-anak ini hamba peroleh dari kendaga yang hanyut di sungai. Lalu hamba bawa ke pinggir sungai. Dan hamba buka, ternyata isinya adalah bayi manusia. Dan ini hamba alami selama 3 tahun.
5: Mengapa kau tidak cari orang tuanya yang tega membuang anaknya?
0: Sudah, Eyanggu. Tapi tidak ada yang mengaku. Maka hamba putuskan merawat mereka, dan kebetulan saya dan istri juga belum mempunyai keturunan.
5: Sebenarnya, kau harus laporkan kepada aku kejadian ini. Tega benar orang tua mereka, tidak berperi kemanusiaan.
2: Tiba-tiba, hati raja mulai curiga dengan apa yang dikatakan si pencari rotan.
6: Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba perasaan saya tidak enak? Pada saat saya melihat anak-anak itu, kenapa saya merasa dekat dengan mereka?
5: Baik, saya akan kembali ke istana. Anak-anak, jangan kalian bermain di luar halaman kebun ini. Di luar sana banyak binatang liar dan buas.
0: Baik, Eyanggu. Anak-anak, itu tadi raja di kerajaan kita ini. Jadi, kita harus mengabdi kepada beliau sebagai raja ya.
1: Baik, Abah.
7: Abah, wajah tuan raja tadi mirip saya ya.
0: Masa, nak? Tapi, bukan ah. Ayo anak-anak, bantu Abah angkat rotan yang Abah sepotong-potong ini.
1: Oke, Abah.
2: Kemudian si pencari rotan dan anak-anaknya meninggalkan kebun dan kembali ke pondok mereka. Suasana istana mulai ribut karena sang raja mulai curiga.
3: Mayulu! Mayulu!
4: Hamba Eyanggu.
5: Coba kamu panggil bidan kampung ke sini.
4: Hulango Eyanggu?
5: Ya, Hulango.
4: Baik, titah Eyanggu dilaksanakan.
2: Mayulu pun pergi memanggil Hulango dan segera kembali bersama Hulango.
3: Hulango, sini kak.
8: Baik raja, ada apa? Apa salah saya, Eyanggu?
5: Saya cuma mau tanya. Apa benar anak yang dilahirkan putri ini Allah berupa kucing?
8: Ampun, beribu ampun, Eyanggu. Anak permaisuri lahir sebagai manusia normal, tuanku.
3: Apa?
8: Iya, Eyanggu. Ampun, Eyanggu. Dulu, yang menerima bayi itu adalah kedua kakak permaisuri. Sesudah itu, saya sudah tidak tahu.
3: Jahanam! Mayulu, cepat cari kakak-kakak dari putri Ingalo itu.
2: Mayulu pun pergi mencari kedua kakak putri Ingalo dan menyampaikan titah raja kepada mereka.
4: Kalian diundang raja ke istana. Raja sudah mengetahui semuanya.
9: Hah? Maksudnya? Ada apa ini?
4: Alah, sudah. Jangan banyak alasan. Cepat!
2: Setibanya di istana, kedua kakak putri Ingalo pun langsung disidang oleh raja.
10: Kalian sungguh kejam! Apa yang kalian lakukan kepada putri Ingalo? Kalian kemanakan anak-anak saya? Hah? Kalian tidak bisa mengelak lagi. Hulango sudah menceritakan semuanya.
2: Kemudian, kedua kakak putri Ingalo memohon pengampunan dan mengaku semua itu adalah perbuatan mereka.
9: Ampun beribu ampun, Eyanggu.
11: Kami berdua yang salah, Eyanggu. Kami mengganti bayi Ingalo dengan anak kucing. Lalu bayinya kami hanyutkan di sungai.
10: Apa? Kalian berdua tak tahu balas budi? Kalian berhati hewan? Mayulu, bawa mereka pergi dan kurung mereka.
2: Kegaduhan yang terjadi di istana sudah tersebar di kalangan masyarakat. Sampailah ke telinga Putri Ingalo. Dan Putri Ingalo langsung bergegas menuju ke istana. Semua penghuni istana sangat kaget dengan kedatangan Putri Ingalo.
9: Tahan, Raja! Raja, tahan!
12: Permaisuriku, Putri Ingalo. Putri.
9: Iya, Raja. Mohon ampun saya lancang datang ke sini. Tuanku, Tuhan tidak meridhoi hambanya yang mempunyai sifat dendam. Ambillah ini menjadi suatu pelajaran, Tuan. Begitu pula dengan kakak-kakakku. Sifat dendam, iri hati dan juga dengki adalah sifat yang dimurkai dan tidak direstui oleh Tuhan. Malah kita yang berdosa. Kanda, mohon ampun untuk saudara-saudaraku, Kanda.
13: Ingalo, dari mana kau tahu akan peristiwa hari ini?
9: Saya mendengar omongan dari rakyat di luar sana. Maka dari itu saya langsung bergegas menuju istana.

0: Ampuni kami, Ngalu. Kami selalu iri hati dengan apa yang selalu terjadi pada kamu, Ingalo. Kamu selalu beruntung, sedang kami tidak.
1: Kakak, sudahlah kak. Saya sudah memaafkan kalian. Jauh sebelum kalian meminta maaf. Sejahat apapun, kalian tetap saudara kandung saya. Kanda Raja, Tuhan saja maha adil, maha pemurah dan juga penyayang bagi hamba-hambanya. Kenapa kita tidak bisa saling memaafkan, Kanda? Tolong, ampuni saudari-saudariku, Kanda.
2: Baik, baiklah Putri Ngalong. Saya juga minta maaf atas keputusan yang saya buat dahulu. Seharusnya saya tidak gegabah untuk mengambil keputusan permaisuriku yang aku rindukan.
1: Kanda, terima kasih, Kanda.
0: Adikku, sungguh mulia hatimu. Kami menyesal. Kau bagai sebutir mutiara dalam lumpur. Walaupun kamu selalu kami tindas, hati kamu selalu baik. Maafkan kami, Ingalo.
1: Kakak. Iya, kakak. Aku sudah memaafkan kalian, kakak.
0: Kakak,

Putri Ingalo yang tidak menanam dendam di hatinya, memaafkan kesalahan kedua kakaknya, dan malah mendoakan kedua kakaknya diampuni oleh Tuhan. Dan mereka pun hidup rukun kembali sebagaimana wajarnya suatu keluarga utama, dan kedua kakaknya menyadari segala kesalahan mereka. Putri Ingalo mengajak kedua kakaknya untuk hidup saling menyayangi.

0: Putri Ingalo, kenapa kamu begitu kurus, permaisuriku? Kemudian kamu terlihat lesu sekali.
1: Kanda, selama ini saya berpuasa untuk kesehatan dan juga keselamatan Kanda, untuk anak-anak kita dan semua keluarga yang ada di istana.
0: Sungguh baik hatimu, Putri Ingalo. Kembalilah ke istana, permaisuriku. Kita bangun kembali rumah tangga ini yang sempat tercerai berai. Saya sangat merindukan kehadiranmu, Putri Ingalo. Dampingi saya memimpin kerajaan ini, dan sudah saatnya kita jemput anak-anak kita yang sudah terpisah lama dengan kita. Putri Ingalo, maukah engkau untuk kembali ke istana?
1: Baik, Kanda. Saya juga sangat merindukan Kanda, dan saya juga sangat merindukan anak-anak kita.
2: Akhirnya setelah kembalinya Putri Ingalo ke istana, suasana istana menjadi sangat damai. Sang Raja dan Putri Ingalo kembali hidup bahagia.

0: Halo, saya Dahlia Irwan sebagai Putri Ingal.
1: Hai, saya Zulhafiz Tadore berperan sebagai Raja.
2: Saya Melanda Tampilang berperan sebagai Putri Pertama.
3: Saya Elia Nusantari Damopoli'i sebagai Putri Kedua.
4: Saya Yusri M. Pununo'o berperan sebagai Pencari Rotan.
5: Saya Nur Ensya Banggai sebagai Hulango.
6: Saya Resto Putra Wanto Makro sebagai anak dari Putri Ingalo.
7: Saya Hairunisa Muhammad berperan sebagai anak dari Putri Ingalo.
8: Saya Muhammad Dodi Paneo sebagai Mayulo.
9: Teknik rekaman Yulan K. Yusuf, narator dan penulis naskah Denilsa Sylvie Bookings, disadur dari cerita rakyat Gorontalo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo. Demikian mini drama legenda Putri Ingalo bagian kedua.
10: Kami dari Teater Angkasawan RRI Gorontalo. Odu Ono.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Setelah ini, sahabat budaya, akan ada lagu daerah Senusantara yang kembali mewarnai kebersamaan kita di edisi Rabu sampai nanti di jam 12 malam ya. Masih banyak informasi budaya juga atau informasi-informasi ringan lainnya yang bisa menemani suasana malam Anda.

0: odelotaluhu wau yinulo.
1: Seperti air dan minyak, artinya tidak menyatu.
2: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
3: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
4: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
3: Yang benar aja, Pong. Masa aku harus mulus lagi? Hei otak, kasih tahu tuh setika.
5: Sabar kerongkongan. Lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
3: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
6: Iya, mana musim pandemik lagi.
3: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
2: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.
7: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

lagu yang diberi judul Mardua Holong jadi populer dinyanyikan di saat lagi ada apa namanya elekton atau lagi ada hajatan. Paling banyak tuh orang requestnya lagu ini ya. Biasa kalau di pesta-pesta, lagu yang diciptakan oleh Mo Simanjuntak ini minta dinyanyikan. Kalau tadi itu versi romantis trio, tapi yang mempopulerkan lagu dari Sumatera ini adalah Omega Trio. Dan bahasa Bataknya tadi Mardua Holong itu berarti mendua hati. Oke, kalau Anda juga pengen menyanyikan lagu tadi dengan irama petikan-petikan gitar, ada tuh kunci gitarnya di rri.co.id ya, dari nada C, G, F, G. Bisa dilihat di rri.co.id, bisa Anda buka. Di situ ada kunci nada melalui petikan gitar lagu dari Mardua Holong ya. Oke, kita lanjut lagi nih sahabat budaya. Mongodula, mongotato, mongotilo, mongotiamo. Ada lagu dari daerah Aceh.

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, ada satu informasi yang perlu juga kami sampaikan ke ruang dengar Anda kali ini tentang tradisi yang ada di Gorontalo. Di saat lamaran ya, atau di saat prosesi pesta akad nikah juga ada. Nah, kalau Anda pernah ke resepsi akad nikah ya, pasti Anda melihat ada bambu kuning yang memang sudah didesain sedemikian rupa tapi punya makna yang dalam, yaitu ngangolo huayo. Nah, ngangolo huayo ini juga kadang-kadang ada di beberapa momen sakral ya, di momen-momen sakral, salah satunya akad nikah. Ngangolo huayo ini juga maknanya segala bencana itu akan ditelan dari mulut buaya sehingga seluruh pengunjung akan sejahtera, seperti itu. Nah, ada juga kita bisa mendapati ngangolo huayo itu dipasang di depan pintu masjid di hari-hari kebesaran agama Islam ya. Kalaupun Anda pernah ke Desa Bongo, Kecamatan Batu Da'a Pantai, Kabupaten Gorontalo, itu biasanya perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa melihat ada tangga adat Gorontalo dibuat dari anyaman bambu kuning. Sisi kiri dan kanan itu ada batang bambu yang ujungnya dibelah, diberi gigi-gigi menyerupai mulut buaya. Dalam bahasa Gorontalo tadi disebut ngango lohuayo. Segala bencana akan ditelan oleh mulut buaya sehingga seluruh pengunjung ke situ itu akan sejahtera. Nah, itu makna yang ketika ngangolo huayo ini dipasang pada perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita juga bisa melihat, sahabat budaya, ngangolo huayo itu ada di prosesi lamaran atau upacara-upacara adat lainnya, akad nikah ya, dan upacara yang sakral lainnya. Nah, sahabat budaya, ada juga yang disebut dengan huo lo ngango, pembuka mulut ini berarti ya, huo lo ngango. Nah, warisan budaya yang sangat-sangat kaya makna. Dan juga banyak hal yang bisa dibaca di situ, diambil maknanya. Di Gorontalo ini adat bersendikan syara bersendikan kitabullah, artinya segala sesuatu tentunya dituntun oleh syariat agama Islam kita dan dari Al-Quran, seperti itu. Simbol-simbol yang ada di Gorontalo itu punya peran penting, khususnya di dalam adat istiadat yang ada di Provinsi Gorontalo. Kembali lagi ke ngangolo huayo tadi, sahabat budaya, kalau di Gorontalo, di adat itu punya peran penting, disimbolkan melalui mulut buaya atau ngangolo huayo sebagai kelengkapan prosesi adat seperti pernikahan atau penyambutan tamu. Bahkan ada juga di perkabungan. Begitu.
2: Lumadu lomo panggola.
3: Bo odelo didi londau lungo.
4: Seperti hujan dari langit, artinya banyak sekali.
0: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Datau, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara, khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI, salam olahraga.

0: Masih dari balik perangkat siaran sahabat muda yang melalui 95,1 MHz Prompat RRI Gorontalo. Saatnya kami ajak Anda semuanya, sahabat muda ya, mau ngedula, mau ngutat, atau mau ngetil, mau ngetiamo dalam program Ngungguli Lipakuni. Kali ini kita akan dengar Ta'ohilawa Mutulidu, artinya hati yang sangat-sangat lurus. Namanya Teadolo. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

0: Huyula. Huyula bermakna gotong royong, yakni kerjasama sosial secara sukarela tanpa pamrih. Seorang pemimpin di Gorontalo bukan sekedar pemimpin formal atau struktural pemerintahan belaka, tetapi mesti mampu dalam ikatan-ikatan non-formal kemasyarakatan. Seorang pemimpin harus mampu menurunkan status sosialnya agar setara dengan masyarakat. Pemimpin yang ikut huyula atau bergotong royong bukanlah mengurangi atau menghilangkan kewibawaannya, malah lebih dikagumi, dihormati, dicintai, dihargai oleh rakyatnya.
1: Mangatila, mangatiamo, wau, mangaditimali, dilalipata, u, mangaskeri laito, lolaita, mangula ulu, wau, lalawata, tota, timongotalio, oduolo.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman 30 Kota Gorontalo, 95,1 Prompar Ensiklopedia Budaya keIndonesiaan.
3: Mengulang mengutato enten hari, apa aku temui lewati aju? Iti ada lobotia malu Hindu, tomongodula alio uma mona o u motu untuti ilimu. Mengulang mengutato, tonona oleh ada lobotiju. Tumuoto lumualo o ayua, tumuoto lumualo delomo di uta, tumuoto lumualo hiambunga. Ide bo modudunga ya lo ubisa, labo tia dilapusingi. Ito timi idu modudunga ya lo binatangi ubisa ju, bo ma po bisa la lio ma obo tia binatangi. Bolo uwa lio ma watia ta dila odi eti wolo wolo. Tonona olo watia buti, bo mai mololohe ilimu u potumulo. Hi wolo ju. Tingga mamoti luluhe o binatangi ubisa buti. Hiti adolo buti ju, na olo ulo ito. Debo malo rasa uilo ngolo, ina olo ju, mota odu motuhutohu idu ito. Ibu dila mongol ti. Ide bo malo tihu heli te adolo bo tia ju. Wau malo ti bonela to bungolo ayu. Wau ma obi-obi lohio ode ngopali lingohu idu. Bolo ju. Ma ilo lune palio mola. Uoluo wombohe tuau to ungo tuali lohu idu. Iju. Tu uduma wengahio lo on to wombohe butia mati huti hulolo tio lo nona o uma lo matuju ode wombohe boito. Iyo dito may ledunga ma ode wombohe ma ma o ubo ubodu. Wojo tabi. Bolo botiju ilumualai tibupu wolo uma indu-indulo. Ina olo mata tonu tanggulumu. Wau ma wolo patujumu monu. Atu udu suara lo tapang kola tiali cu. Wau mati lontong alio botia te adolo. Ite adolo botia debo pilo oto duo walo uilohe. Sabu huo o boti dangku pusungi ajumai lo putio. Ama waralo ju. Bolo to tameta oleh adolo, watia botia jute adolo. Wau upa tujuolo watia boti, bomai motunduti ilimu umali potumulo. I bolo to tameta oleh bupu, tau dipo iyo monu wohia umai ilimu, musi iyo momaya lipongoli hulo talaa, to timi idu ilimu. Labo ilimu uwo hi umai boti uti di pemasa botia uola saamu. Wanu ilimu botia amaliomu itingga de mola ora sawa napa atilo ilimu boti. Atu ulu suara lo tapang kola tia licu. Ito tameta ole adolo. Jo, ma tolimo lowatia ilimu ua uma amalio lowatia. Ibolo ua libubu ma, inte endali. Ua nuo ditopo maya lilo mayo ngolihu lo talaa. Iju, ma iludu ma le adolo botia doi ngolihu lo talaa. Ibolo ua libubu ma o. Po otolo ma olemu boti ilimu monu. Dila ma otorosowa olemu sanangi lo tau. Bo ui topo ilimu uohi mai olemu. Wanui obolo moduhenga ilimu imusimo maya lipolingolihu. Ite adolo botia ju. Malona o oditolo otoduo ilimu boti. Ilo mpulio mola polima lo hiledoi ngolihu tolia molio. Polima lo pi umola odeli buupu. Ma mota ubo ubo lutoli buupu. Wojo buupu. Watia polima motuntuti ilimu. Uwa umailu dulio madoi ngolihu boti aju. Bolo uwali buupu mao. Potolo ma ole mu monu dila ma opo hama dalala mo mutu. Io ditolio ju te adolo poli ma lo huali ngobele. Lompulio mola poli ma lo pi umai. Wa uma ubo ubo lutoli bopo. Wo jo bopo. Wa tia poli ma motuntu ti ilimu. I poli ma ilu dulio ma butia doi ngoli hulo talaa. Ibolo uwali bupu mao, po otolo mao le muti. Rijiki uilo hilo tau, dila bolo poto ulia. Uau dipo mao pola melo iyo, wanu dipo pilo lango. Ipo lima lo to uli buti ate adolo. Bulom pulio mola poli malo pi umayo odeli bupu. Ma ubo ubod, ojo bupu. Watia poli motondo ti ilim. Bolo uwali bupu mao. Utia uti mapu likalo ilimu uwohi umai olemu. Po otoloma. Dipo mao potulu hui o. Wanu dipo hemendu longo. Atu ulu suara lo tapang ko latia halicu. Ite adolo botia ju. Malo huwali ngobele. Mongomla mongota to hunende popohilawa mai wati angung kuli botia ju longko bolota pemai lo hati ya ede bo mohumputo

deh lo. Kelima faktor yakni Totayowa, cara berjalan, Ayuwa, karakter kepribadian, Woyoto, merendahkan hati, Timamango, ramah tamah, Piili, kepribadian yang mendalam, dan Dupapa, penghambaan kepada Allah, merupakan pilar-pilar Dudelo, pembawaan yang berakhlak, baik bentuk pemikiran, rasa, sikap diri, tingkah laku, dan ucapan. Dudelo menjadi kepribadian, perwatakan, dan karakter dasar individual yang terbentuk di bawah pengaruh, didikan orang tua, dan keluarga. Memang lingkungan sosial mempengaruhi perilaku, tetapi sistem pendidikan tradisional sudah ditanamkan lebih awal dalam istilah popodutaa toa wali, polakan sejak dini, sehingga pengaruh lingkungan tidak bisa mengubah sifat dasar individual.

0: tahuda lomomo panggola. Wanu ito helumo, bolihu idu motimbungo.
1: Jika kita bersatu, gunung pun akan rata. Artinya, memelihara persatuan dan kesatuan.

0: 4 Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, mengodola amengutato mengutilo mengutiamo, sudah jam 10 lebih 58 menit. Mau jam 11 malam, sahabat budaya masih ada 1 jam ke depan kami temani Anda dengan lagu daerah Senusantara. Untuk menemani suasana Anda, kami pilihkan lagu lawas dan semoga bisa menemani di separuh waktu perjalanan hari ini di hari Rabu, tanggal 3 Juni 2026.
2: Lumadu Lomo Panggola.
3: Bo odelota mudah putita mopo'o.
4: Seperti menjaga telur pecah, artinya sangat hati-hati.

0: Yuk, ngumpul yuk. Tunian, ayo.
1: Ayo, di mana nih? Bajunya seragam ya.
2: Waktu belum mengenal gadget, dulu kita ngumpul sampai lupa waktu. Sekarang, kita ngumpul harus tunggu ada waktu. Pas ada waktu, malah masing-masing pegang gadget. Ya, realis aja. Saat dulu di kampus, aku masih jadi gadget zombie. Seneng banget tiap kali grup di WhatsApp rame. Aku bisa nimbrung, ikut ngerencanain jadwal ketemu, ikut heboh nyusun acara reuni. Tapi pas hari H, aku justru malah ngerasa canggung. Aneh aja gitu tiba-tiba. Dan aku sadar, bukan cuma aku yang ngerasain itu. Aku bisa lihat teman-teman yang lain, bisa dengan santainya ngutarain pendapat selama di dunia maya. Pas ketemu, diem-diem aja tuh. Yang tadinya di grup bisa ngobrol rame-rame, pas ketemu justru kubu-kubuan. Yang satu asik ngobrol sama teman sebangkunya, yang lain asik ngobrol sama teman satu gengnya. Emang gak semua sih, tapi itu fakta yang aku alami sendiri. Dan ketika aku cerita ke teman-teman, mereka bilang,
3: "Iya, aku juga ngerasa kayak gitu."
2: Emang ya, the power of dunia maya. Yang jauh jadi dekat, giliran udah dekat jadi jauh. Yuk, be smart user with smartphone. Silakan gunakan smartphone sesuai dengan kebutuhan. Kalau lagi ngumpul, ya ngumpul. Gadgetnya disimpan aja dulu. Hormatilah orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun oleh orang lain. Jangan sampai gadget atau handphone yang kita beli dari hasil usaha sendiri jadi bumerang yang memisahkan kita dengan teman, sahabat, saudara, suami atau istri, anak, dan orang tua. Stop pubbing kalau kita sedang berhadapan atau sedang dalam pertemuan. Jangan sampai kita juga disebut sebagai antisosial. Jadi, jangan jadi orang ketiga ya, seperti pubbing yang sering jadi perusak hubungan. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.

0: Iya, sekarang saya ke kantor ya, Pak. Ditunggu ya, Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus.
2: Iya. Baik, Pak. Untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
1: Papa
2: klien, Pak.
1: Juga sibuk.
2: Terima kasih, Pak.
1: Kan gak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang aja.

0: Rontalo, suara budaya Nusantara.
1: Bro, kok status medsosnya si Dito kayak gitu ya? Kayak orang depresi aja. Coba kamu cek.
2: Bentar. Bro, kamu di mana? Ayolah gabung ke tempat tongkrongan biasa ya. Udah, nanti ketemu juga kok yang baru. Kita tunggu ya.
1: Lah, kok diajak ke sini sih? Dia kan kayak orang stres gitu, masa diajak gabung? Mana diajak ngobrol udah tersinggung lagi? Gak nyaman aja ngobrol sama si dia, bro.
2: Kalau ada teman kita yang butuh bantuan kayak Dito, kita sebagai teman harus terus semangatin mereka. Apalagi Dito akhir-akhir ini sering murung kan? Takutnya jadi depresi dan bunuh diri loh. Akhir-akhir ini kan banyak kasus yang seperti itu.
3: Kadang isi kepala orang lain tidak kita ketahui. Satu momen dia bahagia, setelahnya dia menyendiri dan sedih. Masalah apapun itu bisa jadi pemicu untuk seseorang menghabisi nyawanya sendiri. Mari kita saling care untuk aku, kamu, dan mereka jauh dari perbuatan bunuh diri.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara kami di Rabu 3 Juni 2026. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi siaran kami tidak berada di udara dan kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mangutato Mangudelaan di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo kembali mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz. Edisi siar hari ini di hari Kamis 4 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Kita ketemu suara lagi di kesempatan edisi hari ini 4 Juni 2026 di hari Kamis dengan cuaca yang sangat baik. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita masih diberikan nafas kehidupan untuk hari ini. Selamat pagi untuk Anda. Seperti biasa kita akan awali dengan religi pagi untuk sajian acara yang dibuka dengan ayat suci Al-Quran bersama dengan program 1. Kemudian ada informasi warta pagi juga masih dengan Pro 1. Informasi pas jam akan hadir pada hari ini juga pada pukul 7.89. Dan sajian hiburan Nusantara dan juga obrolan Pakuni akan hadir untuk Anda di Nusantara Pagi. Dari studio saya pada Imo temani Anda. Selamat pagi untuk semuanya. Selamat menikmati hari baru dan selamat mendengarkan siaran kami. Sekarang kita bersama dengan Pro 1.
1: Dan 5,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo. Selanjutnya kita akan ikuti program Religi Pagi ya, untuk hari ini dengan topik ekonomi syariah dan zakat. Dan sebelumnya kita akan sampaikan untuk jadwal sholat hari ini di hari Kamis 4 Juni 2026. Waktu subuh hari ini pukul 4 lebih 21 menit, kemudian duha 6 lebih 7 menit. Azan zuhur hari ini pukul 11 lebih 50 menit, kemudian asar 15 lebih 14 menit, kemudian maghrib 17 lebih 54 menit, dan isya 19 lebih 8 menit. Program ini bisa Anda ikuti di RRI Pro 4 dan juga dengarkan di streaming RRI Digital, juga Anda ikuti di live YouTube. Kita bergabung dengan studio RRI Net Gorontalo.

Fajar dengan ilmu agama Islam menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar sahabat budaya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita nikmat iman, kesehatan dan kesempatan untuk mengawali pagi yang penuh berkah ini. Dan pendengar sahabat budaya, pagi ini kembali kita akan menyentuh satu tema yang sangat dekat dengan keseharian kita, tapi seringkali belum kita pahami secara utuh. Bukan hanya soal ibadah ritual, tapi juga soal bagaimana Islam mengatur keseimbangan hidup dan kesejahteraan umat. Kita akan berbincang tentang ekonomi syariah dan zakat, yang pada hari ini seperti biasa akan ditemani oleh para ustadz kita. Ada Ustadz Dr. Haji Rulianto Pudungge LC MHI yang saat ini sudah bersama kami. Langsung saya menyapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untuk kesekian kalinya kita bertemu, terima kasih sudah bersama kami di Religi Pagi saat ini Ustadz. Kita masih juga menunggu Ustadz Haji Supardi Liu LC yang selalu bersama kita di setiap hari Kamis. Di hari ini 18 Zulhijjah 1447 Hijriah, tepatnya juga di hari Kamis 4 Juni 2026, ekonomi syariah dan zakat akan kita bahas di pagi hari ini. Sebelum itu kita akan langsung bersama dengan Ustadz Ruli untuk membuka acara kita atau obrolan religi pagi di hari ini.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilalamin, walhamdulillahilladzi adana lihada, walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang telah bergabung di radio atau setengah mengikuti melalui kanal YouTube RRI Gorontalo, kita bersyukur pada pagi hari ini kita kembali diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat kesehatan ini dapat kita maksimalkan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi kita masing-masing, tugas dan kewajiban kita, kemudian juga terutama menjalankan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Topik yang akan kita bicarakan setiap hari Kamis, sebagaimana yang telah disampaikan, bahwa tentang ekonomi syariah dan zakat. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam kesehatan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita akan langsung berinteraksi dan kami kembalikan ke operator.
0: Baik, terima kasih Ustadz sudah mengawali perjumpaan kita. Kita akan langsung bersama dengan pendengar yang akan bergabung. Sudah ada penelpon. Halo. Assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Halimah.
0: Dengan siapa?
2: Telaga Biru.
0: Dengan siapa, Bu?
2: Dengan Halimah.
0: Oh, Halimah. Halimah di mana, Ibu Halimah?
2: Telaga Biru.
0: Telaga Biru, silakan.
2: Nah, begini Pak Ustaz. Seorang ibu, dia pengusaha kios, dia punya pangkalan LPG. Tapi dia juga rentenir. Pada tahun 2024 dia menunaikan ibadah haji. Tapi sampai sekarang masih tetap jalan itu rentenir. Menurut Pak Ustadz bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan tampung dulu untuk dua penelpon di hari ini. Silakan untuk penelpon berikutnya. Kita bahas tentang ekonomi syariah dan zakat. Sudah ada yang menyapa. Assalamualaikum. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa, Pak?
3: Pak Anies.
0: Pak Anies. Pak Anies, silakan Pak Anies.
3: Ya. Zakat mal itu apa, Ustaz? Sesuai ketentuan dikeluarkan zakat mal itu apabila sudah memenuhi nisab dan haul. Pertanyaan. Hari ini saya menjual mobil yang sudah memenuhi nisab. Apakah saya perlu keluarkan 2,5%? Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Baik, kita akan langsung dengan Ustadz. Ini pertanyaan dari Ibu Halimah, Telaga Biru. Ustadz, pengusaha, ada ibu pengusaha kios sekaligus rentenir, sudah naik haji dan usahanya sebagai rentenir masih tetap jalan. Pandangkan Ustadz, tafadhal.
1: Baik, semua ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan riba itu memang merujuk kepada praktik rentenir masyarakat jahiliyah dulu. Jadi praktik rentenir yaitu meminjamkan uang kemudian menarik keuntungan dengan uang tersebut. Jadi kan ada pokok daripada hutang, kemudian dari pokok hutang itu ditambahkan untuk bisa mengambil keuntungan. Nah, ini adalah praktik rentenir. Ada juga misalnya ketika dia terlambat membayar, maka akan ditambahkan sekian persen. Setiap dia menunda pembayaran, maka dia akan mendapat menambahkan sekian persen terhadap pokok hutang tersebut. Jadi bunga berbunga. Itulah yang disebut dengan ad'afan mudha'afa di dalam ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang riba. Jadi semua praktik riba itu merujuk, atau ayat-ayat yang melarang kemudian juga mengancam dengan sangat tegas tentang praktik riba, itu adalah mengacu kepada praktik-praktik, bentuk-bentuk praktik rentenir yang ada di masyarakat. Nah, olehnya memang rentenir ini harus ditinggalkan. Dan kemudian juga praktik-praktik seperti itu merupakan bentuk praktik kezaliman dan penganiayaan kepada orang lain. Maka seharusnya itu tidak terjadi, ya. Nah, kemudian jika dihubungkan dengan haji, ya, haji itu jadi ada haji yang makbul, kemudian ada haji yang mabrur. Haji yang mabrur itu tidak, artinya tidak berdasarkan sah atau tidaknya haji, tetapi bagaimana orang tersebut mendapatkan atau melakukan kebaikan setelah prosesi hajinya. Atau bagaimana secara tegas kan kita bisa mengatakan bahwa orang pergi haji itu kan ingin hijrah. Jadi ada praktek atau rukun-rukun haji itu keseluruhannya adalah merupakan miniatur daripada kehidupan dunia, sampai dengan ketika kita di Padang Mahsyar nanti, ketika secara simbolis Padang Arafah itu mengajarkan kepada kita bagaimana Padang Mahsyar. Maka setelah pelaksanaan ibadah haji itu, yang disebut dengan haji mabrur adalah bagaimana kita menepati janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berada di tanah suci. Ya, misalnya ketika tawaf antara rukun Yamani kemudian menuju Hajar Aswad. Itu kan yang kita baca itu Rabbana atina fiddunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi kita berjanji untuk menciptakan kehidupan yang di dunia itu yang hasanah, ya, yang baik, yang tentram, yang damai, kemudian di akhirat juga demikian. Jadi bukan hanya tujuan kita kehidupan yang baik yang akan kita dambakan dan kita akan ciptakan, ini bukan hanya kehidupan yang kita dambakan yang baik itu berada di surga nanti di alam akhirat, tetapi juga di dunia. Nah, bagaimana konsekuensi janji kita untuk mau menciptakan di dunia hasanah itu, kehidupan dunia yang baik. Nah, tentu adalah bagaimana kita menciptakan atau muncul dari seseorang itu ketika dia mendapatkan haji mabrur, yaitu kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Nah, semestinya memang ini tidak terjadi. Jadi seseorang ketika sudah melaksanakan rukun Islam yang kelima, kemudian disebut dengan haji mabrur, maka mabrurnya itu adalah kebaikan yang timbul setelah pelaksanaan ibadah haji. Nah, bagaimana pelaksanaan ibadah haji daripada rentenir tersebut? Ya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau rukun-rukunnya sudah terpenuhi, maka berarti hajinya adalah haji yang makbul, sahih, sah secara hukum fikih, ya, berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi memang derajatnya mungkin tidak akan sampai kepada derajat yang mabrur, apalagi dia sangat dekat dengan praktik rentenir. Nah, praktik rentenir itu sangat besar sekali dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Jadi orang yang hidup dari rentenir itu digambarkan dalam Al-Qur'an itu yatakhabbathu minal mas, seperti orang yang kerasukan. Jadi hidupnya tidak tenang, hidupnya tidak aman dan jauh daripada kewajaran, seperti orang gila. Orang yang kerasukan dengan minal mas, gitu, orang yang kerasukan setan. Nah, berikutnya dari Pak Anies ya. Jadi zakat mal itu ketika dia sudah masuk haul dan sudah sampai dengan nisab. Nah, kemudian kita tiba-tiba mendapatkan pemasukan yang lebih yang sudah sampai kepada nisab, diharuskan kita untuk membayar zakat. Jadi ada dua pilihan. Ada dua pilihan. Yang pertama, bisa jadi kita menunggu ya sampai dengan 1 tahun, kemudian kita akumulasi harta yang sudah masuk di kita, kemudian juga dengan harta yang sudah terkumpul selama 1 tahun. Atau bisa juga kita segera membayar dari hasil penjualan mobil tersebut. Ya, jadi kalau misalnya mobil itu laku misalnya 200 juta atau 300 juta, maka 2,5% langsung dikeluarkan dari uang tersebut. Nah, memang para ulama mengatakan bahwa kewajibannya itu ketika sudah mencapai 1 haul, tetapi tidak ada halangan, ya tidak ada larangan, bahkan dianjurkan apabila kita menyegerakan pembayaran zakat mal tersebut tanpa menunggu 1 tahun. Jadi ketika kita sudah punya keleluasaan, maka kita segera bayar zakat mal tersebut, dan setelah itu kita sudah baru atau zimmah. Jadi artinya taklif kita untuk bayar zakat dari jenis harta pemasukan penjualan mobil tersebut itu sudah menjadi tidak menjadi taklif kita lagi, tetapi sudah keluar daripada wilayah kewajiban kita. Bisa jadi demikian jawaban.
0: Baik, terima kasih Ustadz sudah memberikan jawaban atas pertanyaan yang sudah hadir itu Ibu Halima Telaga Biru dan Pak Anies. Kita akan lanjut di penelpon berikutnya. Assalamualaikum, halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa?
4: Pak Mus ini di Limpoto.
0: Pak Mus, agak kecil suaranya, operator.
4: Iya.
0: Iya.
4: Betul.
0: Pak Mus di Limpoto.
4: Iya.
0: Silakan Pak Mus.
4: Saya juga tidak begitu paham dalam timbangan, ukuran timbangan ini. Karena ada juga yang 7 ons, tapi katanya 1 kilo. Kira-kira yang kekurangan yang 3 ons ini termasuk memakan yang subhat atau yang bagaimana Pak Ustadz? Tolong dijelaskan supaya masyarakat kita bisa istilahnya
0: Ini
4: terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan timbangan 7 ons, katanya 1 kilo ya, ukuran 7 ons. Ini kayak berkaitan dengan kurban ya ini Ustaz. Oke, ada penelpon berikutnya, kita sapa lagi. Assalamualaikum, halo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa?
5: Nenek Afni,
0: silakan.
5: Assalamualaikum Pak Ustaz. Bagaimana hukumnya orang Pak Ustaz yang menyanyiakan hutang?
0: Bagaimana hukumnya?
5: Ada menyanyiakan hutang kalau
0: ditanya. Nenek Afni.
5: Ya.
0: Bagaimana hukumnya?
5: Orang menyanyiakan hutang kalau ditanya, selalu janji nanti dapat rezeki nanti dari bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun tidak pernah dibayar baik hutang. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz, ini Pak Muslim Boto, timbangan 7 ons itu sama dengan 1 kilo. Ini termasuk subhat atau apa ini?
1: Mungkin yang dimaksud oleh Pak Mus adalah praktek yang ada di pasar ya. Jadi ada memang praktik merekayasa timbangan atau juga memodifikasi liter. Jadi biasanya liter itu ketika dia ingin mengambil keuntungan yang lebih, maka yang 1 liter kemudian dimodifikasi berkurang, ya berkurang dari liternya itu. Atau misalnya timbangan, kemudian direkayasa, dikasih pemberat, kemudian yang 1 kilo mungkin tidak menjadi 1 kilo. Nah, ini adalah bentuk daripada, jadi begini ya, saya berulang kali menyampaikan bahwa di dalam jual-beli, ya, jual-beli itu harus didasari oleh unsur ridho. Jadi unsur kerelaan, konsensus. Jadi kita sama-sama ridho dengan apa yang kita bayar, dengan apa yang kita terima. Nah, sementara kita secara faktual itu sudah menyetujui bahwa yang komoditi misalnya yang kita beli itu sebanyak 1 kilo. Secara real di depan mata, ya, kita lihat, dapat kita indra, kita bisa lihat dengan mata bahwa itu 1 kilo. Tetapi setelah direkayasa, timbangan tersebut, ya misalnya tadi hanya beberapa ons, tidak sampai kepada 1 kilo, maka itu berarti kan merupakan bentuk penipuan. Jadi apa yang sudah kita usahakan, kita percayakan kepada orang tersebut, dan kita rela untuk membeli barangnya dengan harga yang ditentukan, tetapi ternyata kita ditertipu atau kita dimanipulasi dengan bentuk praktek merekayasa daripada timbangan tersebut. Makanya merupakan bentuk kecurangan. Ya, wailul lil mutaffifin. Ya, ada banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang mengancam tentang praktek-praktek merekayasa timbangan tersebut. Dan ancamannya itu, ancamannya keraskan. Ketika dia meninggal dunia, berarti dia tidak mendapatkan harta yang berkah, tetapi dia mengambil harta dengan cara yang curang, berarti dia telah memakan harta dengan cara yang batil. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kalian jangan memakan dengan cara yang batil harta di antara kamu. Kemudian juga ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala ketika masuk makanan atau haram, sesuatu yang haram dalam tubuh kita, maka itu ancamannya juga adalah ancaman api neraka. Bukan hanya itu, kemudian juga kehidupan orang-orang yang merekayasa timbangan, kemudian memodifikasi liter seperti itu, kehidupannya adalah kehidupan yang tidak tenang, kehidupan yang tidak berkah. Bisa jadi dia untung dengan praktik seperti itu, tetapi keuntungannya adalah keuntungan yang semu. Dia mendapatkan harta, tetapi harta tersebut tidak berkah kepadanya, ya, tidak mampu untuk menutupi kebutuhannya, bahkan mungkin menjadikan dirinya harta seperti itu menyebabkan dirinya tidak tenang, misalnya sakit-sakitan, sehingga ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan daripada hartanya. Berikutnya dari Nenek Afni tentang orang yang menunda membayar zakat. Jadi menunda membayar hutang dengan janji-janji. Ya, jadi ada ancaman dari Rasul itu mengatakan bahwa matalul ghani zulmun. Orang jika sudah punya keleluasaan kemudian dia menunda, maka itu merupakan bagian bentuk daripada kezuliman. Ya, kecuali kalau misalnya orang tersebut memang belum mendapatkan sama sekali. Bila dia tidak belum mendapatkan sama sekali uang untuk dia bayarkan, itu maka Al-Quran memberikan petunjuk ditunggu sampai dengan dia punya keleluasaan, ya. Artinya dia istaisar, jadi dia menunggu orang yang punya piutang itu, menunggu sampai dengan orang-orang yang berhutang itu mampu untuk membayarnya. Tapi kalau tidak dia sudah mampu, maka itu bagian daripada bentuk kezoliman kepada sesama manusia. Baik, saya kira demikian jawaban.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Kita lanjut lagi untuk berikutnya, silakan. Ini saya baca dulu ya, ada Ibu Maryam Dembe Jaya. Ustaz, ada desa yang menerima dana zakat setiap tahun, tetapi jumlah warga miskinnya ini hampir tidak berubah. Menurut Ustaz, apakah zakat tersebut sebaiknya tetap dibagikan secara konsumtif atau dialihkan menjadi program pemberdayaan ekonomi? Sebelum dijawab, kita sapa dulu penelpon yang akan bergabung. Assalamualaikum, halo.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa?
6: Ibu Rahmin Rajat di Molamah.
0: Ibu Rahmin Rajab Molamahu, silakan Ibu.
6: Ya, entah ya. Ada seorang yang tidak sempat lagi untuk menerima puasa karena sakit. Langsung dia meninggal pada bulan Ramadan. Sudah kunut, dia sudah meninggal. Apakah masih wajib dia diberikan zakat fitrah? Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz, ini dari Ibu Maryam di Mejaya tadi.
1: Baik, yang pertama memang zakat itu memang didistribusikan untuk fakir dan miskin. Ya, makanya sekarang program zakat itu sebaiknya diberikan kepada komunitas masyarakat, ya, komunitas atau orang-orang yang memang istilahnya fakir dan miskin tetapi juga taat beragama. Artinya dia sering berada di masjid. Nah, kalau dia sering berada di masjid, maka pola pikir mereka itu akan berubah. Jadi setidaknya mereka punya wawasan, sedikit wawasan tentang pengetahuan dan juga bagaimana pengentasan kemiskinan. Sehingga yang diusahakan itu, yang diberikan itu adalah jemaah tetap, jadi orang miskin tetapi juga jemaah tetap sebuah masjid, ya. Sehingga dengan masjid, dengan kehadirannya di masjid, dia bisa mendapatkan informasi tentang ilmu pengetahuan. Nah, kemudian memang semestinya zakat itu mampu mengeluarkan mereka daripada kemiskinan. Jadi merubah mereka dari mustahi kemudian muzaki. Nah, ini ada program memang dari Basnas khususnya, itu merubah merubah mustahik menjadi muzaki. Maka kalau misalnya bisa diusahakan, ya bisa diusahakan diberikan dalam bentuk zakat produktif, maka sebaiknya dirubah daripada zakat konsumtif menjadi zakat produktif. Nah, bagaimana caranya? Nah, Basnas itu kan memiliki memiliki sumber daya untuk bisa meneliti, ya. Jadi sebelum diberikan zakat tersebut, maka sebaiknya memang diberikan semacam penelitian khusus, kira-kira zakat dalam bentuk apa yang paling pas untuk diberikan kepada zakat produktif mereka, apakah itu di bidang perdagangan atau justru di bidang pertanian atau di peternakan, sehingga akan jelas dan terukur bagaimana zakat produktif yang akan diberikan di situ, akan disebarkan di desa tersebut, ya. Jadi ada istilahnya, memang kita sebaiknya memberikan kail tetapi tidak memberikan ikan. Artinya dengan kita memberikan zakat produktif, mudah-mudahan mereka akan mandiri secara ekonomi, memberdayakan zakat produktif tersebut. Nah, kemudian dari Ibu siapa tadi, Ibu Rahmin, ya?
0: Ibu Rahmin Rajab.
1: Jadi ketika seseorang itu meninggal di tengah atau di awal atau di akhir daripada bulan Ramadan, misalnya dia mendapatkan 10 hari atau 15 hari atau 20 hari di bulan Ramadan dan dia tidak sempat untuk berpuasa, maka berarti dia akan bayar fidyah. Dia bayar fidyah sejumlah hari yang dia tidak berpuasa tersebut, dan kemudian tentu dia harus bayar zakat fitrah. Ya, jadi dia di samping dia harus bayar zakat fitrah, tetapi dia juga membayar fidyah sejumlah hari yang dia tidak berpuasa. Jadi kalau misalnya 15 hari, kemudian ada mungkin 5 hari dia sempat berpuasa penuh, maka berarti hanya 10 hari yang akan dia untuk membayar fidyah. Jadi kewajibannya ada dua, yaitu dia membayar fidyah, ya, kemudian juga membayar zakat fitrah. Tapi kalau misalnya memang dia matinya atau meninggalnya itu tiba-tiba, ya, misalnya 15 hari, kemudian masuk misalnya pada puasa ke-20 hari tiba-tiba meninggal dunia. Berarti dia tidak, puasanya kan full. Maka berarti dia tidak bayar fidyah, dia hanya bayar fitrah, karena dia masih berada pada dia merasakan atau berada kehidupannya itu sebahagian daripada bulan Ramadan. Demikian jawaban.
0: Baik, terima kasih. Ada dua pertanyaan melalui YouTube dan WA juga. Tapi sebelum saya bacakan, kita break dulu ya untuk saat ini. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.

0: membantu seorang Muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang Muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Saksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo. Baik. Terima kasih.
1: Kita kembali lagi di kesempatan saat ini. Obrolan Religi Pagi, ekonomi zakat dan syariah. Kita langsung ada pertanyaan melalui WhatsApp ini. Assalamualaikum, dari Roman Gani di Tenilo. Ustadz, apa boleh pengurus masjid menolak sumbangan dari seorang wanita, PSK untuk pembangunan masjid ini, Ustadz? Dari Roman Gani Tenilo. Tafadhal, Ustadz.
2: Jadi memang harta yang disedekahkan pada dasarnya itu dia harus berupa zakat yang baik, ya. Jadi anfiku min thayyibati mimma kasabtu. Jadi keluarkan infak itu dari yang baik-baik, mimma kasabtu, ya. Tetapi itu ditujukan kepada, ayat itu ditujukan kepada individu-individu, kepada orang-orang, jadi kepada mukallaf. Jadi misalnya, dalam secara spesifik dalam hal ini ya kepada manusia-manusianya. Jadi kalau misalnya ada PSK, ya ditujukan kepada PSK itu. Jadi kalau misalnya dia ada sumber pendapatan yang lain, ya misalnya dia selain PSK, kemudian dia misalnya juga punya kerajinan, punya usaha yang lain. Ya misalnya dia juga punya usaha karau. Maka kalau dia bayar mengeluarkan infak, zakat, dan sedekah, maka diambil daripada uang karam tersebut, uang dari kerajinannya. Nah itu ayat itu ditujukan ke situ, ditujukan kepada individu, bukan ditujukan kepada penerima. Ya, jadi bisa dipilah ini, ya. Jadi kalau misalnya uang itu, ya, uang itu kemudian disetorkan atau dia sedekahkan, ya itu tidak apa-apa. Jadi penerima lasnah panitia masjid itu bisa menerimanya, ya, artinya uang itu bisa mereka terima, ya, bisa mereka terima dan bisa mereka manfaatkan. Ini juga filosofi ini juga digunakan jika misalnya ada uang, ya, jadi misalnya ada lembaga-lembaga usaha syariah yang ada uang dananya itu terkumpul dari non halal, ya. Jadi ada, jadi kalau para pendengar misalnya dia ada usaha, misalnya hotelnya itu hotel syariah, rumah makannya rumah makan syariah. Jadi berbeda antara halal dengan syariah. Jadi kalau misalnya rumah makan itu ada label halal, berarti makanannya itu makanannya yang halal. Tapi kalau misalnya rumah makan syariah, itu berarti keseluruhan daripada usaha rumah makan itu dia halal secara syar'i. Jadi manajemennya, kemudian pengelolaan keuangannya, kemudian makanan yang disediakan, kemudian bentuk-bentuk yang layanan yang ada di dalam. Jadi bukan hanya makanan, tetapi keseluruhan daripada rumah makan itu memang syar'i. Nah, di situ biasanya akan ada manajemen keuangan antara yang halal dengan non halal. Nah, dana sumber dana non halal itu akan digunakan untuk kemaslahatan umat. Jadi tidak bisa digunakan untuk operasional atau gaji dan seterusnya. Nah, singkatnya bahwa yang ingin saya sampaikan bahwa dana non halal itu memang harus dikembalikan kepada pemilik harta yang sesungguhnya. Siapa pemilik harta yang sesungguhnya? Pemilik harta yang sesungguhnya itu adalah lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Jadi pemilik harta yang sesungguhnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dana non halal ya seperti yang tadi itu ditanyakan itu harus dikembalikan kepada bentuk-bentuk kemaslahatan. Jadi bisa diterima uang tersebut. Ya, ya, saya kembali kepada penjelasan saya yang pertama bahwa yang dituju itu adalah dituju oleh ayat adalah mukallaf. Jadi seorang mukallaf tidak seyogianya tidak bisa mengeluarkan zakat, infak dan sedekah itu dari harta yang tidak baik. Ya, tetapi penerimanya itu tidak bisa artinya penerimanya tidak punya kewajiban untuk menanyakan ini halal atau tidak halal. Tidak demikiannya. Justru uang yang tidak halal itu harus dikembalikan kepada pemilik yang sesungguhnya itu Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, kawan.
1: Baik, terima kasih. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir dari Dulomo Ikhwan. Ustaz, ada lembaga zakat yang memiliki dana besar yang belum tersalurkan selama berbulan-bulan karena menunggu program yang dianggap lebih strategis. Sementara itu banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan segera. Mana yang lebih sesuai dengan prinsip syariah? Ini penyaluran cepat atau menunggu program yang lebih berdampak? Tafadhal, Ustaz.
2: Begini ya, jadi di dalam hierarki daripada maqasid ya, jadi dalam hukum Islam itu ada tujuan daripada syariat. Ada hukum itu tujuannya untuk apa ketika disyariatkan. Nah, dalam hierarki maqasid itu, harta itu berada pada maqasid yang terakhir. Tetapi, fungsi daripada harta itu adalah menjaga istilahnya 5-4 maqasid yang ada di atasnya. Itu penjagaan terhadap harta, penjagaan terhadap agama, penjagaan terhadap jiwa, penjagaan terhadap keturunan, dan penjagaan terhadap akal. Nah, jika ada ancaman yang secara nyata tertuju kepada agama atau tertuju kepada jiwa, maka yang harus didahulukan adalah ancaman terhadap jiwa atau terhadap agama atau terhadap keturunan. Jadi misalnya ya bisa ditelusuri atau bisa dilihat bisa diteliti bahwa ada ancaman terhadap jiwa jika harta zakat ini tidak didistribusikan segera, maka semestinya harta itu dana zakat itu harus didistribusikan segera agar keterancaman terhadap jiwa-jiwa atau ketidaknyamanan atau menjadikan orang-orang itu sakit dan seterusnya terancam jiwanya, maka dia harus segera zakat itu harus didistribusikan. Ya, tapi kalau ditunda tetapi tidak ada pengaruh sama sekali terhadap komunitas masyarakat tersebut, maka berarti bisa ditunda. Ya, jadi dia bisa berada pada keadaan darurat atau dalam keadaan hajat. Jadi kalau tidak didistribusi terancam jiwa mereka, maka harus didistribusikan. Atau kalau misalnya tidak didistribusikan tetapi mereka diduga kuat akan jadi sakit, akan menjadi merana, akan menjadi sengsara, maka itu juga harus didistribusikan. Tapi kalau misalnya tidak didistribusikan keadaan normal-normal saja, ya berarti bisa ditunda distribusi zakat tersebut. Saya kira demikian penjelasan.
1: Baik, terima kasih Ustadz sudah bersama di saat ini, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari beberapa yang masuk pada hari ini, baik melalui telepon, YouTube, dan juga WhatsApp. Dan untuk menutup kembali obrolan kita pagi hari ini, kembali kami persilakan untuk Ustadz.
2: Baik kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan terima kasih kepada Basnas Provinsi Gorontalo, juga kepada RRI Pak Imran yang telah menjadi operator, kemudian juga kru RRI yang bertugas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua kaum muslimin di wilayah Gorontalo dalam keadaan sehat walafiat, baik dan sejahtera. Dan marilah kita tutup pertemuan ini dengan doa. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tibah warinal batila batila warzuqnas tinab rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Memang dari dulu ya, persoalan kalau penerimaan siswa baru selalu rebutan sekolah unggulan. Memang dari dulu itu, kalau untuk SMP selalu yang selalu menjadi rebutan adalah SMA 1, SMA 2. Dua sekolah ini ya. Tapi dengan sistem yang ada sekarang, mudah-mudahan lah.
2: Karena mangrove ini sebagai kawasan lindung, ini dipidana. Kemudian juga beberapa tempat seperti di Tulunggula Pantai, ada juga laporan kerusakan mangrove. Di Desa Windu, ada penambangan pasir yang sudah merambah area mangrove. Itu kami lakukan pengawasan.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Azhar Yusuf.

0: Pemerintah Kota Gorontalo memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 dilakukan dengan prinsip pemerataan kualitas pendidikan. Masyarakat pun diminta tidak lagi berorientasi pada sekolah favorit saat mendaftarkan anak ke jenjang pendidikan baru. Berikut laporan Desriansyah Mahmud.
1: Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea menegaskan tidak ada lagi istilah sekolah unggulan dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026. Menurut Adhan, selama ini penerimaan siswa baru kerap diwarnai persaingan masuk ke sekolah-sekolah yang dianggap favorit. Namun dengan sistem yang diterapkan saat ini, seluruh sekolah di Kota Gorontalo memiliki kedudukan yang sama dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat. Ia juga menilai kualitas tenaga pendidik saat ini semakin baik dan merata. Karena itu, masyarakat diharapkan memberikan kepercayaan yang sama kepada seluruh sekolah tanpa membedakan status favorit maupun unggulan.
2: Memang dari dulu ya, persoalan kalau penerimaan siswa baru selalu rebutan sekolah unggulan. Memang dari dulu itu, kalau untuk SMP selalu yang selalu menjadi rebutan adalah SMA 1, SMA 2. Dua sekolah ini ya. Tapi dengan sistem yang ada sekarang, mudah-mudahan lah. Dan saya yakin orang tua juga sangat percaya pada guru-guru, sebab saya yakin guru-guru sekarang sudah tidak seperti guru-guru. Sekarang guru-guru sekarang sudah lebih banyak S3, dokter-dokter. Jadi tidak diragukan lagi keberadaan guru-guru sekarang. Sehingga saya mengajak orang tua siswa. Yang penting ada satu sikap pemerintah kota dan semua jajaran Dewan Pendidikan Kota Gorontalo bahwa pendidikan

0: Menindaklanjuti aturan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Gorontalo Utara meningkatkan edukasi dan pengawasan di sejumlah wilayah pesisir seperti Desa Dambalo dan Desa Windu. Langkah ini dilakukan untuk mencegah kerusakan mangrove yang berpotensi mengganggu keseimbangan lingkungan dan kehidupan masyarakat pesisir. Kepala DLH Kabupaten Gorontalo Utara, Tamrin Sirajudin, pada RRI kemarin mengatakan pengawasan dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut atas laporan masyarakat sekaligus memastikan perlindungan kawasan mangrove berjalan efektif.
1: Perambahan mangrove oleh warga masyarakat yang ada di Desa Dambalo misalnya. Desa Dambalo ada masyarakat yang sudah membangun permanen atau menambah luas area tempat tinggal. Nah itu kami diinformasikan oleh warga di sana dan kami langsung berkoordinasi dengan KPH 4 Gorontalo Utara selaku yang berwenang. Karena mangrove ini sebagai kawasan lindung ini dipidana. Kemudian juga beberapa tempat seperti di Tolinggula Pantai ada juga laporan kerusakan mangrove. Di Desa Windu ada penambangan pasir yang sudah merambah area mangrove. Nah, itu kami lakukan pengawasan. Kemudian di pengawasan itu tentu mendahulukan pembimbingan, pembinaan kepada warga masyarakat.
0: Menurutnya keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan ekosistem mangrove. Karena itu pihaknya terus mendorong warga untuk aktif melaporkan setiap aktivitas yang berpotensi merusak kawasan pesisir. Ia menjelaskan mangrove memiliki fungsi strategis sebagai pelindung pantai dari abrasi, habitat berbagai jenis biota, serta penyangga ekosistem pesisir yang mendukung kehidupan masyarakat setempat. DLH Kabupaten Gorontalo Utara juga mengingatkan bahwa setiap aktivitas yang merusak ekosistem mangrove dapat berhadapan dengan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tutupan lahan mangrove yang semakin meluas dan tinggal lebih kurang 40% saja menjadi persoalan yang dihadapi selama ini. Menyikapi persoalan tersebut dibutuhkan kolaborasi semua pihak seperti generasi muda, kemudian masyarakat dan pemerintahan. Kami lagi pemerintah, keterlibatan semua pihak sangat membantu dalam menjaga keberlangsungan ekosistem terpenting generasi penerus tersebut.
2: Dibutuhkan kerjasama semua pihak termasuk pemerintah dan masyarakat sekitar dalam mendukung pengembangan tanaman mangrove di kabupaten kota seprovinsi Gorontalo. Langkah serta upaya menjaga dan melestarikan tanaman mangrove oleh semua komponen di daerah dapat mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan. Pelestari mangrove Gorontalo Umar Pasandre mengemukakan tutupan lahan mangrove sejak tahun 90-an hingga tahun 2026 ini hingga lebih kurang 40% saja yang masih tersisa. Menyikapi persoalan tersebut, diharapkan semua pihak dapat berkontribusi karena tanpa dukungan bersama kehidupan tanaman mangrove ke depan akan terus berkurang. Keterlibatan para generasi muda, unsur terkait dalam hal ini warga sekitar dan pemerintah desa dianggap dekat dengan masyarakat di tempat tersebut sangat diperlukan.
3: Semua pihak tentunya berkontribusi karena tanpa dukungan bersama hijaunya mangrove di Pesisir Gorontalo ini akan berkurang tentunya lewat para pemuda yang harus melibatkan diri dari unsur-unsur terkait, baik itu dari masyarakat sekitar mangrove-nya, pemerintah desa terutama yang dekat dengan masyarakat untuk lebih mensosialisasikan terhadap mangrove ini.
2: Pemberian edukasi dari stakeholder terkait kepada seluruh masyarakat yang berada di kawasan mangrove sangat penting guna mengantisipasi permasalahan yang terjadi. Diminta semua pihak dapat mempertahankan keberadaan mangrove karena menjadi bagian dari ekosistem terpenting bagi generasi mendatang. Hendra Raup melaporkan.
0: Ekosistem mangrove di Gorontalo mulai terdegradasi, dinilai perlu mendapat perhatian serius karena berperan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir dan keberlanjutan kehidupan masyarakat. Selengkapnya wawancara reporter Raihan Datau dengan tenaga ahli dalam tim kerja KKMD dari perwakilan Pusat Kajian Ekologi Pesisir berbasis kearifan lokal Fakultas MIPA Universitas Negeri Gorontalo, Abu Bakar Sidik Katili.
4: Untuk kondisi terkini, ekosistem mangrove di Provinsi Gorontalo yang mengalami penurunan luasan dalam beberapa tahun terakhir itu seperti apa, Pak?
5: Ya, jadi kalau di Gorontalo itu kondisinya itu dilihat dari beberapa aspek ya, seperti alih fungsi lahan, itu yang pertama, karena alih fungsi lahan itu kan berkaitan dengan pembukaan tambak yang memang sudah banyak juga dilakukan ya, terutama di wilayah Pohuwato ya, Pohuwato sekitarnya. Kemudian ada tekanan

0: aktivitas masyarakat. Kegiatan aktivitas masyarakat itu misalnya ada pembuangan sampah di kawasan mangrove, atau mungkin juga termasuk sampah yang dibuang di laut kan pada saat terjadi pasang surut, maka sampah itu dia terperangkap di perakaran mangrove. Kemudian pembangunan kawasan di pesisir pantai, misalnya pembangunan perumahan atau kegiatan pariwisata yang tidak mempertimbangkan daya dukung lingkungan, itu juga bisa menjadi bagian dari menurunnya kondisi mangrove di Gorontalo ya. Kemudian ya, di samping itu ada penebangan mangrove ya. Penebangan mangrove itu kan ada yang memanfaatkan untuk kayu bakar, yang itu memang sudah lama juga dilakukan, walaupun sekarang sudah mulai berkurang, tetapi kebanyakan itu digunakan untuk aktivitas misalnya penggunaan kayu mangrove untuk bangunan ya. Nah, yang paling muncul juga itu adalah pencemaran ya. Pencemaran baru salah satunya pencemaran dari buangan limbah masyarakat, kemudian pencemaran dari berbagai aktivitas misalnya buangan tambang menggunakan merkuri di wilayah terestrial, wilayah hulu, kemudian terbawa oleh aliran sungai. Nah, dia terperangkap di mangrove juga ya. Kemudian ada lemahnya pengawasan ya. Itu juga menjadi hal yang penting juga untuk diperhatikan dalam hal mangrove ini ya di Gorontalo. Sehingga ini bisa dikatakan mangrove itu menjadi persoalan yang sangat kompleks, dan itu tidak hanya kalau kita lihat dari aspek secara keseluruhan di wilayah pesisir itu kan ada 3 ekosistem mangrove, lamun, dan terumbu karang. Nah, itu ketiga ekosistem itu sangat berkaitan antara satu sama lain ya, saling mempengaruhi. Jadi kalau terjadi kerusakan mangrove, maka akan memberikan efek langsung juga pada terumbu karang dan lamun ya. Kemudian dari sisi edukasi masyarakat juga ya, pemahaman masyarakat tentang kawasan mangrove itu juga masih perlu dimaksimalkan ya, walaupun ada beberapa wilayah yang memang masyarakat sudah memiliki kesadaran yang cukup baiklah, literasi cukup baik tentang mangrove. Tetapi di wilayah-wilayah tertentu juga masih berasumsi bahwa mangrove itu tidak memiliki manfaat ya. Bahkan malah dianggap sebagai suatu kawasan yang bisa dialihfungsikan menjadi tambak. Padahal tambak itu sebenarnya adalah dia menjadi subur itu karena adanya mangrove ya.
1: Pak, untuk keterlibatan masyarakat pesisir dalam upaya perlindungan mangrove ini selama ini sudah sejauh mana, Pak?
0: Ya, kalau keterlibatan masyarakat pesisir itu cukup, sekarang ini sudah cukup bagus kalau di wilayah-wilayah tertentu, misalnya di wilayah Wahuato itu di wilayah Torosiaje ya. Ya. Ada kesadaran masyarakat dari sisi kearifan lokal masyarakat Bajo yang ada di Torosiaje, karena memang mereka memiliki pandangan secara kearifan lokal atau ecological knowledge bahwa keberadaan mangrove itu sangat penting untuk penghidupan mereka, dan itu sudah cukup baik untuk wilayah tersebut ya. Tetapi ada beberapa wilayah lain yang masih perlu ditingkatkan pemahaman atau penyadartahuan tentang pentingnya mangrove ini. Kemudian pengenalan jenis-jenis mangrove juga itu cukup baik di wilayah, beberapa wilayah. Di Bualemo juga ada beberapa kelompok komunitas yang sudah mulai melakukan edukasi, kemudian aktivitas penanaman di pantai yang ada mangrovenya, dan itu cukup baik ya dilakukan. Termasuk juga di Gorut ya, di Gorontalo Utara juga itu ada beberapa desa yang sudah melakukan kegiatan rehabilitasi mangrove dengan pemerintah desa, misalnya di Popalo ya, desa Popalo ya, teman-teman di sana melakukan rehabilitasi, pendampingan, kemudian produk-produk mangrove itu mereka sudah mulai produksi, seperti ada kopi mangrove yang terkenal di Popalo itu, dan itu merupakan bagian dari bentuk edukasi masyarakat ya, jadi literasi masyarakat. Jadi saya memang istilahkan literasi masyarakat tentang mangrove ini, literasi mangrove ini untuk di masyarakat itu lebih dimaksimalkan ya, ditingkat kan ya.
1: Baik, terima kasih Pak Diki atas waktunya bersama RRI.
0: Iya, ya. Ya, baik.
1: Baik. Ya. Ya. Assalamualaikum Pak Diki.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
3: Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo melakukan monitoring terhadap pembangunan rehabilitasi jaringan irigasi daerah daerah Lomaya Alale di Kabupaten Bone Bolango. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kondisi infrastruktur irigasi tetap berfungsi dengan baik dan mampu mendukung kebutuhan pengairan sektor pertanian. Dari hasil peninjauan lapangan, DPRD menilai kondisi jaringan irigasi masih terjaga dan beroperasi secara normal. Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tuli, menyampaikan hasil pemantauan menunjukkan kondisi infrastruktur irigasi masih terjaga dengan baik.
4: Kami telah mengecek langsung di lapangan, alhamdulillah keadaan baik dan juga dari segi infrastrukturnya juga masih terjaga. Dan sepanjang yang kami tinjau kemarin masih dalam tahap normal ya, karena cuma mungkin karena adanya curah hujan, jadi airnya agak meluap dan melewati pembatas daripada bendungan tersebut. Hanya dia agak naik ke jalan. Karena di situ juga ada kanal, saya lihat ada daerah irigasi ya.
3: Espin Tuli menambahkan, berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, kondisi infrastruktur irigasi masih dalam keadaan baik dan tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Luapan air yang sempat terjadi disebut dipengaruhi oleh tingginya curah hujan yang menyebabkan debit air meningkat. Meski demikian, kondisi tersebut dinilai masih dapat dikendalikan dan tidak mengganggu fungsi utama jaringan irigasi. DPRD Provinsi Gorontalo akan terus melakukan pengawasan guna memastikan rehabilitasi irigasi memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan sektor pertanian. 16 hari menjelang pembukaan Pekan Nasional atau PENAS Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA ke-17 di Gorontalo, sebagian besar provinsi di Indonesia telah mendaftarkan delegasinya untuk mengikuti agenda nasional tersebut. Hingga awal Juni, jumlah peserta yang terdaftar mencapai sekitar 8.000 orang. Menurut Ketua Panitia PENAS KTNA 2026 Kabupaten Gorontalo Darwin Romi Syahrain, angka tersebut sudah hampir mencapai 50% dari total calon peserta yang sebelumnya telah mengkonfirmasi kehadiran melalui sistem yang disiapkan panitia. Khusus untuk daerah di Pulau Sulawesi, Romi menyebut seluruh provinsi telah mendaftarkan pesertanya. Sulawesi Utara untuk sementara tercatat sebagai daerah dengan peserta terbanyak mencapai sekitar 3.000 orang.
5: Tentu berharap mereka datang dalam jumlah yang besar, mereka puas berada di Gorontalo, kemudian juga mereka memberikan efek secara ekonomi bagi daerah ini. Dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, kemudian Tenggara, Tengah, dan juga Sulawesi Utara itu sudah mengkonfirmasi pendaftarannya. Dan memang terbanyak saat ini dari tangga kita, Provinsi Sulawesi Utara, kemarin berada pada angka 2.000-an lebih, bisa sampai 3.000-an. Karena memang akses ke Gorontalo cukup mudah menggunakan transportasi darat.
3: Dalam menyambut ribuan peserta yang akan datang, berbagai persiapan terus dilakukan oleh panitia bersama pemerintah, salah satunya penyiapan homestay. Penataan rumah-rumah warga yang akan dijadikan homestay saat ini tengah berlangsung dengan fokus utama di Kecamatan Limboto. Pelaksanaan Pekan Nasional PENAS Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA ke-17 tahun 2026 di Provinsi Gorontalo dinilai akan memberikan dampak positif terhadap sektor transportasi umum dan usaha mikro kecil dan menengah UMKM di daerah. Hal tersebut disampaikan petani Gorontalo Wasito Sumawiono. Menurutnya kehadiran puluhan ribu peserta dari berbagai daerah di Indonesia akan meningkatkan kebutuhan transportasi selama berada di Gorontalo. Kondisi ini diperkirakan akan berdampak pada meningkatnya aktivitas angkutan umum, jasa transportasi lokal hingga layanan transportasi berbasis aplikasi.
6: Sarana transportasi lokal ya, baik itu kendaraan mobil itu akan banyak yang disewakan, kemudian karena mereka yang datang kemarin juga nanti sebagian tidak membawa kendaraan dan beraktivitas, itu nanti akan berdampak kepada pemanfaatan bentor, ojek dan lain-lainnya. Ini akan sangat memberi dampak dan manfaat. Kemudian dampaknya terhadap perekonomian daerah termasuk kuliner-kuliner, UMKM dan tentu hal-hal yang lain yang ada kaitannya dengan kegiatan tersebut akan memberi dampak yang sangat luas, dan ini tentu akan sangat memberi dampak ekonomi yang positif untuk masyarakat.
3: Selain sektor transportasi, Wasito menilai UMKM juga akan memperoleh manfaat besar dari pelaksanaan PENAS. Kehadiran ribuan peserta diyakini akan meningkatkan permintaan terhadap berbagai produk lokal, mulai dari makanan khas, kerajinan tangan, hingga produk olahan hasil pertanian dan perikanan. Wasito optimis dengan persiapan yang matang, momentum tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat Gorontalo. Pendengar, sebagai satuan kerja yang berkolaborasi dengan pemerintah Kota Gorontalo dalam mengentaskan permasalahan stunting, membuat Kementerian Agama tahun 2026 melaksanakan program pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita stunting. Program ini diupayakan dapat membantu Pemkot Gorontalo dalam menekan jumlah angka stunting yang masih tinggi. Misnawati Nuna, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo, mengungkapkan anggaran untuk pemberian makanan tambahan itu berasal dari swadaya aparatur sipil negara ASN yang ada di lingkungan Kemena Kota Gorontalo. Tambahan anggaran tersebut diinisiasi oleh para penyuluh maupun non-penyuluh agama pada Kementerian Agama Kota Gorontalo. Pihaknya juga melakukan pengumpulan donasi melalui program Jumat Berkah yang dilaksanakan setiap hari Jumat, kemudian ditambah dengan penjualan sayur hidroponik yang dikembangkan Kemena Kota Gorontalo.
7: Jadi anggaran yang kita pakai untuk pelaksanaan kegiatan ini berupa pemberian makanan tambahan, ini betul-betul adalah swadaya dari kami, ASN Kemenak Kota Gorontalo, baik dari penyuluhnya dan juga yang non-penyuluh agama. Cara kita adalah ya kita melakukan donasi yang kita sering sebut dengan Jumat Berkah gitu, karena kita memilih di hari Jumat pelaksanaan kegiatannya, dan belakangan kita kembangkan lagi dengan penjualan sayur hidroponik yang nantinya hasil penjualan itulah yang kita pakai kembali untuk bisa membantu warga Kota Gorontalo, khususnya yang stunting dan disabilitas.
3: Dengan upaya seperti ini, pihaknya berupaya melakukan penanganan masalah stunting dan disabilitas. Untuk penanganan stunting, Kemenak Kota Gorontalo bergerak pada seluruh kecamatan Kota Gorontalo. Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
2: Demikian Warta Pagi, informasi terpercaya, variatif dan aktual, produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.
8: Kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang

Tahukah Anda, dalam arsip resmi FIFA World Cup di tahun 1938, bahwa Indonesia pernah masuk panggung tertinggi sepak bola dunia, Piala Dunia FIFA? Kisah bersejarah itu terjadi pada tahun 1938 saat turnamen digelar di Prancis. Kala itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan mencatatkan sejarah sebagai wakil Asia pertama yang tampil di ajang bergengsi tersebut. Bahkan mendahului negara-negara besar Asia lainnya. Perjalanan menuju putaran final pun terbilang unik. Tanpa harus bertanding di babak kualifikasi, Hindia Belanda otomatis melaju setelah Jepang mengundurkan diri. Sebuah tiket langka yang mengantar mereka langsung ke panggung dunia. Namun, di babak gugur, tantangan berat langsung menghadang. Berhadapan dengan tim kuat Hungaria, Hindia Belanda harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 6-0. Meski begitu, keikutsertaan ini tetap menjadi tonggak penting dalam sejarah sepak bola Indonesia. Hingga saat ini, momen tersebut masih menjadi satu-satunya penampilan Indonesia di Piala Dunia. Namun harapan tidak pernah padam. Dengan perkembangan timnas yang terus menunjukkan kemajuan, bukan tak mungkin sejarah ini akan terulang kembali.

0: Pancasila hadir bukan sekedar sebagai lambang negara, tetapi simbol paling utuh tentang keberanian dan identitas bangsa. Di tengah banyaknya tafsir dan distraksi, Pancasila menyatukan bangsa Indonesia dalam satu makna, yakni Indonesia. Dengan nilai persatuan, kemanusiaan, dan keadilan, Pancasila menjadi kekuatan bangsa sekaligus inspirasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Mari terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

Sahabat budaya yang luhur dalam, terima kasih Anda terus bersama di saat ini program Empat Gorontalo pada Ibu akan temani Anda dalam suasana yang semangat, ceria, walaupun cuaca nampaknya agak mendung saat ini, belum terlihat mataharinya. Rencana yang Anda sudah mantapkan di hari ini, insya Allah itu akan membawa keberhasilan. Kita masih hadir dengan beberapa lagu Dana Gorontalo agar suasana semangat lebih mantap.

0: jam 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat Budaya, Konsul Jenderal RI di San Francisco, Yopi Iksan Wardana, menilai gamelan mengajarkan harmoni dalam keberagaman sekaligus menjadi simbol persahabatan antar bangsa. Hal itu disampaikannya dalam gelaran budaya tahunan gamelan In the Garden yang berlangsung di San Francisco Botanical Garden, Amerika Serikat. Ratusan pengunjung menikmati pertunjukan musik tradisional Indonesia, seperti gamelan gender wayang, jegok, gongkebiar, dan angklung yang dipadukan dengan tarian Bali. Acara ini diselenggarakan oleh grup gamelan Sekarjaya yang beranggotakan diaspora Indonesia dan para pencinta budaya Indonesia di Amerika Serikat. Pengunjung juga berkesempatan berdialog langsung dengan para seniman dan direktur artistik asal Bali yang turut hadir dalam kegiatan tersebut. KJRI San Francisco menilai festival ini menjadi sarana diplomasi budaya yang efektif untuk memperkenalkan warisan budaya Indonesia sekaligus mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara. Sekian Pas Jam. Pas Jam berikutnya akan hadir pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: RRI.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. RRI.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.
1: Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
2: Gempi.
1: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
2: Blackpink lah.
1: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
2: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
1: Wah, hebat ya. Kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
2: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Gak tahu, aku gak ngikutin.
1: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

Informasi pagi hari ini, sahabat budaya, di mana pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Bolemo diharapkan dapat memberikan dampak signifikan bagi masyarakat, terutama keluarga kurang mampu. Kehadiran program tersebut mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan termasuk masyarakat setempat. Sekolah rakyat merupakan program pemerintah pusat yang ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Pada tahun 2026, Kabupaten Bolemo menjadi salah satu daerah yang mendapatkan program pembangunan sekolah rakyat. Warga Bolemo, Anas Yusuf, mengapresiasi pembangunan sekolah rakyat yang berlokasi di Kecamatan Wonosari. Menurutnya, keberadaan sekolah tersebut akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Bolemo, terutama karena Kecamatan Wonosari memiliki potensi pertanian yang cukup besar dan membutuhkan dukungan sarana pendidikan yang memadai. Nah, sahabat budaya, informasi selengkapnya tentang warga Bolemo apresiasi pembangunan sekolah rakyat di Wonosari, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

0: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda itu Indonesia.

Tahukah Anda, dikutip dari CNNIndonesia.com, trofi pertama Piala Dunia FIFA yang dikenal sebagai trofi Jules Rimet pernah hilang secara misterius bahkan lebih dari sekali. Trofi bersejarah ini digunakan sejak tahun 1930 hingga 1970 dan dinamai dari Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet. Bentuknya unik menyerupai sosok dewa Yunani yang menjulang anggun. Namun, di balik kemegahannya, tersimpan kisah yang tak kalah dramatis. Tahun 1966 di London, trofi ini dipamerkan di Central Hall Westminster. Tanpa diduga, trofi tersebut dicuri dari tempat yang dijaga ketat. Selama 7 hari, dunia sepak bola dibuat gempar. Pelaku sempat ditangkap, namun trofi belum ditemukan. Harapan seolah memudar, hingga keajaiban datang dari arah yang tak terduga. Seorang warga bernama David Corbett bersama anjing peliharaannya Pickles menemukan sebuah paket mencuri digagakan di dekat pagar rumah di kawasan selatan London. Saat dibuka, ternyata itu adalah trofi yang hilang. Pickles pun menjadi pahlawan tak terduga, anjing biasa yang namanya kemudian dikenang dalam sejarah olahraga dunia. 17 tahun kemudian, tepatnya tahun 1983 di Brasil, trofi Jules Rimet kembali dicuri. Kali ini, ia tak pernah ditemukan lagi. Banyak yang percaya trofi tersebut telah dilebur oleh pencurinya. Sejak saat itu, trofi lama digantikan dengan desain baru yang kita kenal sekarang, dua sosok manusia yang mengangkat bola dunia, simbol kejayaan sepak bola global.

0: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.
1: Sahabat budaya, nilai tukar rupiah makin terpuruk terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan hari ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup 0,71% atau 107 poin ke level 17.966 per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswabi mengatakan pelaku pasar masih memantau perkembangan di Timur Tengah. Meski Lebanon menyebut Zionis Israel dan Hizbullah sepakat gencatan senjata parsial, tapi konflik Amerika Serikat Iran masih memanas. Kondisi itu membuat prospek negosiasi damai antara Amerika Serikat dan Iran makin jauh dari harapan, yang muncul justru situasi yang menimbulkan ketidakpastian dan lonjakan harga minyak. Pelaku pasar juga akan mencermati serangkaian indikator perekonomian Amerika Serikat yang akan dirilis pekan ini, di antaranya laporan ketenagakerjaan automatik, data processing, survei jasa Institute for Supply Management, dan data pesanan pabrik. Sahabat budaya, informasi tentang penutupan perdagangan rupiah terpuruk ke level 17.966 per dolar Amerika Serikat. Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

Sahabat udara, sahabat budaya, ada salah satu sejarah. Ini rumah si Pitung di Marunda, Jakarta Utara. Nampaknya bukan sekedar bangunan kayu tua. Ia adalah saksi bisu sejarah Jakarta yang kini terus berjuang melawan tantangan alam dan dinamika ekonomi masyarakat pesisir. Transformasi rumah panggung ini dari kediaman pribadi hingga menjadi cagar budaya resmi pada tahun 1972. Rumah ini diyakini pernah menjadi tempat persembunyian si Pitung, sang jagoan Betawi saat diburu oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, sebagai situs yang berada di wilayah pesisir, rumah si Pitung menghadapi ancaman penurunan muka tanah dan banjir rob. Untuk menjaga kelestariannya, pengelola melakukan perombakan besar pada tahun 2009 hingga 2010 dengan meninggikan teras dan bangunan utama. Nah, sahabat budaya, meskipun telah ditinggikan, banjir besar masih terkadang masuk ke area museum. Dharma mengatakan Desember tahun lalu rumah si Pitung kebanjiran dengan ketinggian air mencapai mata kaki. Sejak akhir tahun 2024 yang lalu, rumah si Pitung menerapkan penyesuaian harga tiket masuk. Jika sebelumnya tiket dibanderol Rp5.000, kini pengunjung dikenakan biaya Rp10.000 pada hari kerja dan Rp15.000 pada akhir pekan. Kenaikan ini rupanya berdampak signifikan pada jumlah kunjungan, dan pemandu museum mencatat adanya penurunan antusiasme masyarakat terutama dari kalangan keluarga. Sahabat budaya, informasi tentang rumah si Pitung Marunda menjaga legenda di tengah kepungan banjir rob, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

0: Sahabat Budaya, sampai saat ini nampaknya cuaca Gorontalo belum ada DP matahari. Masih malu-malu atau memang nyana mau apa ini? Nyana mau muncul. Oke. Alangkah baiknya juga kita akan mendengarkan informasi cuaca pada hari ini yang akan disampaikan oleh teman-teman dari BMKG Provinsi Gorontalo yang hari ini akan disampaikan oleh Ari Prakirawan Arimi Pratiwi.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Kamis 4 Juni 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan. Adapun potensi hujan dengan hampir merata di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo dan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terjadi di wilayah Motilango, Asparaga, Manangu, Pinogu, Denggilo, Sumalata, Monano, Sumalata Timur, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 98% dan arah angin dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 20 km per jam. Adapun peringatan dini untuk hari ini, waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Bone Bolango. Dan untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan petir. Arah angin dari barat laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 26 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini Selatan Gorontalo, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Arah angin dari timur laut hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 28 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Tahukah Anda, pada Piala Dunia FIFA 1930 yang digelar di Montevideo, Uruguay, bola yang digunakan masih sangat sederhana. Bola tersebut terbuat dari kulit sapi asli, dijahit dengan tangan, dan memiliki tali pengikat di bagian luarnya. Karena berbahan kulit alami, bola mudah menyerap air saat hujan hingga menjadi lebih berat dan keras. Bahkan, menyundul bola pada masa itu bisa menimbulkan rasa sakit bagi para pemain. Bentuknya pun belum sempurna bulat seperti bola modern, hingga arah pantulannya kerap sulit diprediksi. Menariknya, pada partai final sempat terjadi perbedaan pilihan bola antara kedua tim. Akhirnya digunakan 2 bola berbeda, masing-masing di babak pertama dan kedua. Fakta ini tercatat dalam arsip resmi FIFA, serta berbagai literatur sejarah sepak bola, termasuk buku The Ball is Round, karya David Goldblatt. Dari bola kulit sederhana hingga teknologi canggih saat ini, evolusi bola sepak mencerminkan perkembangan besar dalam dunia olahraga. Namun, di balik segala keterbatasannya, bola kulit sapi itulah yang menjadi saksi lahirnya sejarah besar sepak bola dunia.

0: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.
1: Sahabat budaya, kita masih hadir dalam sajian musik dan informasi. Kali ini saya hadirkan informasi tips ya, seperti biasa di pagi hari ini. Ada tips untuk Anda. Ini tipsnya sangat baik ya. Kalau ingin menurunkan lemak dan kolesterol, apalagi kan kita seminggu yang lalu banyak makan daging. Apakah itu daging sapi, daging kambing? Karena suasana sampai saat ini juga masih ada orang yang makan daging, masih banyak daging-daging. Jadi Kemenkes mengajak masyarakat itu untuk menerapkan pola memasak yang lebih sehat guna membantu menurunkan asupan lemak dan kolesterol. Nah, langkah sederhana dalam mengolah makanan dinilai dapat berkontribusi besar dalam mencegah berbagai penyakit tidak menular seperti penyakit jantung dan stroke. Kolesterol sebenarnya dibutuhkan tubuh untuk berbagai fungsi penting. Namun, kadar kolesterol yang berlebihan, terutama kolesterol jahat atau LDL, itu dapat meningkatkan risiko penyumbatan pembuluh darah yang berujung pada gangguan kardiovaskular. Masyarakat dianjurkan menggunakan peralatan masak anti lengket agar kebutuhan minyak dapat dikurangi. Dan cara ini dinilai efektif untuk menekan asupan lemak tanpa mengurangi cita rasa makanan yang disajikan. Nah, selain itu, penggunaan kaldu rendah lemak seperti jeruk nipis, cuka, dan berbagai bumbu alami disarankan sebagai pengganti minyak berlebih. Bahan-bahan tersebut tidak hanya membantu memperkaya rasa masakan, tetapi juga dapat mengurangi kandungan kalori dan lemak dalam makanan. Kemenkes juga mendorong masyarakat untuk memilih metode memasak yang lebih sehat, seperti merebus, mengukus, memanggang, atau membakar. Teknik memasak tersebut mungkin lemak berlebih keluar dari bahan makanan sehingga tidak ikut dikonsumsi. Nah, sahabat budaya, bagi yang tetap mengolah makanan dengan cara digoreng, agar makanan tersebut ditiriskan terlebih dahulu setelah matang untuk mengurangi kandungan minyak. Penggunaan minyak nabati juga sebaiknya dibatasi, idealnya tidak lebih dari 1 sendok makan dalam proses memasak. Nanti kalau rupa cepat, ini ada kasih informasi, Anda bisa kunjungi rri.co.id. Di situ ada tips memasak untuk menurunkan lemak dan kolesterol. Nah, kesempatan untuk Anda. Kesempatan apa menurunkan lemak? Oke, sahabat budaya, saya akan hadir dulu. Ini lagu dari Nusa Utara ya, tapi yang nyanyi Victor Huta Barat. Sudah beberapa kali beliau juga ke wilayah perbatasan Nusa Utara. Dalepia Bongkone.

Pandemi bisa muncul dari hal yang sering kita anggap sepele. Salah satunya adalah perburuan dan perdagangan satwa liar yang hingga kini masih terjadi. Aktivitas ini membuka jalan bagi virus berbahaya untuk berpindah dari hewan ke manusia. Dikutip dari postingan Wildlife Conservation Society WCS di Instagram, masih banyak yang percaya bagian tubuh satwa liar dapat dijadikan obat tradisional. Padahal, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Justru, eksploitasi satwa liar seperti trangling berisiko memunculkan penyakit baru dan mengancam kesehatan manusia. Penelitian melalui analisis genetik bahkan menemukan virus corona pada trangling yang memiliki kemiripan tinggi dengan virus penyebab COVID-19. Temuan ini menegaskan bahwa satwa liar sejatinya berperan sebagai penghalang alami agar virus tidak berpindah ke manusia selama mereka tidak dieksploitasi. Selain itu, satwa liar kerap dipelihara atau dijadikan aksesoris dan jimat. Padahal, mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, seperti gajah yang berkontribusi besar terhadap kelestarian hutan. Menangkap dan memperdagangkan satwa liar bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga termasuk tindak pidana yang telah dilarang dalam Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Menjaga satwa liar tetap hidup di habitat alaminya berarti menjaga keselamatan kita sendiri. Yuk, hentikan perburuan dan perdagangan satwa liar. Lindungi alam, lindungi masa depan.

0: Banyak orang percaya bahwa makanan bersantan seperti opor atau rendang yang sering dipanaskan bisa berubah menjadi kolesterol jahat. Namun, menurut penjelasan guru besar FMIPA UI Prof. Sulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Santan sebenarnya mengandung lemak alami yang memberi rasa gurih khas pada masakan. Yang menjadi masalah bukan santannya, melainkan proses pemanasan berulang dalam waktu lama. Saat dipanaskan terus-menerus, lemak pada santan dapat mengalami oksidasi atau kerusakan. Proses ini bisa menghasilkan zat yang membuat makanan menjadi tengik atau kondisi bau dan menurunkan kualitas gizinya. Selain itu, oksidasi juga dapat memicu munculnya radikal bebas yang kurang baik bagi kesehatan. Namun, perlu diingat, lemak santan tidak otomatis berubah menjadi lemak jahat hanya karena dipanaskan. Karena itu, makanan bersantan masih aman dipanaskan kembali dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sering. Disarankan maksimal 3 kali pemanasan saja. Jadi, yang perlu dihindari bukan santannya, tetapi kebiasaan memanaskan makanan secara berulang-ulang.
1: FM 95,1 MHz.